Mahi, Ibu Dewi berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah, bahagia sekali pagi hari ini bisa kembali mendapatkan doa doa terbaik dari sahabat MKFM yang menyimak. Masya Allah, jurnal syukur insya Allah senantiasa hadir sahabat MK dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 6:30 pagi hingga jam 7 pagi hari ini. Dan alhamdulillah ya, Ibu Dewi mendengarkan doa-doa baik dari sahabat MK yang menyimak di berbagai pelosok Indonesia. Mungkin ada juga yang di luar negeri ya, alhamdulillah. Karena sekarang sudah tidak terbatas jarak lagi kalau mau menyimak, mendengar radio MK FM sahabat MK. Dan untuk menyambah semangat kita sahabat MK, kami hadirkan juga kali ini sebuah nasyid dari Suatul Harakah sahabat MK sebelum nanti kita berlanjut di segmen berikutnya, yakni dalam segmen sudut pandang. Karena kalau di daerah Bandung Raya sendiri sudah akan dihadirkan program Rindu Rindang sahabat MK, yakni sebuah ikhtiar penghijauan menjadi solusi krisis air kota Bandung. Dan Anda juga silahkan nanti bisa berbagi sudut pandang ya. Dan kita akan simak terlebih dahulu sebuah nasyid bingkai kehidupan dari Suatul Harakah.

0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan program Rindu Rindang, sebuah ikhtiar dari pemerintah Kota Bandung, Sahabat MK, untuk menjadi solusi krisis air di Kota Bandung. Kita ketahui bersama bahwasannya saat ini Bandung ataupun juga bahkan di berbagai wilayah belahan dunia lainnya sudah mulai memasuki musim kering ya Sahabat MK, musim panas. Apalagi ada fenomena La Nina, El Nino Sahabat MK yang kemudian memperparah kondisi tersebut. Anda bisa berbagi sudut pandang ya, kalau di lingkungan Anda apakah masih banyak pohon dan ruang terbuka hijau Sahabat MK? Dan selain menanam pohon, menurut Sahabat MK, langkah apa yang paling mendesak dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di Kota Bandung? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan pagi hari ini saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan dari tim Kamar Berita MK FM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairnisa.
0: Ya, ini sebuah ikhtiar ya dari pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat upaya penghijauan sebagai sebuah solusi jangka panjang menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi, sahabat MK. Ada sebuah program rehabilitasi ruang publik khususnya dan juga ruang terbuka hijau, yakni kalau disingkat Rindu Rindang, sahabat MK. Langkah tersebut ini ditandai dengan adanya penanaman pohon perdana di RW 9, khususnya di Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung, yang nantinya nampaknya akan menyebar juga di daerah lain ya sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK, di mana daerah tersebut ataupun juga RW 09 tersebut menjadi percontohan juga nih sahabat Syifa dan juga sahabat MK. Mungkin juga sahabat MK yang berada di daerah tersebut dapat juga menginformasikan ya sahabat Syifa seperti apa begitu. Di samping itu juga sahabat MK, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan juga bahwa penanaman pohon ini bukan sekedar mempercantik lingkungan saja, tetapi juga mampu menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya dukung lingkungan sahabat MK, menjaga juga ketersediaan air tanah sekaligus juga memperkuat ketahanan Kota Bandung menghadapi dampak perubahan iklim. Karena menurutnya sahabat MK, apabila dibandingkan antara pembangunan fisik dengan penghijauan memang masih cukup jauh, tetapi upayanya pun juga ini terus sahabat MK dihadirkan juga, tidak boleh berhenti, di mana ruang terbuka hijau masih di bawah angka 15% ternyata. Karena itu setiap penanaman pohon menjadi sangat penting agar vegetasi terus bertambah dan juga tercatat dalam peningkatan indeks ruang terbuka hijau sahabat Syifa.
0: Ya, bahkan disampaikan oleh Wali Kota Bandung sahabat MK bahwasannya keberhasilan menjaga lingkungan ini harus dimulai dari kolaborasi, baik itu antara pemerintah maupun juga dari masyarakatnya sendiri. Pihaknya mengapresiasi inisiatif warga RW 9 Pasir Wangi yang mengawali gagasan penghijauan, kemudian mendapat dukungan juga dari pemerintah melalui berbagai perangkat daerah. Dinilai sahabat MK, tantangan terbesar dalam menjaga kawasan hijau ini bukan hanya meningkatkan kesadaran masyarakat yang menjadi tantangan, tapi juga mempertahankan lahan dari tekanan alih fungsi. Anda bisa berbagi juga ya sahabat MK, di daerah Anda seperti apa, apakah sudah ada ruang terbuka hijau yang kemudian ini terancam ada alih fungsi juga, atau seperti apa kemudian, masih kemudian bertahankah ruang hijaunya sahabat MK, dan ikhtiar-ikhtiar terbaik untuk mempertahankan hal tersebut. Yang mana kalau disampaikan, kawasan-kawasan yang saat ini masih hijau, suatu saat memang bisa menjadi sasaran pembangunan kalau tidak dijaga bersama. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung sendiri memang membutuhkan investasi, tetapi Bandung juga membutuhkan lingkungan yang tetap lestari. Keseimbangan itu yang harus kemudian terus dijaga ya sahabat Dafa, agar pembangunan tidak mengorbankan daya dukung lingkungan. Bahkan disampaikan juga oleh Kota Bandung bahwasannya masyarakat diajak untuk memandang bahwasannya penghijauan ini bisa menjadi upaya mitigasi bencana. Apakah Anda menghijaukan lingkungan Anda juga sudah disadari atas ikhtiar mitigasi bencana sahabat MK? Karena rasa aman ini bukan hanya terbebas dari tindak kriminalitas saja, tapi juga terlindung dari ancaman bencana akibat kerusakan lingkungan sahabat MK.
1: Iya, sementara itu juga sahabat MK, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung Didi Riswandi yang juga menjelaskan bahwa penghijauan menjadi solusi paling efektif dalam mengatasi ancaman krisis air yang juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Berdasarkan pendataan dari BPBD, sahabat MK, terdapat 13 kecamatan dan juga 24 kelurahan yang berpotensi mengalami krisis air bersih, meliputi 114 RW, kemudian juga 167 RT, serta juga 6.300 lebih kepala keluarga atau sekitar 23.300 jiwa, sahabat MK. Untuk memenuhi kebutuhan minimum terkait dengan warga yang terdampak, diperlukan juga sekitar kurang lebih 331.600 lebih liter air setiap harinya, ataupun juga setara dengan sekitar 70 mobil tangki air per hari jika kondisi tersebut ini berlangsung, sahabat MK, kurang lebih selama 1 bulan. Kebutuhan distribusi air pun juga diperkirakan mencapai hampir 2.200 mobil tangki, sahabat Syifa.
0: Melihat data yang luar biasa ya, sahabat MK, juga sahabat Dava, ini maka penting sekali untuk kita bisa menjaga lingkungan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Karena kalau lingkungan terjaga, Allah berikan semua itu gratis, sahabat MK. Air yang melimpah di wilayah Bandung Raya, bahkan ini tidak perlu kemudian diangkut dengan tangki-tangki mobil yang nanti ada butuh bensin juga, sahabat MK, yang sedang naik. Nah, ini kemudian hal yang perlu kita jaga bersama. Ikhtiarnya kalau di daerah Anda seperti apa untuk menjaga sumber air? Nah, ini juga disampaikan sahabat MK oleh pemerintah Kota Bandung, pihak terkait menjelaskan bahwasannya kawasan hijau ini dinilai mampu menyerap sebagian besar air hujan sehingga mengurangi limpasan permukaan yang memicu banjir sekaligus meningkatkan cadangan air tanah saat musim kemarau. Ikhtiar baik, sahabat MK, bahkan sebagai bentuk inovasi, BPBD juga menerapkan metode irigasi kapiler untuk menjaga tingkat keberhasilan tanaman selama musim kemarau nanti. Metode tersebut memanfaatkan botol yang berisi air, yang kemudian botolnya ditanam di dekat pohon, sehingga kelembaban tanah tetap terjaga secara bertahap. Program Rindu Rindang ini juga diketahui akan terus berlangsung sepanjang Juli hingga Oktober 2026 melalui penanaman pohon di sejumlah titik, rehabilitasi ruang publik, sahabat MK, serta penguatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Kalau di daerah Anda seperti apa? Apakah penanaman pohon di daerah Anda juga sudah semasif itu, sahabat MK, atau masih perlu dikuatkan kembali? Apakah lingkungan di tempat tinggal Anda masih banyak pohon dan ruang terbuka hijaunya, atau sudah mulai kritis? Anda bisa berbagi sudut pandangnya di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Seperti apa juga, sahabat MK, menilai langkah yang paling mendesak dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di Kota Bandung ataupun juga di kota Anda, sahabat MK? Sampaikan di grup komunitas sahabat MK melalui polling juga, atau silakan bisa berkirim sapa di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu, sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK memasuki segmen Sudut Pandang ditemani oleh sahabat siar Syifa Khairunisa dan juga rekan reporter sahabat Muhammad Dafa. Kita masih berbincang seputar ikhtiar dari pemerintah kota Bandung yang menghadirkan sebuah program bernama Rindu Rindang. Ini sebuah ikhtiar penghijauan untuk menjadi solusi krisis air di kota Bandung, sahabat MK. Anda silahkan bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sahabat MK, apakah di lingkungan tempat tinggal Anda masih banyak pohon dan ruang terbuka hijaunya? Atau sudah jarang dan sulit untuk ditemukan? Dan menurut Anda, langkah apa yang paling mendesak dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kota Bandung? Apakah dengan melindungi kawasan resapan air dan memperketat pengendalian alih fungsi lahan? Ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri, sahabat MK. Atau dengan memperbanyak sumur resapan, seperti biopori juga, dan memperbaiki sistem drainase ramah lingkungan? Atau kemudian Anda mungkin juga berpendapat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mulai menghemat air dan menjaga kebersihan sungai serta saluran air, agar sumber-sumber air yang dekat dengan kita ini bisa terus dimanfaatkan. Yang manakah yang menjadi solusi Anda, sahabat MK, dan ikhtiar terbaik yang bisa dihadirkan? Anda bisa berbagi dalam segmen Sudut Pandang hari ini. Karena kalau kita lihat ya, sahabat Dafa, memang di musim-musim sekarang ini sudah mau memasuki musim kering ya, atau musim panas. Kalau di Indonesia, musim kemarau sebutannya. Bahkan di daerah, kalau di luar negeri, ini sudah ada negara-negara yang suhunya bahkan mencapai 40 derajat Celcius, sahabat MK. Bahkan ini menjadi sebuah serangan sakit tersendiri ya, serangan panas, begitu ya. Nah, sahabat MK, Anda bisa melihat juga di daerah Anda seperti apa, apakah dengan ikhtiar pemerintah kota Bandung seperti Rindu Rindang ini mampu menjadi solusi krisis air di kota Bandung? Anda silakan bisa berbagi sudut pandangnya. Karena memang perubahan iklim yang semakin nyata, termasuk juga meningkatnya suhu perkotaan, hingga berkurangnya kawasan resapan air, ini menjadi tantangan besar yang dihadapi khususnya di wilayah kota Bandung. Bahkan kalau kita lihat di kota-kota besar di Indonesia, di titik lainnya nampaknya juga sudah mulai terasa, sahabat MK. Di tengah pesatnya pembangunan, juga pertumbuhan kawasan pemukiman, kebutuhan akan ruang terbuka hijau atau RTH ini semakin mendesak. Dan menjawab untuk tantangan tadi, pemerintah kota Bandung pun kemudian meluncurkan tadi, sahabat MK, sebuah program bernama Rindu Rindang sebagai sebuah gerakan percepatan penghijauan yang tidak hanya bertujuan untuk mempercantik wajah kota saja, tapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dalam menghadapi krisis air dan bencana hidrometeorologi ke depannya, sahabat Dafa.
1: Iya, di mana program tersebut, sahabat MK, membawa harapan baru, namun juga muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu juga dikaji secara bersama, sahabat MK. Apakah penghijauan melalui penanaman pohon mampu juga menjadi solusi utama atas persoalan krisis air yang dihadapi di kota Bandung? Di mana kalaupun juga kita melihat, sahabat MK, krisis air di kota Bandung bukan sekedar soal kekurangan hijau ataupun juga karenanya hujan, begitu ya, sahabat MK. Krisis air di wilayah perkotaan disinyalir, sahabat MK, tidak selalu disebabkan oleh minimnya curah hujan. Di kota Bandung sendiri, persoalan tersebut ini lebih banyak mempengaruhi ataupun juga dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan tanah menyerap air akibat berkurangnya kawasan hijau. Alih fungsi lahan juga ini, sahabat MK, menjadi kawasan permukiman, kemudian juga pusat bisnis atau bahkan juga pembangunan infrastruktur menyebabkan juga permukiman ataupun juga permukaan tanah semakin banyak tertutup oleh beton-beton dan juga aspal. Kondisi tersebut ini pun juga membuat air hujan lebih banyak mengalir ke saluran drainase daripada meresap menjadi cadangan air untuk tanah tersebut, sahabat MK.
0: Dan akibatnya kalau kondisi-kondisi terus terjadi, sahabat MK, ini ada dua persoalan yang muncul secara bersamaan. Saat musim hujan, limpasan air akan meningkat. Jadi risiko banjir juga semakin besar, maka tidak heran kalau daerah Anda ini kemudian ada terjadi banjir ketika musim hujan, tapi sebaliknya ketika musim kemarau, cadangan air tanah berkurang seketika, sehingga masyarakat pun mulai merasakan kesulitan dalam memperoleh air bersih. Fenomena itu menjadi salah satu dampak nyata perubahan tata ruang kota yang belum sepenuhnya seimbang dengan kebutuhan pelestarian lingkungan. Anda silakan bisa berbagi seperti apa di daerah Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Apakah di daerah Anda sudah banyak ruang terbuka hijaunya, sahabat MK? Dan seperti apa kemudian ikhtiar untuk mempertahankan sumber-sumber air yang bisa digunakan? Kita coba sapa ya sahabat Dava kali ini dari Buah Batu Bandung, ada Pak Yandi berbagi ini melampirkan foto juga di halaman rumahnya, masya Allah masih hijau ya, alhamdulillah. Kalau Pak Yandi ini masih ada tanaman di depan rumah seperti pohon mangga, kemudian rambutan, jambu, pepaya, ini untuk menyejukkan halaman yang di halaman rumahnya, ini juga tempat bermain anak-anak di sekitar lingkungan, masya Allah. Jadi amal soleh juga halamannya ya Pak Yandi ya, masya Allah. Alhamdulillah cadangan air kalau di lingkungan Cijaura ini masih aman, menjaga pepohonan untuk kesejukan lingkungan ikhtiarnya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi sudut pandang di pagi hari ini. Kemudian kita juga sapa ada sahabat Dwiki. Kali ini sahabat Dwiki lebih melaporkan pada adanya pembongkaran bangunan di tanah garapan Punclut. Nah ini kalau daerah Punclut sebetulnya juga daerah kawasan resapan air tadinya ya sahabat Dava. Betul. Yang kemudian banyak mulai beralih fungsi. Ini juga kemudian ikhtiarnya ternyata ada pembongkaran bangunan di bantaran Cipundung, mulai ada water pump sampai dengan Cihampelas. Ini harapannya bisa memperbaiki saluran air yang ada di daerah tersebut, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Wiki ya sudah bergabung menyapa. Dan memang kalau kita lihat ya sahabat MK juga sahabat Dava, ini adanya program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Bandung yaitu tadi Rindu Rindang. Ini sebuah semangat untuk menghadirkan lingkungan terbuka hijau. Melalui program tersebut pemerintah Kota Bandung berupaya untuk tadi mempercepat penghijauan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Karena kalau pemerintah saja kemudian yang bergerak tapi masyarakat tidak disadarkan untuk menjaga apa yang sudah dihadirkan, ini juga jadi PR besar ya sahabat MK. Program tersebut ini tidak hanya berfokus pada penanaman pohon saja. Rindu Rindang ini nanti juga akan membangun kesadaran bahwa ruang hijau merupakan bagian penting dari ketahanan kota terhadap perubahan iklim, sahabat Dava.
1: Iya, pohon sendiri sahabat MK memiliki fungsi ekologis yang sangat besar, di mana akar pohon dapat juga membantu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, memperkuat struktur tanah hingga dengan mengurangi erosi, sahabat MK. Kemudian juga tidak hanya itu, menurunkan suhu udara hingga dengan meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan karbon. Selain itu juga, kawasan hijau mampu juga menjadi daerah resapan alami yang juga membantu menjaga keseimbangan siklus hidrologi di kawasan perkotaan terutama. Karena itu juga, penghijauan menjadi salah satu strategi adaptasi terkait dengan perubahan iklim yang banyak juga diterapkan di berbagai kota di dunia. Harapannya ini pun juga bisa menjadi salah satu contoh juga, ikhtiar nyata juga yang dihadirkan Kota Bandung, bahkan juga Bandung Raya ya sahabat Syifa.
0: Iya, kalau di daerah Anda seperti apa sahabat MK? Apakah sudah ada ikhtiar terbaik untuk kemudian menghadirkan kembali lingkungan terbuka hijaunya di daerah Anda? Mungkin ada taman kompleks sahabat MK atau lain sebagainya. Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita sapa Ibu Dewi di Cimahi ya. Alhamdulillah kalau di sekitar daerah Ibu Dewi itu di depan rumah ada kerabat yang memiliki rumah yang masih memiliki pohon-pohon yang rindang, masya Allah. Tapi banyak juga lahan yang hijau seperti sawah, kemudian lahan hijau lainnya yang kemudian beralih fungsi tadi dijadikan komplek perumahan. Nah ini yang kemudian harus diimbangi begitu ya sahabat MG juga sahabat Dava. Ya. Ketika ada lahan yang berubah fungsinya, maka harus ada penambalnya juga sahabat MG agar kelestarian lingkungan bisa tetap terjaga. Kemudian kita sapa Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah kalau di lingkungan komplek ini masih ada ruang terbuka hijau ya. Oh, masya Allah. Mau main deh kalau gitu ke rumah Ibu Parilah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Masih banyak yang menanam pohon nih di daerah GBA 3. Depan rumah juga ditanami oleh keluarga Ibu Parilah. Ada pohon jambu biji merah, kemudian pohon tangkil, ada pohon toge begitu Ibu Parilah, atau toga ini ya. Masya Allah. Dan kemarin juga warga komplek ini sempat ada aksi massa karena di sekitar komplek digunakan sebagai tempat pembuangan sampah alias TPS. Alhamdulillah sekarang TPS di lingkungan komplek juga sudah ditutup kembali. Nah ini juga sahabat MK ya, persoalannya tidak hanya ruang terbuka hijau tapi juga kesadaran akan sampah ya sahabat Dava yang masih menjadi PR besar di wilayah Kota Bandung Raya. Dan memang sahabat MK meski memiliki banyak manfaat, penghijauan ini bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi krisis air apalagi lagi ketika memasuki musim kemarau. Ada berbagai kajian juga mengenai pengelolaan lingkungan perkotaan yang menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga ketersediaan air itu bergantung pada pendekatan yang lebih menyeluruh. Misal penanaman pohon ini memang harus dibarengi juga dengan perlindungan kawasan resapan airnya, pengendalian alih fungsi lahannya tadi juga, pembangunan sumur resapannya, termasuk juga normalisasi sungai hingga sistem drainase yang lebih ramah lingkungan, sahabat Dava.
1: Iya, tanpa kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan, maka manfaat penghijauan ini pun juga akan sulit diberikan kepada dampak-dampak secara lebih maksimal, begitu. Ya. Hal tersebut juga ini, sahabat MK, tidak kalah penting adalah pemeliharaan. Menanam ribuan pohon tentu juga ini menjadi langkah yang positif, tetapi juga keberhasilan program baru dapat juga dirasakan apabila pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sehat, begitu ya. Yeah. Dengan juga hal tersebut dapat juga berdampak pada puluhan tahun ke depan, sahabat MK. Karena itu juga indikator keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam, melainkan tingkat keberlangsungan hidup pohon tersebut, meningkatkan juga luas ruang-ruang terbuka hijau, serta juga dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan juga cadangan air tanah, terutama di Kota Bandung ya, sahabat Siva.
0: Betul, dan tentunya kolaborasi ini menjadi kuncinya, sahabat MK. Tidak hanya pemerintah yang mendorong kegiatan-kegiatan ataupun program-program, tapi kita sebagai masyarakat. Pengelolaan lingkungan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Keterlibatan kita sebagai masyarakat sipil ini juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program Rindu Rindang yang baru saja digagas. Kalau di daerah Anda ada program apa, sahabat MK? Apakah sama dinamakan Rindu Rindang atau ada nama-nama unik lain ya? Anda juga silahkan bisa berbagi ya melalui Sudut Pandang MKFM di 0811-224-1027. Karena kalau sebagai masyarakat kita bisa mulai dari langkah sederhana ya, sahabat Dava. Ya. Kayak tadi sudah ada sahabat MK, beberapa di antaranya menanam pohon di pekarangan rumah, kemudian juga menjaga taman di lingkungan sekitar, mengurangi permukaan yang kedap air. Jadi ini lebih baik, saya pernah dengar juga sahabat Dava, lebih baik pakai paving block daripada dicor.
1: Dicor, betul.
0: Karena kalau dicor itu tidak meresap, menyerap air begitu ya, jadi tanahnya. Dan termasuk juga tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase, sahabat Dava.
1: Betul sekali, tentunya juga upaya-upaya tersebut dapat juga dihadirkan tentunya dari hal yang terkecil, dari rumah-rumah kita gitu ya, sahabat MK. Harapannya hal tersebut dapat juga berdampak nyata untuk lingkungan di sekitar atau bahkan juga untuk lebih luasnya dunia gitu ya, karena ini pun juga berdampak kepada pemanasan global, sahabat MK.
0: Iya, betul sekali.
1: Di mana di dunia usaha sendiri juga ini memiliki peran penting melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Misalnya saja mendukung juga penghijauan kawasan publik, kemudian juga menyediakan ruang-ruang terbuka hijau di lingkungan kerja, atau bahkan juga membangun infrastruktur konservasi air. Sementara itu juga untuk di perguruan tinggi, semisal sahabat MK ataupun juga komunitas-komunitas lingkungan, dapat juga memberikan edukasi berbasis riset mengenai jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik Kota Bandung, serta juga strategi konservasi air yang efektif. Karenanya kolaborasi lintas sektor inilah juga yang menjadi salah satu langkah awal dan juga menentukan terkait dengan hal tersebut. Ini pun dapat terus dijalankan dengan bergerak secara beriringan atau bahkan juga sendiri-sendiri, karena harapannya dapat berkolaborasi ya, sahabat Siva.
0: Betul, sahabat Dava ya, Masya Allah. Kita sapa juga kali ini sahabat MK yang semakin banyak berbagi soal program penghijauan di daerah sekitarnya, sahabat MK. Tadi juga ditambahkan ya oleh Ibu Parilah, ada pohon kurma juga ternyata, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kali ini sahabat Dwiki juga kembali bergabung terkait dengan sampah ya. Kalau organik ini dibuangnya ke tanah dan ditanam, dikubur supaya jadi kompos, Masya Allah. Ini juga menjadi ikhtiar terbaik ya. Kalau plastik ini biasanya bisa kita daur ulang ya, sahabat Dava. Sekarang sudah ada banyak juga bank-bank sampah, sahabat MK. Ibu Naning di Yogyakarta berbagi kali ini. Ibu Naning juga menyampaikan kalau di depan rumah ini sudah ada taman yang berbunga-bunga. Oh, Masya Allah, ini rindang sekali fotonya ya, Ibu Naning di Yogyakarta. Alhamdulillah segar, sesuai dengan doanya, Masya Allah. Bunda Sinta dari Cilemus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat juga berbagi, masih banyak pepohonan yang hijau-hijau kalau di daerah Bunda Sinta. Di sekitar rumah Bunda, halaman di samping rumah juga ini ada banyak pepohonan hijau dan taman-taman ya, Alhamdulillah. Jadi segar dipandang mata karena pekarangan penuh dengan tanaman dan bunga-bunganya. Air juga masih banyak, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi sudut pandangnya. Sahabat Mahadi juga kami sapa, Ibu Eni Nuraini yang sudah bergabung juga dari Riung, Bandung. Alhamdulillah ini mudah-mudahan jadi ikhtiar langkah awal untuk bisa senantiasa menjaga amanah dari Allah ya, kita sebagai khalifah ya, sahabat Dafa dan juga sahabat MK. Terima kasih banyak sahabat Dafa sudah menemani diskusi di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikhtiar terbaik sahabat MK, Anda yang juga sudah berbagi inspirasi pagi hari ini, alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita jaga bersama ya, untuk lingkungan sekitar kita, merawat tanaman-tanaman, menjaga daerah resapan air sahabat MK, daripada dicor lebih baik paving block. Ini salah satu ikhtiar juga untuk menjaga air bisa meresap ke tanah dan menjadi cadangan air di musim kemarau. Dan insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya, di segmen selanjutnya sahabat MK, dalam segmen Dialog Umat. Pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan jalan meraih rezeki menurut Al-Quran bersama dengan Ustadz Suherman Ar-Rozi MAG selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Dan untuk itu kita akan simak terlebih dahulu sebuah pesan AA berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. 37 menit lepas dari jam 7 pagi, sahabat MK, kita memasuki segmen berikutnya dalam segmen Dialog Umat. Dan Anda juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Di tengah dunia yang semakin canggih, sahabat MK, era digital seperti sekarang, memang ketika berbicara soal mencari nafkah, mendapatkan rezeki, sahabat MK, ini semakin banyak caranya. Tapi cara yang manakah yang kemudian yang dituntun sesuai dengan Al-Quran? Insya Allah pagi hari ini kita akan diskusikan bersama dengan Ustadz Suherman Ar-Rozi MAG selaku Tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, sahabat MG. Anda juga silakan bisa menyampaikan atensi di 0811-224-1027. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Suherman di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustadz, pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih, Ustadz, sudah kembali menyapa sahabat MK di studio bersama sahabat siar Syifa Khairunisa. Kita akan kembali berbagi inspirasi, ya Ustadz, menggali hikmah, menggali ilmu. Kali ini berkaitan dengan meraih rezeki menurut Al-Quran. Di awal berarti, Ustadz, ya, kalau di zaman teknologi yang sudah semakin canggih, apakah ini masih sesuai Al-Quran tuntunannya, Ustadz? Silahkan, Ustadz.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, alhamdulillah sahabat MKFM yang dirahmati Allah, di pagi hari ini ya kita bisa silaturahim ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang menjadikan kita semua hamba-hamba yang dianugerahkan rizki yang berkah ya. Karena di antara doa yang sering dibaca Rasul ya di pagi hari itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shaliha mutaqabbala. Nah, mudah-mudahan ya sahabat MKFM kita dianugerahkan rezeki yang baik ya, yang thayyib, rezeki yang berkah di antara. Nah, berbicara terkait dengan rezeki ya, yang harus senantiasa kita yakini ya sahabat MKFM yang dirahmati Allah, adalah yang harus kita yakini bahwa, ingat ya, bahwa yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini yang harus ada pada diri kita ya, karena tidak sedikit ada orang-orang yang risau gitu ya, galau gitu ya, gimana rezeki saya gitu ya. Dan sebagian besar orang ketika berbicara rezeki ya, ya hanya seputar masalah harta gitu ya, bisnis, rumah, kendaraan ya. Padahal yang namanya rezeki di dalam Al-Quran itu adalah luas ya sahabat MGF. Nah, di antara rezeki adalah iman, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, ya, keberkahan. Ini adalah rezeki yang berkah gitu ya, yang paling baik sebetulnya. Dan ingat sahabat MGFM, siapa sebetulnya yang menganugerahkan rezeki ya. Nah, ini yang harus kita pahami, karena tidak sedikit ada orang-orang yang hanya bergantung gitu ya, bergantung rezekinya kepada usahanya ya, kepada perusahaan, kepada bisnis, kepada pasangan, sehingga ketika sandaran hidupnya gitu ya diambil, ada diuji ya, maka tidak sedikit yang mengalami tekanan jiwa, bahkan ada yang ODGJ gitu, gangguan jiwa, juga ada yang stres, bahkan ada yang budir ya. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, di antara hal yang harus kita yakini, ingat ya sahabat yang berada, bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki ya, lagi maha kuat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya yang memberikan rezeki. Bahkan di dalam Al-Quran surat Hud juga ditegaskan ya, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. tidak ada satu makhluk pun di bumi ini ya, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi sahabat FM, setiap kita ya, ketika Allah menciptakan kita ya, melahirkan kita ke bumi ini, itu sudah disiapkan satu paket rezeki gitu ya. Dan ini ditegaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ini hadisnya sahih menurut Al-Albani ya. Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal dunia hingga Allah menyempurnakan rizkinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah cara yang baik dalam menjemput rizki. Janganlah lambatnya datang rizki mendorong salah seorang di antara kalian untuk mencarinya dengan bermaksud pada Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan mentaatinya. Nah, di sini kita pahami ya bahwa rezeki setiap manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan berkurang, juga tidak akan tertukar ya, sahabat yang ya. Juga yang berikutnya adalah di sini, dalam hadis ini adalah mencari rezeki itu adalah merupakan kewajiban. Namun tetap harus ditempuh dengan cara yang halal, yang baik gitu ya. Juga jangan sampai menjemput rezeki menghalalkan segala cara ya, seperti korupsi, riba, nipu dan sebagainya. Nah, juga yang harus kita pahami sahabat adalah bahwa Allah yang memberikan rezeki. Nah, Allah juga yang melapangkan dan menyempitkan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-Nya. Jadi Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan. Juga Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kehendak-Nya ya. Allah Maha lembut terhadap hamba-Nya, Dia memberi rezeki kepada yang dikehendaki-Nya, dan Dia Maha kuat lagi Maha perkasa. Jadi Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Jadi sahabat FM ya, kita nggak bisa bertanya kok kenapa sih yang orang-orang yang maaf gitu dalam Islam kan banyak yang kaya gitu ya, ke orang-orang Islam sedikit gitu. Ya itu mah terserah Allah saja gitu ya, karena yang namanya rezeki ini adalah tidak melihat Islam atau non-Islam ya, taat atau tidak taat. Yang namanya Allah beri rezeki itu adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi yang harus kita pahami sahabat Al-Fatihah tadi, bahwa yang namanya rezeki tadi itu adalah bukan hanya sekedar uang ya. Menurut para ulama, rezeki itu kan ada dua ya, ada rezeki yang sifatnya am, ada yang khos ya, ada yang sifatnya umum dan khusus. Rezeki yang umum itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan, berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan dan lainnya, baik yang halal maupun yang haram. Nah, ini adalah rezeki yang sifatnya umum ya. Dan ini ditegaskan juga di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Terjemahnya seperti ini. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakan. Nah, sebagian besar orang itu menganggap bahwa rizki kemuliaan itu adalah ketika uangnya banyak, hartanya melimpah, kaya raya gitu ya, pasangannya rupawan dan sebagainya. Padahal tegas ya dalam ayat ini bahwa bukan seperti itu kemuliaan itu ya. Maka ada rezeki yang kedua. Nah, di dalam surat At-Talaq ayat 11, nah di sini tegas ya bahwa yang namanya rezeki itu ada yang khusus ya. Apa? Rezeki khusus itu sahabat MGFM adalah segala sesuatu yang membuat tegaknya agama seseorang. Nah, rezeki ini adalah berupa ilmu yang manfaat, amal yang soleh ya. Kemudian dimudahkan untuk ibadahnya bagus, ikhlas ya, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itulah rezeki ya. Sebagaimana Allah berfirman surat At-Talaq ayat 11 ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Jadi rizki yang ahsan, yang paling bagus dalam ayat ini adalah yudkhilhu jannat, artinya ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, artinya sahabat apa yang dirahmati Allah, ini yang harus betul-betul kita pahami ya, bahwa orientasi hidup kita, rezeki itu, ingat, bukan hanya uang, bukan hanya kendaraan, jabatan gitu ya, atau aksesoris-aksesoris dunia yang lain, tapi ingat ada rezeki yang kedua ini, yang khusus ya, yaitu rezeki yang menjadikan kita dekat dengan Allah, yang mengantarkan kita masuk surga jauh dari neraka. Itulah rezeki yang paling bagus. Lalu bagaimana caranya sahabat MPFM ya, untuk mendapatkan dua rizki ini gitu ya, baik yang am maupun yang khos ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki baik yang am maupun yang khos, yang umum maupun yang khusus ini adalah sudah memberikan ya apa namanya, rumusnya di dalam Al-Qur'an. Karena yang menciptakan kita Allah, Allah sudah memberikan panduannya gitu ya sahabat MPFM. Ya, maka kita kalau kita baca di Al-Quran itu banyak sekali ya sebetulnya, namun dalam kesempatan yang terbatas ini ya kita menyelesaikan dengan waktu ya, apa saja jalan meraih rizki menurut Al-Quran itu. Nah, di antaranya sahabat LPM adalah yang pertama, rizki akan kita dapatkan dengan cara kita berusaha ya, dengan cara kita bekerja, dengan cara ya, usaha ikhtiar gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ya, famshu fil fi manakibiha wa kulu mir rizqi, maka jelajahilah di seluruh penjuru ya, penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi Allah menyuruh kita nih ya untuk menjemput rizki. Juga di dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh apa yang telah di, selain apa yang telah diusahakannya gitu ya, illa masa. Jadi artinya sahabat MPFM, rezeki yang berupa materi gitu ya, kita akan dapatkannya dengan usaha. Sebagaimana ada kisah juga oleh sahabat Umar ya, ketika itu ada seorang pemuda di masjid doa, ya Allah rezeki, rezeki gitu ya, tapi diam aja di masjid gitu ya. Maka Umar mengusir tadi ya pemuda tadi, wahai pemuda, Allah nggak mungkin memberikan rezeki dari langit gitu ya, tiba-tiba turun ketika ya Allah juga ada uang 1 miliar langsung turun dari langit gitu. Enggak ya sahabat, tapi rezeki itu kata Umar dijemput saja pergi gitu ya. Nah, sana jemput rezeki, jelajahi gitu ya, karena Allah memberikan rezeki ini sesuai dengan usaha. Nah, artinya kan makanya di DT ada konsep namanya 5 as ya sahabat MPFM. Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, bekerja kualitas, kerja ikhlas. Jadi di sini usaha kita harus sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya kerja keras. Maaf ya, ada orang yang kerja keras hanya tenaga saja. Berapa sih penghasilannya per bulan? Coba kalau udah meningkat kerjanya cerdas dengan ilmu gitu ya. Ya, dengan ilmu ini kan bisa dua ya sahabat MPFM. Satu adalah dengan kita punya keterampilan, boleh jadi pendidikannya rendah gitu ya. Ada yang pendidik SD, SMP, tapi punya keterampilan kan? Ada yang pendidikan rendah tapi dia pendidik SMP, tapi masya Allah gitu ya, punya keterampilan tertentu yang menghasilkan gitu ya. Ada juga yang dia kejar dari aspek pendidikan. Makanya di sekarang kan sedang musim ini ya, pada kuliah gitu ya. Betul. Kenapa sih harus mencari tempat kuliah yang terbaik? Ya karena kan harapannya apa, ketika tempat kuliahnya terbaik, terkenal, sehingga apa, akan mudah nyari kerja gitu ya. Padahal itu bukan satu-satunya sebetulnya gitu ya. Tapi kan itu bagian gitu ya sahabat MPFM, bagian daripada usaha kan gitu ya. Tapi ingat, ini bukan satu-satunya gitu ya. Jadi jangan sampai kita putus asa gara-gara, wah oh, saya nggak diterima di perguruan tinggi negeri yang terbaik. Nah, jangan putus asa gitu. Karena yang namanya rezeki itu bukan ini satu-satunya, tapi memang kita harus usahakan ya, boleh jadi ketika kita masih SMA gitu ya. Tapi anak saya juga sekarang masih SMA gitu. Ya, bagaimana memperbaiki yang niatnya ikhlas, belajar sungguh-sungguh, agar ya bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya, tempat kuliah yang terbaik, sehingga mudah-mudahan gitu niatnya karena Allah menjemput rezeki yang terbaik gitu. Nah, ini adalah dengan usaha kerja keras, cerdas ya, juga harus tuntas, juga harus berkualitas gitu. Kalau kerja asal-asalannya gitulah ya. Ada orang yang maaf ya, dalam sehari hanya dapat 100.000, bahkan sehari hanya 50.000, tapi ada orang yang dalam waktu 10 menit bisa 10 juta gitu.
0: Masya Allah.
1: Ya, mungkin kita sekarang lagi ramai ya, sepak bola gitu ya. Saya lagi suka tuh mengamati pemain sepak bola. Ada orang ya katanya penghasilannya itu Masya Allah, dalam sehari teh sekian miliar gitu ya. Itu kan pemain sepak bola. Nah ya, nah Arya sahabat MPM, itulah rizki gitu. Dan ingat yang namanya rizki itu tadi, ya terserah Allah. Makanya misalnya kalau kita melihat ya pemain, siapa sih orang yang paling kaya misalnya? Pemain sepak bola paling kaya kan ada Ronaldo misalnya, Lionel Messi dan sebagainya kan gitu ya. Juga di dunia ini kan ada orang yang paling kaya, Elon Musk misalnya ya, itu kekayaan sampai 15 ribu triliun sahabat MKM, bayangkan ya. 15 ribu triliun itu enggak. Ada Larry Page ya, 5.470 triliun. Kemudian Jeff Bezos ya, yang Amazon itu 4.700. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ada orang yang, ya itu mah terserah Allah saja ya. Ada orang yang luar biasa gitu ya. Usahanya luar biasa, kerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas. Ya hasilnya ya seperti itu. Ini yang pertama ya. Jadi Allah memberikan rumus yang pertama itu harus kerja. Tapi ingat sahabat ya, kita memang kan walaupun kita sudah kerja, ada kalanya gitu ya, ada kalanya tidak sesuai ekspektasi. Betul lah. Iya gitu ya, tidak sesuai udah kerja. Nah, saya itu udah kerja keras, susah, cerdas, tuntas, bahkan pendidikannya juga yang terbaik. Nah, susah nyari kerja. Ada gitu ya, kemarin saya ngajar santri. Di mana kuliahnya? Wah, kuliah tempat favorit lah. Tapi sebenarnya nganggur sih. Sekarang ya gitulah, Ustaz katanya nyari kerja itu susah. Nah, akhirnya kita kalau orang hanya ngejar yang pertama ini, sahabat KFM, ya tidak sedikit yang bisa bermasalah. Orang kerja karena usaha bisnis, ternyata bangkrut coba. Ya, gimana kita menghadapi bangkrut? Kan kalau orientasi hanya rezeki yang dari yang dia usahakan, itu bisa stres gitu. Orang misalnya ada seorang suami dicerai istri, ada kan yang bunuh diri. Kenapa dia menggantungkan kepada istrinya gitu? Ada atau kebalikannya gitu. Ada yang oleh perusahaannya dipecat, atau maaf ya, ada orang yang diputus oleh pacarnya bunuh diri gitu. Nah, kenapa ya? Padahal kan rezeki dari Allah itu bukan hanya dia gitu ya. Nah, keyakinan ini harus ada pada diri kita. Rezeki itu bukan hanya yang kita usahakan. Ingat, ada rezeki yang kedua, sahabat. Apa rezeki yang kedua? Rezeki yang kedua adalah rezeki yang Allah berikan ketika kita taat, ketika takwa dan tawakal. Nah, ini harus kita kejar ya. Rezeki yang kita dapatkan dengan takwa dan tawakal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 ya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang takwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita tawakal, pasrah kepada Allah ya, total kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah cukupi gitu ya sahabat MPM. Jadi kecukupan kita nih untuk keseharian kita cukup, itu nggak cukup, nggak bisa dipenuhi dengan usaha saja ya. Usaha itu belum tentu cukup. Kecukupan itu hanya milik orang yang takwa dan tawakal ya. Karena banyak orang-orang yang kaya-kaya kok seakan-akan hidupnya nggak bahagia, ya kan, sahabat MPM. Ujungnya kurang terus, ya kan? Para koruptor itu uangnya banyak enggak? Saya pernah mendengar salah satu ceramah dari salah satu ustadz, ya beliau sering ceramah di KPK, katanya. Nanya di KPK, wahai KPK, yang orang-orang KPK di sana, para koruptor itu ya sebetulnya berapa sih ya rata-rata di saldo rekeningnya gitu ya, saldo rekening mereka yang ketangkep? Kata beliau ya, orang-orang KPK itu rata-rata minimal, katanya sahabat, minimal itu ada 10 miliar, lebih dari 10 miliar. Nah, artinya mereka-mereka itu adalah cukup sebetulnya. Tapi kok kenapa kurang terus? Ya, rata-rata di saldo rekeningnya gitu ya. Saldo rekening mereka yang ketangkep. Kata beliau ya, orang-orang KPK, itu rata-rata minimal, katanya sahabat. Minimal itu ada 10 miliar, lebih dari 10 miliar.

kan. Jangan sampai melanggar syariat gitu ya. Juga bagus kan ibadah kita ya. Kemudian cara mengelolanya juga betul-betul yang terbaik ya, sesuai dengan syariat dan akhlak yang bagus ya. Nah, maka ini akan kita, dan kita betul-betul pasrahnya kepada Allah. Kita usaha, sebelum usaha kita doa dulu, ya Allah anugerahkan saya misalnya kita mau melamar kerja atau mau kuliah gitu ya dan sebagainya, maka betul-betul nih kita doa kepada Allah, minta kepada Allah, kemudian segera berjalan menuju, kemudian sudah, kalau sudah ya udah terserah Allah saja, ridho gitu ya. Maka orang-orang yang tawakal ini nanti ujungnya ridho. Nah, kalau kita ridho dengan apa namanya yang sudah ditentukan oleh Allah, nah itulah yang buat kita bahagia. Nah, maka sahabat FM ya, rezeki yang kedua ini harus kita betul-betul usahakan. Maka baguskan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Sholatnya dibaguskan, sedekahnya dibaguskan, saum sunahnya dibaguskan, sholat duhanya gitu, tilawah Al-Qur'annya. Kemudian jangan berbuat dosa, karena takwa itu kan imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, kalau kita betul-betul nih baguskan ibadahnya ya, baguskan akhlaknya ya, kemudian betul-betul jangan sampai ada apa namanya syariat-syariat yang dilanggar gitu ya, saja nanti itu rezekinya selalu ada gitu ya, dan kebutuhannya nanti sahabat FBI selalu cukup ya, ada aja setiap beliau butuh ada kan gitu ya, utamakan gitu ya, ketika butuh dan diberikan kecukupan. Nah, dan yang lebih utama adalah sahabat diberikan keberkahan. Nah, ini yang paling mahal ya. Rizki yang bagus adalah rizki yang berkah. Apa rizki yang berkah itu kan empat ya, nanti rizki yang berkah. Rizki yang terus bertambah. Ya, makanya mungkin kalau kita pernah mendengar ya sahabat-sahabat, misalnya Abdurrahman bin Auf ya, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan ketika di Madinah enggak punya apa-apa ya. Tapi dengan ketakwaan beliau dalam berbisnis gitu ya. Masya Allah, yang tadinya apa namanya ketika ke Madinah nggak bawa apa-apa, ujungnya menjadi penguasa di sana gitu, orang yang paling kaya raya. Karena memang dibarengi dengan apa? Dengan takwa. Apa itu takwanya? Memperbanyak sedekah yang terbaik gitu ya. Kemudian juga ibadahnya juga dibaguskan. Tidak ada larangan-larangan Allah yang dilanggar. Maka ujungnya apa? Berkah, sahabat sahabat. Itu bertambah. Jadi rezeki kita ya. Kita bisnis awalnya modalnya 1 juta, naik jadi 2 juta, naik jadi, itu kan bertambah tuh kayak orang nikah misalnya, berkah itu kan awalnya 2, nanti bertambah punya anak jadi 3, ada yang 4, 1 tambah 1 kan nggak 2 ya, orang nikah kan 1 tambah 1 bisa 5, bisa 10, saya 1 tambah 1 6 gitu, karena saya 4, itu kan berkah gitu ya. Makanya nikah itu di, kalau kita berkah itu bertambah nanti anaknya juga, boleh jadi asetnya bertambah, awalnya nggak punya rumah punya rumah, awalnya nggak punya motor nggak punya mobil, punya motor punya mobil, itu kan berkah. Makanya kan kalau kita ada yang nikah, apa yang disiapkan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu adalah ternyata apa, untuk rumah tangga itu bukan pasangan yang ganteng cantik ayah harta yang enggak, tapi rumah tangga yang dilandasi dengan keberkahan. Nah, kunci berkah itu kan takwa ya, sahabat, di dalam surat Al-Furqan ayat 7 itu. Kemudian kalau kita berkah, maka yang kedua berkah itu adalah memiliki arti nikmah. Ya, hidupnya penuh dengan kenikmatan gitu ya. Bisa menikmati dengan kesederhanaan, kalau kelapangan juga dia bersyukur kan gitu ya. Ada orang-orang yang gak bisa menikmati kekayaannya, gak menikmati pasangannya, gak menikmati apa yang dia miliki gitu ya. Saya pernah ngajar salah satu ini ya, salah satu orang yang kaya gitu ya, salah satu direktur. Ketika itu ibunya bilang, Ustaz katanya ya, Pak Herman, tolong ya nanti ya, kalau punya rumah jangan ini, jangan besar-besar, Pak Herman, pusing. Bayangkan saya saat itu ingin punya rumah yang besar kayak beliau, tapi beliau sendiri yang punya rumah besar, ngeluh gitu. Jadi artinya, oh ternyata ada orang yang punya rumah besar itu nggak bahagia, sahabat kami. Kata siapa orang punya rumah besar bahagia? Nah, beliau itu ngeluh pada saya, ah pusing Pak Herman, ini udah bersihkan kotor lagi, ini belum lagi ini, aduh. Saya belum punya rumah saat itu ya, saya ingin punya rumah besar, beliau udah punya besar, ngeluh. Jadi artinya kebahagiaan itu bukan, beliau nggak bisa menikmati rumah besar gitu ya, karena nggak bersyukur, sahabat. Ya, karena apa? Ya, saya melihat ada ketidaktamakan gitu ya dalam kehidupan rumah tangga beliaunya gitu ya. Nah, itu isinya apa? Ya, ketika punya rumah nggak ada syukur, ikan orang yang takwa itu kan cirinya sabar syukur ya.

0: Jika nggak ada itu udah nggak akan ada bahagia, nggak akan nikmat gitu menikmati gitu. Kemudian yang ketiga adalah siri berkah itu adalah as-sa'adah. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraan. Bahagia rumah tangganya, punya uang juga bahagia. Ada orang yang punya uang stres, sekarang berpikirnya kurang terus gitu ya. Ya ada orang katanya, sahabat MKM ya, ada salah satu ini ya, dulu ada orang tua santri pernah ya itu hotelnya banyak di Bali, pengusaha hotel ya. Tapi kata judanya katanya, bapak ini katanya penyakitnya satu, susah tidur katanya. Penyakit susah tidur. Beliau bisa tidur kalau minum pil ya, obat satu harganya satu pil 1 juta gitu. Kalau kita mah ya nggak usah pil-pilan ya, mendengarkan ceramah juga tidur. Dan yang terakhir adalah berkah itu adalah ziyadah, bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Jadi punya uang bertambah kebaikan, punya pasangan bertambah taat kepada Allah. Nah makanya rezeki yang kedua ini sahabat harus betul-betul kita kejar. Jangan yang pertama saja, kejar ke hari yang kedua yaitu dengan takwa dan tawakal. Itu saja sebagai pengantar. Oke, ya
1: baik,
0: masih banyak sebenarnya tapi yang untuk sementara dua saja dulu.
1: Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khair Ustaz Herman untuk ilmunya ya. Sebagai pembuka sahabat MG ini semakin terbuka bahwasannya rezeki tidak hanya sekedar duniawi yang kita lihat saja secara fisik, tapi ada tadi rezeki yang kedua, yakni betapa iman, Islam, rasa tenang sahabat MK, bahkan tadi kisah yang disampaikan oleh Ustaz Suherman berkaitan dengan nikmat tidur ya sahabat MK, masya Allah, ini berkah yang kemudian kita kejar sebagai orang yang beriman. Dan Anda sahabat MK silahkan juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi pengalaman Anda sahabat MK, atau mungkin juga pendapat Anda, pertanyaan silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda. Anda juga menyimak melalui berbagai platform sosial media MK FM, baik itu melalui Instagram ataupun juga Facebook page di MK FM Live KJM, YouTube sahabat MK, ataupun juga di TikTok MK FM Bandung. Silakan Anda bisa sampaikan komentar Anda sahabat MK ataupun juga pertanyaan Anda. Insya Allah kita akan sambung diskusinya, perbincangan kita di pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, kita berbincang berkaitan dengan jalan mencari rezeki yang berkah Sahabat MK sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Di termin berikutnya, di termin sebelumnya maksud kami Sahabat MK, kita sudah simak ya sajian ilmu sebagai pembuka dari Tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, narasumber kita Ustadz Suherman Ar-Razi MAG. Dan Anda yang juga ingin berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Karena tadi ya, sebagai pembukanya Sahabat MK, rezeki tidak hanya tentang duniawi saja, tapi ada juga rezeki yang kedua, yakni berkaitan dengan akhirat. Kita akan simak sajian ilmunya di pagi hari ini. Kita sambung bersama dengan Ustadz Suherman. Bismillah Ustadz, kita sambung kembali di termin yang kedua Ustadz.
1: Ya.
0: Baik, Masya Allah.
1: Ya Alhamdulillah sahabat, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi ya, bahwa jalan meraih rezeki itu ya, yang pertama adalah dengan bekerja atau berikhtiar ya, dengan berusaha ya. Tapi ingat ya, kita jangan fokus kepada yang pertama saja ya. Betul. Tapi kita juga fokus yang kedua nih ya, karena kalau kita hanya mengandalkan yang pertama, banyak orang stres sih.
0: Betul, betul.
1: Karena ketika kita kerja ya sahabat KMKM, belum sesuai dengan ekspektasi ya. Karena kan ada orang, oh saya udah kerja keras, nah kok penghasilannya pas-pasan, pas butuh kurangan gitu. Ada orang yang kerjanya kurang terus gitu ya, berapapun rezekinya kurang aja, itu berarti ada masalah gitu ya. Kok kenapa nggak bahagia? Nah ya, ingat bahwa namanya rezeki kan bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, bukan hanya rumah. Tadi kan ada orang punya rumah stres gitu ya, ada punya kendaraan juga, oh saya enaknya kalau punya mobil, kata siapa punya mobil enak gitu ya. Nah, ada orang juga nggak bahagia. Nah yang kedua ini yang harus kita kejar ya sahabat FM, yaitu dengan cara apa? Itu takwa dan tawakal, yaitu dengan cara berusaha sungguh-sungguh menjalankan. Kita yakin ya bahwa yang menciptakan kita Allah, memberi rezeki Allah, maka kita harus taat ya, harus yakin pada Allah, taat kepada Allah gitu ya, dan jauhi semua yang tidak disukai oleh Allah, semua dosa dan sebagainya, dan kita pasrah kepada Allah. Kemudian jalan yang ketiga adalah untuk meraih rezeki ya, berdoa Al-Quran itu adalah dengan cara istighfar ya sahabat MKFM, itu dengan istighfar atau tobat. Karena boleh jadi ya, yang menghalangi kita, kok apa namanya, rezeki saya doa, doa siang malam gitu ya, kok kenapa belum dikabulkan ya. Nah jangan-jangan ada dosa gitu ya. Saya pernah ada ketika kegiatan ini ya sahabat, kegiatan itikaf, ada ibu-ibu ya, saat katanya saya itu sudah doa kepada Allah, minta uang ya, 100 juta minta uang 100 juta dari awal Ramadan sampai sekarang, itu sampai tanggal 27 Ramadan ya, saya tuh udah doa minta kepada Allah untuk mudik kan, minta Ustaz, kenapa Ustaz kok belum dikabulkan katanya. Nah gitu ya, jadi dia udah tawakal dengan doa, itu kan tawakal ya, ya. Tapi kan tidak cukup hanya dengan tawakal, dengan doa gitu ya. Nah boleh jadi kita udah doa siang malam gitu ya, karena pernah terjadi ya pada yang dalam hadis sebutkan, ada orang yang kata Rasul berdoa, ya Allah apa namanya, ya Rob gitu ya, dia doa, ya Allah anugerahkan rezeki gitu maksudnya. Tapi kata Rasulullah ya, bagaimana mungkin Allah mengabulkan, sedangkan pakaiannya gitu ya, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram gitu ya, ada perbuatannya haram, ya gimana Allah mengabulkan. Nah maka sahabat MBM, ketika kita boleh jadi, kok saya teh rezeki kok kurang terus, kok hidup saya gak pernah bahagia, resah gitu ya, gundah, punya pasangan kok marah-marah wae gitu ya, hidup uang banyak tapi kok gak tenang gitu ya, cobalah yang ketiga ini sahabat MBM. Karena boleh jadi itu ada dosa ya, maka kita segera istighfar, taubat ya, karena dengan istighfar, taubat gitu, ini akan menjadikan kita oleh Allah dilapangkan. Dalam hadis sebutkan, man lazimal istighfar, barang siapa membiasakan istighfar ya, ja'alallahu min kulli daikin makhrajan, maka setiap doiknya sahabat MKFM diberikan makhrajan, jalan keluar, wa min kulli hamin farajan, setiap resah gelisah hatinya Allah lapangkan ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tuh ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang ahli istighfar itu diberikan tiga hal dalam hadis ini ya. Satu tadi ya, Man lazimat istighfar yang Allah min kulli doikin makhrajan. Doiknya itu setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hamin makhrajan. Setiap hatinya rasa Allah lapangkan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka boleh jadi kita punya utang, punya masalah gitu ya. Ya Allah, kok kenapa saya punya utang kok susah untuk bayar utang gitu ya. Nah, coba dah perbanyak istighfar, ya perbanyak doa ya. Maka bongkar dosa-dosa kita ya. Dosa besar, dosa kecil. Kan ada 10 jenis dosa ya, sahabat yang ada dosa besar. Itu ada 75 dosa besar tuh yang menurut Imam Az-Zahabi. Dosa kecil ada 36 dosa kecil menurut Imam At-Tirmidzi itu. Ada dosa lahir, ada 7 dosa lahir yang harus tobat. Ada dosa batin, dosa awal, dosa akhir. Maka perbanyak. Bahkan tegas di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 disebutkan fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu ya. Apa namanya? Allah berjanji ya yursilis sama alaikum midrara. Di sini Allah memberikan 5 hal ya kepada orang-orang yang ahli istighfar itu ya. Yang pertama yursilis sama alaikum midrara. Hujan yang lebat saudara. Hujan ini melambangkan keberkahan, kesuburan, keberlanjutan kehidupan. Dalam konteks modern ya, ini juga bermakna stabilitas dan kemudahan dalam hidup. Nah, hari orang-orang yang ahli istighfar nanti berkah gitu ya kehidupannya. Juga wayumdidkum bi amwal, bertambahnya harta ya. Artinya rezeki yang Allah berikan bukan hanya banyak tapi halal ya, juga thayyib gitu ya yang diminta. Kita kan tiap hari harus gitu. Juga yang ketiga diberikan wabanin anak-anak. Anak-anak adalah karunia sekaligus amanah yang harus betul-betul dididik ya agar menjadi generasi soleh. Ya. Jadi akan diberikan anak-anak yang soleh nanti ya kalau ahli istighfar. Kemudian bayat alakum jannat, kebun-kebun. Ini melambangkan produktivitas, kemakmuran, adanya sumber penghidupan yang terus gitu ya sahabat. Kemudian bayat alakum anharo, sungai-sungai. Sungai ini melambangkan kelancaran kehidupan, kemudahan, keberkahan yang terus mengalir. Nah, artinya sahabat FM, orang-orang yang ahli istighfar tadi yang diberikan di dalam surat Nuh ini akan diberikan tadi ya, hujan, bertambahnya harta, anak-anak, kebun dan sungai-sungai ya. Nah, mudah-mudahan kita kejar nih ya rezeki yang ketiga ini ya. Jadi kesibukan kita jangan fokus usaha aja, bisnis aja. Nah, sedangkan kita jangan istighfar. Karena boleh jadi ya dari istighfar, dari usahanya itu ketika dia bertambah, hati-hati sahabat MKFM ya. Ketika kita rezeki bertambah tapi kita enggak taat, itu jangan-jangan istidraj gitu.
0: Astagfirullah.
1: Gitu. Nah, kalau kita istidraj itu hati-hati enggak akan membuat berkah gitu. Bertambah banyak memang gitu ya, tapi enggak menjadikan taat kepada Allah. Enggak membuat hidupnya bahagia, iya. Karena ada orang yang saya pernah ngisi di masjid ya, gitu ya. Habis ngisi, beliau mengatakan saya gini ya. Saya itu aneh katanya. Semakin saya ibadahnya bagus, itu rezeki kita semakin seakan-akan sulit gitu deh. Bisa dibayangkan ini. Itu banyak masalah. Tapi ketika saya sholatnya bolong-bolong, lancar katanya rezeki. Coba bayangkan ya. Ini hal ini terjadi real gitu ya. Ini real terjadi hal-hal seperti ini. Ini kenapa gitu? Ya karena nggak usah aneh, di Al-Quran juga ada gitu ya, ditegaskan ya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ya kalau nggak salah. Waladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Waladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka kami berikan istidrat kepada mereka. Nah, diberikan kenikmatan yang menjadikan dia jauh dari Allah, itu istidrat gitu. Jadi hati-hati nih sahabat FM ya. Jangan merasa hebat gitu ya ketika uang banyak tapi kita sholatnya bolong-bolong. Kemudian juga ada uang haram di situ, perjudian di situ, selingkuh di situ gitu ya. Wah, tapi semakin lancar. Lihat aja ujungnya nanti ya. Nah, kalau ini bukan sekarang lihat ujungnya. Nanti ujungnya apa? Nanti rumah tangganya berantakan, karirnya hancur, masa depannya suram. Ujungnya kalau enggak hati-hati mati suluh khatimah. Itu dampak dari istidraj itu. Yang kedua, nanti diberikan tazyin, kenikmatan yang uang banyak gitu ya, dan ketika sudah terjebak dari itu udah nunggu fase yang keempat yang terakhir, yaitu apa sahabat MFM, yaitu al-akhdu azab. Nah, maka jangan bangga ya dengan uang banyak tapi ditempuh dengan cara yang gak benar, itu istidraj. Maka langkah yang ketiga ini adalah harus betul-betul kita lakukan. Ini melindungi kita, maka segera evaluasi. ketika kita punya uang ini halal nggak ya? Nah, selalu nanya gitu ya. Ini halal nggak sih? Ya, tolong ibadah saya gimana nih? Sholat saya, ketaatan saya, ada nggak nih perjudian, perselingkuhan? Kan kadang-kadang kalau nggak hati-hati ya, sahabat orang yang uangnya banyak teh, potensinya teh kalau nggak tukang zina, tukang judi, kan, tukang selingkuh, juga tukang korupsi gitu ya. Nah itu kalau karena apa uang banyak nggak halal, ibarat ini ya, kita punya uang bukan kita ya, ada seseorang punya uang misalnya 1 miliar. Ya, halal. Kemudian masuk uang haram 3 miliar, itu berapa? Teori kita kan 4 miliar.
0: Betul.
1: Ya. Teori kita. Tapi di sisi Allah, 1 miliar halal itu plus. Ketika uang haram masuk 4 miliar itu minus, sahabat MKFM. Bayangkan, ada 1 plus 1 minus 4. Berapa? Minus. Itu bukan bertambah, tapi minus. Ketika minus kan jadi minusnya 3 miliar. Itu kan ujungnya kurang.
0: Iya.
1: Nah, ketika kurang apa? Ujungnya ingin nambah lagi dengan yang haram. Wah, semakin bertambah uang haram, nah, akan semakin rakus dan serakah. Dan itulah ciri ahli neraka. Ciri ahli neraka itu ada 3 dalam hadis. Ala ubirukum biman bi ahli neraka, wahai sahabatku, maukah saya tunjukkan ahli neraka? Siapa ya harus ahli neraka itu? Ya, qalu bala. Kullu mereka itu adalah UJM ya, utulin, jawadin dan mustaqbil. Orang ahli neraka itu jadi ada orang yang keras dan kasar, jawadin rakus dan serakah, mustaqbilin orang yang sombong. Nah, jadi ketika ada orang memiliki sifat udah hancur lah gitu. Maka kerjalah dengan rezeki yang ketiga, astagfirullah. Jadi kalau kita ahli istighfar, ahli evaluasi, ya Allah astagfirullah, uang ini kok kenapa saya enggak bahagia? Kok kenapa saya rezekinya seret? Langsung tuh astagfirullah. Jadi ketika ada masalah, enggak usah risau. Kok kenapa rumah tangga saya ada masalah? Seperti Nabi Adam misalnya kan gitu. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, apa yang didapatkan? Ya, dipermalukan, dihinakan, direndahkan. Jadi kalau kita di kantor direndahkan, diturunkan jabatannya dan sebagainya gitu ya. Istri membenci, suami juga sama. Kan seperti Nabi Adam tuh ketika makan buah khuldi, diturunkan dari surga, dijauhkan dari istrinya. Nabi Adam di India, hawanya di Jeddah kan. Itu apa yang dilakukan Nabi Adam, sahabat yang BFM? Taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kita ini kalau ada masalah rezeki, ini yang harus kita lakukan gitu. Boleh jadi kita ada masalah suatu saat. Ya, sekarang di dompet kita itu belum tentu tiap hari ada loh. Ya, kesehatan kita belum tentu selamanya sehat loh. Rumah tangga kita nggak selamanya bahagia. Anda kalau nanti diuji ya. Ketika diuji, undang kembali rezekinya. Rezeki kebahagiaan, rezeki yang rezekinya serat gitu dan sebagainya. Perbanyak istighfar. Nanti kalau istighfarnya bagus, nanti tadi dalam surat Nuh tadi diberikan 5 hal tadi. Ya, kelapangan. Dan ada aja. Oh, ternyata kebutuhan tidak ada saja. Itu yang paling yang kedua.
0: Alhamdulillah, ini ya Masya Allah berkaitan sekali Ustadz dengan yang disampaikan oleh sahabat MK. Kita sambil menyapa ya Ustadz ya. Kali ini ada Ibu Gina di Cijerah Ustadz, yang tadi Ustadz juga sampaikan bahwasannya dengan istighfar ini juga salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Dari Ibu Gina di Cijerah Ustadz, kalau sudah berdoa tapi belum dikabulkan, sudah bertaubat, sudah beristighfar, dan kalau belum ada anak, harta juga masih pas-pasan, itu bagaimana Ustadz cara menghadapinya? Harus seperti apa kita menerima takdir yang Allah berikan Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Iya. Jadi ketika kita ya sahabat ingatkan, sudah tadi ya, sudah usaha sungguh-sungguh ya, sudah taat kepada Allah, doa juga sudah dilantunkan. Nah, yang berikutnya adalah sabar. Sabar dan ridho. Karena yang namanya rezeki itu sudah ada takdirnya masing-masing. Ya. Misal kenapa gitu sahabat ingatkan? Dan kita harus meyakini bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, doa itu dikabulkan. Tapi kan bentuk pengabulan doa itu ada 3 ya sahabat MPR. Ini harus kita pahami ya. Yang pertama, dikabulkan tunai di dunia. Ya, seperti tadi, ya Allah saya ingin nikah. Langsung tuh, ya siapa? Langsung diberikan jodoh gitu ya. Boleh jadi 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Ya Allah anugerahkan saya rumah gitu ya. Langsung ya Allah diberikan rumah gitu ya. Ya Allah anugerahkan saya teh punya mobil gitu ya. Langsung tak oleh Allah beberapa tahun diberikan mobil. Tapi ada orang yang sudah minta, ya Allah anugerahkan saya teh jodoh sama fulannya yang cantik jelita gitu. Nah, dia jodoh malah sama teman kita. Ingin kaya. Nah, teh saya kaya teh miskin wae gitu ya. Nah, jangan berkecil hati, Bu ya. Boleh jadi Allah sayang kepada kita. Ya, karena yang kedua adalah tadi ya, nggak dikabulkan, tapi diganti dengan yang terbaik, Ibu. Ya, boleh jadi kita ingin kaya, tapi dibuat pas-pasan. Karena Allah tahu kalau kita diberikan kekayaan, maka kita evaluasi. Nah, gitu sih, Mbak. Kalau kita nih diberikan uang, semakin taat atau banyak maksiat? Karena ada orang yang nggak siap kaya loh, tiba-tiba ya. Nah, ada orang nggak siap kaya, gitu. Ketika diberikan kaya, apa? Yang terpikir teh maksiat, yang terpikir sombong, yang terpikir adalah pamer gitu ya. Nah, hati-hati nih gitu ya. Nah, karena Allah tahu nih gitu ya. Nah, Allah tahu karena boleh jadi dia enggak siap. Atau yang ketiga nih, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah disimpan di akhirat. Nah, gitu. Karena nanti di akhirat ya, Ibu ya. Itu ada orang yang kaget, ya Allah kok kenapa saya pahalanya banyak banget nih? Ya. Kata Allah teh, ini karena doa-doa kamu enggak dikabulkan di dunia. Sehingga ada orang yang sampai ngiri, ya Allah alangkah enaknya kalau doa saya enggak dikabulkan di dunia. Maka saya memang berharap Ibu ya, doa saya dikabulkan semua di dunia. Maka saya udah doanya banyak deh, tapi saya enggak berharap semuanya dikabulkan. Karena tadi ada harapan di akhirat, Ibu. Jadi makanya ridho tadi ya, dengan ketika sudah dilakukan, ketika sudah takwa tawakal, ujungnya ridho. Ridho ya Allah, saya senang apa yang kau takdirkan. Karena segala sesuatu sudah ada takdirnya. Karena ada orang yang ingin sehat, ternyata sakit gitu. Karena boleh jadi harus berbagi rezeki kita sih. Kan dokter kan harus ada rezekinya, udahlah. Rumah sakit, iya kan? Iya loh, rumah sakit, obat-obatan, ya kan? Jadi ada orang yang ditakdirkan. Jadi ada sakit takdir, ada juga yang miskin itu takdir gitu ya. Jadi ada orang yang ditakdirkan. So kalau nggak ada orang miskin, siapa yang membantu orang kaya?
0: Betul. Tidak ada yang
1: kalau
0: bekerja,
1: nggak ada kuli bangunan, siapa yang membangun rumah? Betul nggak?
0: Betul.
1: So kalau nggak ada orang sakit, dari mana itu rezekinya para dokter, rumah sakit, pabrik obat, dari mana itu rezekinya? Maka pasti ada orang itu ditakdirkan sakit, ditakdirkan kekurangan, ada tukang sampah, ada tukang sapu, ya itulah kehidupan gitu ya. Kita nggak bisa memaksa, karena mudah nggak sih bagi Allah mengabulkan semua? Mudah gitu ya. Misalnya ada siapa punya minta, ya Allah anugerahkan uang 1 triliun. Saya 1 triliun. Ibu-ibu semuanya 1 triliun. Coba bayangkan ya, setiap orang punya uang 1 triliun, kira-kira kayak apa?
0: Tidak ada yang bekerja lagi nampaknya Ustaz ya.
1: Gak kerja, bahkan kelaparan loh gitu teh. Kenapa coba kelaparan?
0: Tidak ada yang mau bercocok tanam begitu.
1: Iya, gak ada. Siapa yang mau masak? Iya kan, karena orang kaya tuh nggak mau repot. Sok rata-rata, inginnya kan beli. Kalau beli sok siapa yang nanam padi, betul nggak?
0: Iya.
1: Nanti sampah di mana-mana, siapa yang jadi mau tukang sampah? Mau jadi tukang sampah? Nggak mau, uangnya 1 triliun, nyuruh orang. Yang lain juga sih mungkin ujungnya apa? Wah, sampah teh numpuk di mana-mana, betul nggak? Nanti orang rambutnya pada ini semua karena nggak mau jadi tukang cukur. Ingin membangun rumah nggak ada yang bangun, karena uang punya uang satu ingin bangun rumah dibangunnya sendiri ngelih. Ada kelaparan di jalan. Ya. Nah itulah kehidupan. Jadi itulah kehidupan ya, seperti itu Ibu ya. Jadi kita ya harus betul-betul kalau kita sudah usaha, tinggal istighfar aja terus Ibu ya. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan yang terbaik. Wallahualamissalam.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Insya Allah dilancarkan Ibu Gina di Cijerah ya, segala ikhtiar terbaiknya. Alhamdulillah. Dan Ustaz, sebelum kita sapa kembali sahabat MK yang lainnya, nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz sebelum kita sambung perbincangannya. Sahabat MK yang juga ingin bergabung menyampaikan atensi, silakan kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda. Sesaat lagi kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah,
3: Kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah. Pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu lalu dekat di hati pendengarnya.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah taala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, kita masih berbincang berkaitan dengan jalan rezeki di dalam Al-Quran. Apakah kita sudah melakukan ilmu-ilmu yang tadi sudah kita simak, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi atensinya ataupun juga pertanyaan konsultasi Anda di 0811-224-1027. Kita akan membuka tanya-jawab sahabat MK bersama dengan Ustadz Suherman Arozi MAG selaku Tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Bismillah Ustadz, kita sapa sahabat MK kali ini yang bergabung dan menyapa. Ada Ibu Dewi di Cimahi. Ustadz, kalau menurut Al-Quran, sebetulnya profesi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencari rezeki yang berkah?
1: Ulangi lagi, kurang jelas.
0: Baik. Ya, dari Ibu Dewi di Cimahi, Ustadz, ini bertanya berkaitan dengan profesi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencari rezeki yang berkah berdasarkan Al-Quran, Ustadz.
1: Prosesi tadi ya?
0: Profesi, iya betul.
1: Oh, profesi. Iya, profesi apa, Pak? Jadi profesi apa yang terbaik? Sahabat yang dipahami ya, di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan ya profesi apa. Semua profesi yaitu adalah betul-betul asal profesinya itu adalah profesi yang tidak melanggar syariat.
0: Insyaallah.
1: Nah, jadi yang paling utama tadi adalah profesi yang tidak melanggar aturan-aturan Allah. Nah, maka yang profesi bisa jadi, maaf gitu ya, bisa ada yang jadi guru, dosen, kemudian dokter, apa namanya, pengusaha, apapun profesinya silahkan ya, mau jadi karyawan, mau jadi direktur gitu ya, atau jadi ya apapun, asal tidak melanggar aturan-aturan yang Allah berikan. Nah, ketika misalnya kita bekerja tapi ada aturan yang dilanggar, misalnya ada riba di sana, nah berarti itu profesi itu ya jangan gitu ya, karena situ ada riba gitu ya. Profesi jadi, maaf ya, wanita-wanita penghibur gitu, na'udzubillah, itu ya jelas, itu kan itu profesi yang melanggar syariat. Nah, maka ya jangan gitu ya. Profesi ada juga yang tukang bohong ya, jualan, dia jualannya benar ya, penjual itu kan boleh kita bisnis ya, tapi bisnisnya nipu, nah itu ya nggak boleh profesi ya. Jadi artinya bukan kepada profesinya ya, tapi hal itu adalah bertentangan dengan syariat, tidak. Kalau itu bertentangan dengan syariat, Ibu ya, dan kita sudah paham semua ya, yang bertentangan apa saja, kita sudah ada tahu ya. Ya, jadi ketika itu bertentangan gitu, sahabat yang berharap, itulah yang nggak boleh. Apapun profesi, mau jadi, maaf ya, tukang sampah, tukang parkir, itu mulia semua mereka ya. Orang-orang yang suka ngambilin, ya Anda kan ya, suka ngambilin namanya yang ya barang-barang bekas gitu ya, dan sebagainya, itu profesi yang bagus ya. Asal jangan barang-barang masih diambil, dicuri. Nah gitu. Jadi boleh profesi apapun ibu ya. Jadi asal tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat itulah yang nggak berkah, gitu ya. Ya. Karena landasan takwa tadi, gitu ya. Nah, maka acuannya kan ketika menyebut rezeki takwa. Nah, profesi saya nih sebagai satpam, ini takwa nggak ya? Ada yang dilanggar nggak ya? Saya jualan, ada yang dilanggar nggak ya? Oh, ternyata jualan suka dinaikin dikurangi timbangannya, ya jangan. Nah, itu yang nggak bolehnya gitu ya. Nah, itu ya saya. Bolehlah besok.
0: Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Suherman untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini kita coba sapa juga Ustaz, ada Ibu Nisa di Parken, ini menyampaikan salam satu rahmi juga untuk Ustaz Suherman, hatur nuhun atas ilmunya, semoga Allah merahmati Ustaz, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Kita sapa juga kali ini Ibu Parilah di GBA 3 Ustaz, ini menyampaikan doa terbaik juga, jazakallah khair atas ilmunya Ustaz, agar Allah senantiasa juga lindungi Ustaz. Dan izin sharing ini Ustaz dari Ibu Parilah, kalau Ibu Parilah ini dengan berjalannya usia kadang berpikir dan berdoa Ustaz, ya Allah berikanlah saya dan keluarga saya kecukupan dan hidup yang pas-pasan, bukan minta kaya tapi yang pas-pasan, yaitu pas saya butuh, pas ada dan cukup. Masya Allah, alhamdulillah. Apakah ini juga konsep berkah ya Ustaz ya, barangkali ya?
1: Ya, ya Insya Allah ya. Jadi kalau kita pas butuh ada ya, Insya Allah berkah. Nah, kuncinya takwa tadi weh, dan tawakal tadi. Karena kalau kita takwa dan tawakal, saya kan ibu udah merasakan, biasanya kan kalau yang sudah sepuh ya, ketaatannya semakin bagus ya. Dan ketika ketaatan semakin bagus itu semakin berkah. Makanya orang-orang zaman dulu yang kita sudah pernah mendengar ya, anaknya banyak-banyak gitu ya. ya kan, tapi pada berhasil, ya kan, padahal kerjaannya itu biasa aja gitu ya. Nah itulah berkah gitu ya, cara berkah. Kalau sekarang kan sampai ada yang nikah, rata-rata anaknya mau berapa coba?
0: Satu dua
1: ya? Gitu ya. Padahal dari sisi finansial nggak kurang banget gitu ya. Kalau sama ibunya, ibunya nggak jelas bapaknya gitu ya, tapi masya Allah itulah konsep berkah. Nah pas butuh ada.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkahan seperti itu ya. Masya Allah. Amin ya Allah.
1: Rizkinya harus berkah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk tanggapannya. Dan kali ini ada Ibu Dedeh Nafiah juga di Cililin. Ini berbagi juga atensi jalan rezeki menurut Al-Quran. Kalau menurut Ibu Dedeh itu bertakwa kepada Allah, ini juga termasuk rezeki yang tidak terhingga. Karena yang tidak bertakwa pun sebetulnya tetap dikasih rezeki dunia. Ini yang tadi sebagaimana Ustaz sampaikan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kali ini menyapa juga ada Bunda Tita dari Purwakarta. Alhamdulillah ikut menyimak di pagi hari ini. Masya Allah Ustaz, ini nampaknya ilmu yang bermanfaat juga untuk sahabat MK untuk kembali menanyakan kepada diri sendiri begitu ya Ustaz, apakah rezeki yang saya terima atau yang kita nikmati ini sudah halal atau belum. Ini nampaknya perlu sering-sering dievaluasi juga Ustaz. Dan nampaknya waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga Ustaz. Terakhir barangkali Ustaz, sebagai penutup, hal yang perlu kembali diikhtiarkan oleh masing-masing dari kita agar rezeki yang dinikmati oleh keluarga ini bisa senantiasa halal dan mendatangkan keberkahan seperti apa Ustaz?
1: Iya. Ya alhamdulillah sahabat FM, bahwa yang harus kita pahami ya, bahwa jalan mari rezeki menurut Al-Qur'an itu bukan hanya tadi, bukan hanya sekedar bekerja keras.
0: Betul. Ya.
1: Tetapi bagaimana membangun hubungan yang benar dengan Allah, yaitu dengan takwa, dengan berusaha istighfar, ya dengan berusaha untuk tawakal. Nah, inilah yang akan menjadikan rezeki kita ya akan menjadikan rezeki yang berkah. Rezeki yang akan terus bertambah. Rezeki yang membuat kita bahagia gitu ya. Rezeki yang mudah-mudahan menjadikan kita ujungnya wafat husnul khatimah ya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat mendapatkan surga yang terbaik. Itulah hakikat rezeki yang terbaik. Jadi jangan mengatakan rezeki itu hanya fokus ya terhadap harta dunia. Ingat rezeki yang paling baik ya di dalam Al-Qur'an tadi ditegaskan dalam surah At-Talaq ayat 11 adalah ketika kita masuk surga gitu ya. Nah oleh karena itu kita mudah-mudahan ya sahabat betul-betul minta kepada Allah ya agar rezeki itu adalah betul-betul rezeki yang halal dan dilandasi dengan ketakwaan. Maka ada salah satu doa ya, mudah-mudahan nih sahabat FM juga berusaha untuk membacanya dan mengamalkannya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan dari yang haram, limpahkanlah kekayaan dari sisimu sehingga kami tidak bergantung kepada selain. Mudah-mudahan sahabat MGFM kita dianugerahkan rizki yang halal dan berkah. Wafat husnul khatimah. Mohon maaf, kita istighfar dan doa. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Suherman atas ilmu yang juga sudah diberikan sahabat MK. Kita sama-sama doakan agar Ustadz Herman beserta keluarga senantiasa di istiqomahkan dalam kebaikan sahabat MK serta sehat lahir dan batin. Amin, amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga Anda yang sudah bergabung berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat. Kami sapa juga Anda yang bergabung dalam polling MKFM. Ada Ibu Utik di Yogyakarta, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, sahabat Mahadi, juga Ibu Parilah di GBA 3. Dan insya Allah kita sambung kebersamaannya sahabat MK di termin berikutnya dalam segmen spesial yakni MK Berkah. Anda silakan bisa bergabung menawarkan hal-hal yang kemudian sudah lama tidak digunakan sahabat MK, berniaga dalam segmen MK Berkah, segmen spesial yang hanya hadir sepekan sekali. Sesaat lagi kita akan sambung dalam segmen MK Berkah.
2: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi Dialog Umat. MK Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: memasuki segmen MK Berkah Sahabat MK. Silakan Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM, menyampaikan barang-barang yang ingin Anda tawarkan. Anda silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan jangan lupa sahabat MK, Anda bisa juga untuk memberikan penjabaran ataupun juga memberikan deskripsi barang-barang yang ingin Anda tawarkan. Silakan ya, sahabat Maria, Masya Allah di sore yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini, Alhamdulillah. Daripada barang-barangnya menumpuk di rumah, tidak termanfaatkan, sahabat MK, lebih baik dioptimalkan dengan memberikannya atau mungkin menawarkan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan barang tersebut. Silakan kami nantikan di 0811-224-1027. Seperti pagi hari ini, kita coba sapa ya, sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Ibu Eni di Riung, Bandung, Masya Allah. Pagi ini sudah kembali menawarkan rumah sahabat MK di segmen MK Berkah. Rumahnya sudah sertifikat hak milik dengan luas tanah seluas 125 meter persegi. Berlokasi rumahnya di Riung Arum Timur 1, nomor 10, Riung, Bandung. Dan untuk spesifikasi kamarnya ataupun rumahnya ini juga sudah terdiri dari 3 buah kamar tidur. Ada ruang tamu atau ruang keluarganya, sahabat MK. Telepon rumah sudah terkoneksi juga. 2 buah kamar mandi, termasuk juga ada listrik sebesar 1300 watt, air PDAM, termasuk juga sudah ada 2 buah toren yang di dak dan 2 buah toren di bawah carport, sahabat MK. Disediakan juga sudah include 2 buah pompa listrik, 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set, serta carport ya tadi sahabat MK. Lokasi rumahnya strategis di daerah Riung, Bandung, dekat dengan masjid. Anda yang sedang mencari hunian untuk dekat dengan sekolah anak-anak juga, ini ada dekat dengan SD Aspia, SMP Al Fitra, sahabat MK. Termasuk juga tempat olahraga, tempat futsal, kolam renang, sahabat MK, dan juga pusat jajanan serta perbelanjaan. Aksesibilitas untuk ke stasiun WUS ya, Tegal Luar, ataupun juga akses tol ini terjangkau ya, sampai sahabat MK cukup dekat, dekat juga dengan Masjid Al Jabar. Adapun untuk harga yang ditawarkan sebesar 900-an juta rupiah, ini masih bisa nego ya sahabat MK. Silakan Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Riung, Bandung, bisa langsung menghubungi MK FM, nanti akan kami teruskan informasinya kepada Ibu Eni Nuraini di Riung, Bandung. Silakan ya sahabat MK, Anda yang juga mungkin ingin menawarkan barang-barang koleksi tapi sudah tidak disukai misalnya, atau alat transportasi sepeda, motor, mobil sahabat MK yang sudah lama tidak digunakan daripada hanya berdebu kemudian usang, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya agar tidak kemudian teronggok begitu saja ya, tapi bisa dioptimalkan. Nah, silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Kita sapa juga kali ini ada Ibu Siti. Ibu Siti yang bergabung dari Komplek BMI Bale Endah. Izin juga ini kali ini bergabung menawarkan rumah sahabat MK ya. Rumah berlokasi di Komplek Permata Regensi Cihelang, Bumi Wangi, Ciparai, Jawa Barat. Ini untuk rumahnya sendiri masih bisa akses mobil plus motor, jadi sangat mudah ya sahabat MK. Adapun untuk sertifikatnya sudah SHM alias sertifikat hak milik, bangunannya 1 lantai, setengahnya sudah di dak atas untuk jemuran. Luas tanahnya 60 meter persegi, luas bangunannya 80 meter persegi. Nah, ini ruang tamunya tersedia, kamar tidur ada 2, kamar mandinya ada 1, dapur sudah termasuk ya sahabat MK, dengan listrik 900 watt token, airnya PDAM, halaman depan sudah dikenopi, bisa untuk mobil atau motor ya. Dan untuk harga yang ditawarkan sekitar 300-an juta rupiah, masih bisa dinego sahabat MK. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di wilayah Balai Endah ini ya, di Cipara ya sahabat MK. Untuk di Komplek Permata Regensi Cihelang Bumi Wangi Ciparai, silakan Anda bisa sampaikan ketertarikan Anda melalui WhatsApp ataupun SMS MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Nanti kami akan teruskan informasinya. Anda yang ingin lihat terlebih dahulu foto-fotonya, ini juga silakan bisa sampaikan atensinya di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Nanti akan kami teruskan ya informasi lengkapnya untuk penawaran-penawaran yang dihadirkan dalam segmen MK Berkah ini untuk Anda. Silakan Anda yang mau bergabung sampaikan di 0811-224-1027. Selamat bergabung sahabat Reni Salyo. Ada juga yang ingin menawarkan produk-produk tertentu ataupun usaha Anda sahabat MK, kami nantikan juga di segmen MK Berkah hingga jam 9 pagi nanti. Sebelum kita sambung, kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami dalam segmen MK Berkah di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-40.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Hanafi, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK di segmen terakhir juga dalam segmen spesial edisi Jumat sahabat MK, yakni MK Berkah. Kami hadirkan untuk Anda, silahkan Anda yang ingin menawarkan berbagai barang yang sudah lama tidak digunakan tapi masih layak untuk diperpanjang nilai manfaatnya. Anda bisa sampaikan spesifikasi barangnya sahabat MK, plus minusnya apa, dan kemudian ditawarkan dengan harga berapa. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi MK Berkah Anda, spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Seperti pagi hari ini, kita coba sapa kembali ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai. Kali ini Kang Pian menawarkan tanah dan pemancingan. Ini peluang usaha ya sahabat MK. Dengan luas tanah kurang lebih 900 meter persegi, sudah sertifikat hak milik. Lokasinya di Kampung Bungur, Manggun Harja, Ciparai. Harga yang ditawarkan 1,5 miliar rupiah untuk luas tanah tadi ya, 940 meter persegi. Lokasinya strategis, akses jalan besar kurang lebih 200 meter dari Puskesmas dan SMP Negeri 1 Ciparai. Kurang lebih 500 meter dari Pasar Ciparai, sahabat MK. Dekat ya, jadi dari tempat pemancingan, kalau dapat ikan bisa langsung dijual barangkali ya ke pasar tuh, alhamdulillah. Dekat juga dengan Masjid Agung Ciparai, Pasar Ciparai, sahabat MK. Anda yang tertarik untuk memiliki tempat usaha ataupun juga ingin menggunakan tanah yang luas ini ya, tanah dan pemancingan seluas 900 meter persegi ditawarkan oleh Kang Pian di Gunung Letik Ciparai. Silakan Anda bisa sampaikan ketertarikan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda yang juga mungkin sudah memiliki barang yang tidak lagi dipakai, misalnya Anda punya stroller bayi sahabat MK, tapi anak-anaknya sudah besar, jadi daripada teronggok, terdiam begitu saja di pojokan ruangan ataupun barang-barang lainnya, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Anda silakan bisa bagikan atensi untuk bermuamalah berniaga dalam segmen MK Berkah hari ini di 0811-224-1027. Seperti kita sapa juga ada Ibu Kartini di Cibeureum Cimahi. Kali ini Ibu Kartini menawarkan rumah dengan luas tanah 39 meter, sudah sertifikat hak milik alias SHM. Rumahnya ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, kemudian juga sudah tersedia ruang tamu, teras yang bisa untuk parkir motor, dan dapur yang sudah didak juga untuk tempat jemuran dan menyimpan toren air. Untuk airnya sibel sahabat MK, bening dan melimpah. Listriknya 900 watt. Suasananya nyaman ya rumah yang ditawarkan oleh Ibu Kartini, karena ini depan rumah masih kebun pisang sehingga tenang, tidak terlalu berisik. Dan untuk lokasinya dari Jalan Raya Somawinata KBB hanya 100 meter, akses motor ke jalan mobil 50 meter. Dekat dengan kantor desa juga, Desa Tani Mulia khususnya ya, sekolah SD, SMP kurang lebih berjarak 200 meter dari rumah, serta SMA Negeri 1 Ngamprah. Anda juga mencari lokasi strategis untuk hunian dekat sekolah, sahabat MK, ini bisa dipertimbangkan ya, karena lokasi rumahnya ini di Kampung Kebon Kelapa RT1 RW2 samping klaster Kelapa Regency, Kapling 4 Desa Tani Mulia Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Harga yang ditawarkan Ibu Kartini ini sekitar 225 juta rupiah, masih bisa dinego. Silakan sahabat MK, Anda yang tertarik untuk memiliki hunian, sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kendaraan seperti misalnya sepeda, sahabat MK, ataupun juga alat-alat perabot di rumah yang sudah lama tidak digunakan, Anda bisa tawarkan dan perpanjang nilai manfaatnya. Karena sayang sekali ya, setiap barang yang kita miliki nanti kedepannya akan dihisap sahabat MK. Oleh sebab itu, jangan sampai barang-barang ini tidak ada manfaatnya lagi ketika kita miliki. Lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti pekan kemarin juga bergabung ya, ada Bunda Sinta di Cilimus Pada Asih yang menawarkan mobil sedan Matic Galan tahun 95. Dijual murah meriah,
sahabat MG, warnanya merah marun. Anda yang tertarik untuk mengadopsi ataupun juga mengambil milik Ibu Sinta ya, ini bisa nanti keberjanjian di mana ketemunya sahabat MK. Yang tertarik silakan Anda bisa hubungi MK FM, nanti akan kami teruskan informasinya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung sahabat MK. Anda yang juga masih ingin menawarkan produk ataupun jasa-jasa yang Anda tawarkan, entah ya, ini bisa nanti keberjanjian di mana ketemunya sahabat MK. Yang tertarik silakan Anda bisa hubungi MK FM, nanti akan kami teruskan informasinya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih.

0: Kan kamera sahabat AMQ, kamera DSLR cocok untuk pemula yang mau belajar fotografi. Ini kameranya Canon 1100D. Untuk kondisinya, spesifikasi barangnya ini beli ketika zaman kuliah dan sekarang sudah jarang dipakai, jadi lebih baik dijual kembali. Alhamdulillah, harga yang ditawarkan ini sekitar 1 juta rupiah, silahkan bisa dinego. Untuk kondisi barangnya masih berfungsi normal, minus di bagian penutup soket karena dari karet, jadi ini sudah pada lepas. Tapi untuk soket-soketnya sendiri ini masih bisa berfungsi normal. Include tas, masih ada kardusnya juga dan juga memori. Silahkan Anda yang kemudian tertarik untuk belajar fotografi, sahabat MK, bisa disampaikan untuk berminatnya Anda di produk yang mana agar kami bisa teruskan informasinya. Kamera ya, Canon 1100D dari sahabat Nisa. Kemudian kali ini kita sapa juga yang pernah menawarkan, ada sahabat kita, sahabat Lulu ya, ini menawarkan alat pijat sahabat MK. Anda yang membutuhkan alat pijat portable, ini ditawarkan baru dipakai 3 kali, dijual karena sudah beli alat pijat yang baru. Dijual dengan harga Rp200.000, dulu belinya di sekitar hampir Rp250.000. Ini alat pijatnya untuk leher, dan kali ini yang mau COD di sekitar Bandung juga bisa. Ini alat pijatnya yang viral ya sahabat MK di berbagai platform sosial media. Baik, silakan Anda yang tertarik dengan penawaran-penawaran yang sudah hadir dalam segmen MK Berkah, bisa Anda sampaikan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Terima kasih sudah menyapa sahabat Raihan ya dari Ujung Berung. Dan nampaknya sahabat MK, kita sapa yang terakhir ini ya, ada yang baru bergabung juga. Kali ini kita coba sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Alhamdulillah, sudah semua ya sahabat MK. Terima kasih banyak Anda yang sudah menyimak dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan ternyata sudah hampir jam 9 pagi, kita sudah berada di penghujung kebersamaan untuk program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti kita akan sambung di program berikutnya, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Dan Anda juga nanti bisa bergabung ya sahabat MK, bisa terus menyimak di 102,7 MK FM Bandung atau di berbagai platform, ya baik itu di Instagram ataupun juga Facebook page sahabat MK di jaringan Meta atau juga di TikTok MK FM Bandung. Dan saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 92.

0815-372-900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, lepas 8 menit ya dari jam 9 pagi hari ini. Anda yang sudah kembali beraktivitas atau baru memulai langkah beraktivitas, sahabat MK, via Manila, Anda yang sedang dalam perjalanan, senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Harunisa, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK, insya Allah hingga jam 10 pagi nanti, selama 1 jam ke depan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan sejumlah inspirasi-inspirasi, khususnya berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah. Ketika mendengar istilah masyarakat ekonomi syariah, apa yang kemudian terbayang dalam benak Anda, sahabat MK? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apalagi ketika berbicara masyarakat ekonomi syariah dikaitkan dengan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Anda, sahabat MK, apakah juga termasuk di antaranya yang memiliki usaha? Seperti mungkin berjualan, sahabat MK, entah itu berjualan snack misalnya, atau juga makanan yang Anda buat sendiri, atau mungkin Anda juga berjualan barang-barang produk milik teman atau sahabat Anda. Silakan ya, Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terima kasih sudah menyapa sahabat Salman Zakaria yang bergabung melalui TikTok MKFM, kemudian juga ada sahabat Hetty Sumiati, dan juga sahabat Dharma Kuningan ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa menyapa sahabat MK yang baru bergabung. Anda silakan bisa sampaikan atensi melalui WhatsApp MKFM juga di 0811-224-1027. Sahabat MK, saat membeli produk UMKM, misalnya kalau Anda sebagai pembeli ya, bukan pemilik usahanya, apakah Anda senantiasa mempertimbangkan yang Anda beli tersebut dijalankan secara syariah atau belum? Karena saya punya teman, sahabat MK, ketika itu kita sedang kami ya, saya dan teman saya itu mau beli es krim. Dan saya tidak expect ya, saya tidak ngira kalau ternyata teman saya ini tiba-tiba menanyakan ke penjual es krimnya, "Mbak, ini sudah halal atau belum?" Ini pertanyaan yang mungkin biasanya kalau di Indonesia kita sudah percaya-percaya saja ya, sahabat MK, bahwasannya produk yang kita beli, apalagi ketika yang menjual ini mengenakan pakaian yang tertutup auratnya, sahabat MK, kita sudah langsung mengira produk tersebut halal misalnya, sahabat MK. Dan tapi ternyata teman saya ketika menanyakan itu membuat saya sadar bahwasannya segala sesuatu ini perlu diperjelas kembali, sahabat MK. Dan alhamdulillah, karena memang saat itu es krim yang kita beli, yang kami beli itu sudah bersertifikat halal, sahabat MK ya, masya Allah. Meskipun es krimnya es krim impor waktu itu ya, masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini kalau Anda punya pengalaman yang seperti itu tidak, sahabat MK? Senantiasa berusaha mencari kejelasan dari barang yang Anda jual atau Anda beli. Nah, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kalau saya berikan pilihan, sahabat MK, tantangan terbesar UMKM saat ini kira-kira apa? Anda bisa berbagi juga ya, khususnya bagi Anda yang memiliki usaha pengelola UMKM juga, sahabat MK, silakan bisa bagikan bagaimana realitas di lapangan. Dan masya Allah ya, sahabat MK, ketika bicara soal UMKM syariah, ini memang sejatinya ada terus di sekitar kita, apalagi di Indonesia ini sebagian besar untuk pergerakan ekonominya masih ditopang oleh usaha UMKM, sahabat MK.

dan Anda seperti apa melihatnya? Silahkan Anda bisa bagikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Karena kalau kita lihat ya, ada UMKM saat ini masih banyak yang kemudian sudah mulai bertransformasi juga, sahabat MK. Kalau dulu ketika saya coba berbelanja gitu ya, atau beli jajan di pedagang kaki lima misalnya, itu hanya bisa menerima pembayaran cash. Tapi ternyata sekarang hampir semuanya sudah menerima pembayaran kris ya, sahabat MK. Bahkan sekarang sudah banyak yang langsung tertempel, kalau kris tinggal scan. Jadi ini memudahkan juga untuk bertransaksi. Dan melihat bagaimana UMKM di Indonesia terus bertumbuh, ini ternyata juga peluang untuk dalam hal syariahnya, sahabat MK, bisa senantiasa dihadirkan. Karena sebagai seorang muslim, ini kehalalan tentu bisa kita upayakan, sahabat MK. Dan kalau kita lihat sendiri, apa yang dimaksud sebetulnya dengan UMKM syariah? Ini sejatinya usaha mikro kecil dan menengah yang betul-betul dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti misalnya akad jual beli atau juga bagi hasilnya. Ini tentunya bebas dari riba, sahabat MG. Karakteristik yang paling mirip ya, kalau sudah ada kata syariahnya, baik itu UMKM ataupun usaha lainnya, sahabat MG, ini dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi lokal, memang pertumbuhan berkelanjutan itu sangat penting. Nah, UMKM syariah ini memiliki berbagai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Hadirnya UMKM syariah di Indonesia sendiri ini sangat potensial guna mendorong perekonomian syariah di Indonesia serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dan kalau Anda, sahabat MK, apakah sudah merasa di sekitar Anda ini ada UMKM syariah? Atau masih ragu-ragu ini UMKM-nya syariah atau enggak ya? Nah, silakan Anda bisa berbagi ya. Memang kalau UMKM syariah itu proses usahanya tanpa melibatkan praktik-praktik yang bertentangan seperti maisir, ghoror, riba. Tapi kalau secara praktiknya, komersialisasinya, ini menerapkan prinsip syariah yang tentunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya, sahabat MK, ciri dari UMKM syariah itu memiliki keterkaitan langsung dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah, seperti bisa jadi koperasi syariah yang kemudian berperan sebagai penyedia fasilitas atau sumber modalnya. Kemudian juga UMKM syariah bisa juga menggunakan asuransi syariah sebagai penjamin perlindungan. Kalau Anda melihatnya, UMKM syariah itu seperti apa? Nah, silakan Anda bisa bagikan juga ya di WhatsApp MKFM. Dan Anda yang kemudian juga memiliki usaha UMKM, sahabat MK, tapi masih ragu, saya usahanya ini udah syariah atau belum? Nah, kita akan hadirkan juga keuntungan UMKM syariah bagi ekonomi, sahabat MK. Yang pertama, ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang mana kalau UMKM syariah itu tentu bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik, ini akan memungkinkan UMKM untuk bisa mendorong adanya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berdampak pada terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dalam Islam, kekayaan ini tidak hanya tertumpuk atau terkumpul dalam satu orang saja. Syariah ini juga melihat, sahabat MK, bahwasannya akses berkelanjutan, kemudian juga pembagian aset secara merata, ini mencakup juga terciptanya iklim bisnis yang sehat. Dan mengurangi kesenjangan ekonomi ini juga bagian dari hadirnya tujuan ekonomi syariah di berbagai kelompok masyarakat. Dari hadirnya UMKM syariah, sahabat MK, ini juga ternyata manfaatnya bisa mendistribusikan manfaat. Prinsip keadilan dalam UMKM syariah ini berkontribusi pada pendistribusian manfaat yang diambil. Usaha syariah juga ternyata mendorong pada kesetaraan peluang dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini tentu yang akan membuat UMKM syariah bisa membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial. Bahkan, sahabat MK, saya pernah berpikir ya, kalau
cita-cita sih sebetulnya ya sahabat MK. Ketika diberikan titipan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harapannya ketika ada orang yang meminjam dana, tidak hanya kemudian dipinjamkan darinya saja sahabat MK, tapi dibuat berdaya, yakni dengan dipinjamkan modal. Jadi artinya ada ikhtiar yang kemudian dihadirkan oleh orang yang meminjam dana tersebut. Ini yang kemudian juga kita ketahui ya, dalam lembaga keuangan syariah, sahabat MK sebagai peminjam modal, ini sejatinya yang perlu ditumbuhkan kesadaran untuk terus berikhtiar mencari rezeki, mencari nafkah ya sahabat MK, karena ini yang kemudian dianjurkan, bahkan diikhtiarkan, didorong oleh Rasulullah SAW. Saya ingat kisah terkait dengan ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ini kan bersaingnya dengan kaum Yahudi ya sahabat MK. Dan saat itu kalau bermuamalah, berniaga dengan kaum Yahudi, akan ada muncul praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Maka Rasulullah saat itu membuat pasarnya sendiri. Ini luar biasa ya sahabat MK. Nah kalau Anda ini juga kemudian bisa diikhtiarkan dari melihat sirah yang ada. Tidak hanya itu, peluang ataupun juga keuntungan dengan hadirnya UMKM yang berbasis syariah sahabat MK, ini bisa mendorong untuk mengembangkan ekonomi lokal. Pemanfaatan potensi lokal dalam produksi juga pemasaran, ini memungkinkan UMKM syariah bisa meningkatkan ekonomi lokal itu sendiri dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat mikro. Luar biasa ya, bagaimana kemudian UMKM syariah ini bisa kemudian menghadirkan sahabat MK manfaat yang luar biasa. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk lainnya, bukan? Dan inilah kemudian bisa dirasakan, dihadirkan dengan adanya UMKM syariah. Kalau Anda sahabat MK, seperti apa kemudian ikhtiar untuk melihat UMKM syariah di sekitar kita? Apakah Anda memiliki tantangan-tantangan yang kemudian perlu kita atasi bersama terkait hadirnya UMKM saat ini? Apakah tantangannya terkait modal, persaingan, pemasaran, atau konsistensi yang dirasakan? Anda bisa berbagi sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda juga bisa menyampaikan ya sahabat MK, kalau ada dua produk, satu lebih murah tapi meragukan, satunya lebih mahal tapi jelas halal, kira-kira Anda pilih yang mana? Jujur ya sahabat MK. Silakan Anda bisa bagikan dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini. Untuk itu sahabat MK, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
4: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam ruang inspirasi sahabat MK, insya Allah sampai jam 10 nanti kami akan temani ruang dengar Anda. Anda silakan bisa ikut berbagi inspirasinya juga sahabat MK berkaitan dengan UMKM Syariah. Kalau Anda seperti apa melihat UMKM Syariah ini? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK kalau Anda melihat bagaimana kemudian tantangan terbesar UMKM saat ini. Apakah dari segi modal sahabat MK yang menjadi tantangannya, atau mungkin persaingan pemasaran ini yang kemudian semakin sengit ya untuk tantangannya, dan atau konsistensi. Silakan Anda bisa berbagi, sampaikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Kami sapa sahabat Hedi yang sudah bergabung ya dari Rancakalong Sumedang. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa sahabat Hedi. Kemudian Anda juga yang ingin berbagi atensi, kalau Anda diberikan dua pilihan produk sahabat MK. Yang satunya ini murah, diskonnya banyak, tapi meragukan secara kehalalan. Kemudian yang satu lagi ini harganya cenderung lebih mahal, tapi halalnya jelas, sudah bersertifikasi halal, sudah bisa dicek melalui LPPOM MUI, sahabat MK. Kira-kira yang mana yang akan Anda pilih? Nah, ini berkaitan dengan masyarakat ekonomi syariah ya. Karena kalau kita lihat UMKM syariah, ini tentu memiliki prinsip-prinsip syariah yang perlu ditegakkan. Prinsip yang pertama sahabat MK ini berkaitan dengan larangan riba. Maka kalau kita sudah berbicara soal UMKM syariah, tentu tidak boleh menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangannya. UMKM syariah ini selalu menerapkan prinsip bagi hasil atau profit sharing, alias memanfaatkan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Apakah sudah seperti itu sahabat MK, UMKM yang kemudian ada di sekitar Anda? Dan juga tidak hanya terkait dengan riba, kita juga sudah tahu ya bahwasannya dalam setiap ikhtiar usaha kita dalam bermuamalah ini muncul larangan ghoror dan maisir. Nah, UMKM syariah juga menghindari transaksi yang mengandung ghoror alias ketidakpastian, dan juga maisir sahabat MK atau perjudian. Hal tersebut ini tentu bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak terkendali dan memastikan kegiatan usaha bisa berjalan dengan prinsip keadilan. Tidak hanya berkaitan dengan larangan, tapi juga prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial ini perlu dikomitmenkan ya dalam sebuah UMKM syariah untuk menjalankan prinsip tersebut. Karena dalam semua aspek bisnisnya, ini meliputi perlakuan adil terhadap karyawannya, sahabat MK, atau juga konsumennya. Karena karyawannya saya, bosnya saya, biasanya UMKM ya sahabat MK. Nah, UMKM syariah ini juga memberikan perhatian terhadap tanggung jawab sosial serta lingkungan. Jadi ketika misalnya jualan cakwe sahabat MK, bukan jualan cakwe ya, apa itu yang mie, bakso ya biasanya. Ini yang sekitar daerah Pusdai banyak ya sahabat MK. Nah, itu sampah-sampahnya yang kemudian ketika sudah dibuat mie-nya itu tidak kemudian dibuang sembarangan. Ini juga merupakan salah satu ikhtiar terbaik untuk bisa menjalankan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Dan yang namanya UMKM syariah tentu jauh dari produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini tentu yang kita jual adalah produk-produk yang halal sahabat MK, baik itu dari barang-barang produksinya, sumber bahan bakunya, ini semuanya bisa kita jamin kehalalannya. Akuntabilitas dan tanggung jawab, meskipun UMKM, pedagang kaki lima, ini juga tetap memiliki akuntabilitas sahabat MK serta tanggung jawab. Ini pemantauan yang kemudian ikhtiar terbaik tidak mencampurkan antara uang dagang dengan uang pribadi. Ini biasanya kemudian menitikberatkan pada kedisiplinan diri ketika kita bermuamalah, berdagang sahabat MK.
dan seperti apa kemudian ikhtiar untuk bisa mengoptimalkan UMKM syariah. Nah, Kang Hedi silahkan bisa berbagi juga ya, menyampaikan atensi di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Masya Allah, alhamdulillah, selamat bergabung ya. Ada sahabat kita yang menyapa nih dari penjaga hati di TikTok MKFM. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi ya. Kalau kita bicara soal UMKM syariah, sahabat MK, yang namanya UMKM ini bukan berarti kemudian akan terus dalam konsep yang kecil. Ternyata UMKM juga bisa untuk dikembangkan atau istilahnya dioptimalkan, baik itu dari segi bagaimana proses berjualannya, sahabat MK, bahkan nanti kedepannya bisa mengembangkan omsetnya juga. Tapi seperti apa cara mengoptimalkan UMKM syariah? Nah, kita akan hadirkan juga inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Cara mengoptimalkan UMKM syariah, sahabat MK, ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, tentu dari segi ilmunya terlebih dahulu. Meningkatkan pemahaman ekonomi syariah, ini penting ya, sahabat MK. Pelaku UMKM syariah tentu harus terus meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini tentu bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan, pendidikan, dan konsultasi dengan ahli syariah yang kompeten. Anda, sahabat MK, mungkin ada juga di antaranya yang merupakan pengusaha atau pelaku UMKM syariah. Silakan Anda bisa bagikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.

Dan kami coba sapa Anda yang sudah bergabung ya, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung nih, menyapa. Kalau sahabat Raihan, tantangan terbesar yang dihadapi UMKM saat ini itu berkaitan dengan segala aspek, baik itu dari modalnya, persaingannya, pemasarannya, konsistensinya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Masya Allah, semoga dilancarkan ya sahabat UMKM yang sekarang sedang berikhtiar berusaha untuk terus istiqomah mengembangkan usahanya, insya Allah. Kalau Anda seperti apa sahabat MQ melihat fenomena sekarang? Karena ternyata tantangan-tantangan tersebut ini bisa kemudian dihadapi, dilalui ketika kita tadi ya mengoptimalkan UMKM syariah. Caranya yang pertama adalah dengan meningkatkan pemahaman ataupun ilmu pengetahuan kita. Dan tidak hanya itu sahabat MQ, cara yang kedua yang bisa kemudian diikhtiarkan di zaman sekarang sudah penuh dengan kecanggihan teknologi, ini bisa kita optimalkan dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. UMKM syariah tentu bisa ya untuk memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Seperti misalnya untuk memperluas jangkauan pasar. Seperti sekarang saya pernah lihat sahabat MQ, ada yang jualan martabak kalau tidak salah ya, tapi ini sambil live ya, Masya Allah, ini luar biasa ya sahabat MQ. Jadi pendapatannya tidak hanya ketika menjual dagangan di pinggir jalan seperti martabak, tapi juga sambil berbincang bersama dengan calon konsumennya, bisa jadi yang menyimak di sosial media sahabat MQ. Ini menarik sekali waktu itu saya melihat bagaimana kemudian interaksi yang dihadirkan mamang penjual martabaknya sambil bikin adonannya, sahabat MQ sambil masak, tapi kemudian sambil berbincang dan tidak jarang kemudian bahkan closing melalui platform sosial media tersebut. Jadi meskipun dagangannya offline, sahabat MQ ini kemudian ada yang kabita begitu ya bahasa Sundanya, pengen martabak langsung order di platform sosial media lainnya untuk bisa diantar ke rumah. Ya luar biasa ternyata untuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Ini memperluas jangkauan pasar sahabat MQ, bahkan juga tadi salah satunya meningkatkan aksesibilitas dari konsumen sendiri. Maka pemanfaatan platform digital ini memungkinkan UMKM syariah bisa memperluas bisnis mereka secara lebih efektif. Apakah Anda sudah mencoba sahabat MQ? Anda silakan bisa berbagi atensi juga ya, pengalaman Anda di lapangan seperti apa. Dan kalau Anda memiliki usaha UMKM, ini seperti apa ikhtiarnya? Sampaikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Seperti kali ini ada Kang Hedi dari Rancakalong, Sumedang. Tantangan UMKM sekarang itu terutama dari segi pemasaran dan permodalan. Masya Allah, ini memang ya, ketika sudah bicara modal, apalagi sekarang banyak sekali kemudian usaha-usaha yang sejenis ya sahabat MQ. Dalam sebuah kajian saya pernah mendengar ya, bahwasannya setiap usaha ini sudah ada rezekinya masing-masing. Dalam sebuah kajian pernah diceritakan, kalau kita lewat daerah Cileunyi sahabat MQ misalnya nih, menuju arah Nagreg, itu biasanya yang jual peyem ubi cilembu itu berjejer-jejer. Mereka menjual bahan ataupun barang dagangan yang sama, tapi dari segitu banyaknya yang berjejer, ternyata setiap pemilik usaha, setiap warung punya rezekinya masing-masing ya. Masya Allah, ini sesuatu fenomena yang menurut saya luar biasa ketika mendengar kajian tersebut. Karena tidak ada yang kemudian saling berebut sahabat MQ. Maka di situ kuasa Allah ya luar biasa akan menuntun setiap pembeli untuk melihat di bagian mana, pedagang mana yang akan mendapatkan rezekinya di waktu itu, hari itu misalnya sahabat MQ ya, luar biasa. Dan Kang Hedi juga menyampaikan memilih untuk produk UMKM daripada produk yang banyak diskon. Masya Allah, karena dijamin dari segi bahan dan kehalalannya. Jadi kualitas UMKM lebih terjamin ya kalau menurut Kang Hedi. Masya Allah, terima kasih Kang Hedi ya. Ini menyampaikan juga karena produk UMKM, banyak pelaku UMKM yang jujur dalam memproduksi dan juga memilih bahan baku yang halal. Ya memang berbeda ya dengan yang kapasitasnya mungkin sudah perusahaan besar sahabat MQ, kalau memang kita belum tahu bagaimana produksinya. Apalagi barang-barang impor, makanan impor nih sahabat MQ, perlu berhati-hati. Cek terlebih dahulu kehalalannya. Biasanya sudah ada label halal, tapi ternyata pas dicek komposisinya ada juga yang kelolosan. Nah ini harus semakin jeli kita sebagai konsumen. Terima kasih Kang Hedi sudah berbagi atensi di pagi hari ini, sudah menyampaikan juga ya pandangannya. Dan kita sapa juga ada Ibu Daryanti Ningsih. Kalau Ibu Daryanti ketika dibeli
pilihan antara barang yang murah tapi tidak jelas kehalalannya dengan barang yang sedikit lebih mahal tapi halalnya terjamin. Insya Allah Ibu Daryanti memilih yang halal. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini biasanya memang ujian ya sahabat MK. Di zaman yang banyak diskon seperti sekarang, itu biasanya kita tergiur dengan diskon. Masya Allah, Ibu Daryanti memberikan inspirasi ya untuk kita semua bahwasannya yang utama itu yang halal sahabat MK. Terima kasih banyak Ibu Daryanti Ningsih sudah menyapa di pagi hari ini.

betapa potensi dari UMKM sahabat MKI bisa sangat dioptimalkan ya. Tidak hanya tadi dengan kemudian memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, tapi juga mengembangkan produk dan layanan unik serta bermakna. Ini kemudian sahabat MKI yang menjadi ciri khas dari UMKM, biasanya entah dari penjualnya ataupun juga dari produk dagangannya yang sangat fleksibel untuk bisa menghadirkan keunikan tersendiri sahabat MKI. UMKM Syariah tentu bisa mengoptimalkan bisnis mereka dengan mengembangkan produk dan layanan yang unik dan bermakna. Maka istilah hospitality ataupun pelayanan sahabat MKI ini menjadi salah satu ujung tombak juga dari kualitas layanan yang dihadirkan dari UMKM tersebut. Ada satu yang menarik sahabat MKI, ini pengalaman juga ketika saya berbeli jajanan bakso sahabat MKI ya. Ini ada kemudian meskipun baksonya itu ada beberapa yang jual bakso, tapi pedagang ini punya keunikan. Dia selalu bilang boleh sahabat MKI. Ya ini menarik ya, jadi akhirnya dijuluki bakso boleh karena mau minta apapun pelanggannya pasti dibolehkan sama penjualnya. Seperti halnya misal mau sambelnya yang banyak boleh, baksonya mau ditambah tapi harganya juga nambah ya sahabat MKI. Masya Allah, ini Anda yang pernah beli nampaknya juga jadi senyum-senyum ya. Ini menarik ya sahabat MKI, ternyata ada juga saya pernah menemukan bakwan sahabat MKI atau alias bala-bala ya kalau di Bandung. Ini mungkin sudah jadi gorengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Ada kemudian yang unik di Geger Kalong sahabat MKI, ya ini bala-bala segede mangkok. Nah kebayang ya sahabat MKI, mangkok bakso biasanya bala-bala mah setelapak tangan ya sahabat MKI, itu juga udah paling besar. Ternyata ada yang bikin unik, yaitu lebih besar lagi, dibikin dari mangkok ya, Masya Allah. Ini jadi beberapa referensi ide-ide yang luar biasa ya sahabat MKI dari UMKM yang bisa mengoptimalkan potensi mereka. Apakah Anda juga kemudian pernah menemukan UMKM yang bisa mengembangkan produknya sedemikian rupa, unik sahabat MKI? Anda bisa bagikan juga ya di MKFM dalam ruang inspirasi pagi hari ini di 0811-224-1027. Potensi untuk mengembangkan sahabat MKI dari UMKM ini ternyata juga bisa dibangun tidak hanya untuk berfokus pada internal diri sendiri saja. Ketika kita juga membangun kemitraan dan jaringan, ini ternyata juga bisa dilakukan oleh UMKM Syariah, yaitu dengan membangun kemitraan dengan pelaku bisnis syariah lainnya. Misal Anda sahabat MKI punya teman yang jago bikin cireng atau basreng. Nah, Anda bisa kemudian membantu untuk menjualkan produk tersebut. Entah karena Anda juga doyan sahabat MKI, jadi kalau nggak ada yang beli ya Anda yang makan ya. Atau bisa juga karena memang setelah Anda tawarkan ke teman-teman Anda, banyak juga yang kemudian suka dengan rasanya. Dengan adanya kolaborasi tersebut, ini memungkinkan juga UMKM Syariah bisa mengoptimalkan peluang bisnis dan menghadapi tantangan bersama. Dalam sebuah buku sahabat MKI, Muhammad sang the super leader ya, the super management, itu saya juga sempat melihat ya bagaimana kemudian Rasulullah menghadirkan pasar itu berbeda sekali dengan zaman sekarang. Ketika tujuannya, prospeknya adalah omset sahabat MKI ataupun juga keuntungan bersih, modal itu yang kemudian diadu menjadi kekuatan dasarnya, tapi berbeda. Ketika di zaman Rasulullah yang menjadi landasan utamanya bukan sekedar modal, tapi kepercayaan. Ini sebuah bisnis yang luar biasa yang nampaknya di zaman sekarang perlu dihadirkan kembali, dikuatkan kembali, agar orang-orang yang kemudian tadi ya amanah sahabat MKI memiliki usaha ikhtiar yang benar-benar baik, ini tidak kemudian kalah dengan modal. Modal yang banyak tidak menjamin sahabat MKI kalau dikala itu. Ikhtiar untuk bisa berlaku jujur, ini yang kemudian dulu dihadirkan di zaman pembuatan pasar di era Rasulullah ya, di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, ada banyak sekali ternyata sisi-sisi UMKM khususnya yang syariah bisa untuk kita terus optimalkan, kita kembangkan sahabat MKI. Silakan Anda juga bisa berbagi pendapat Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini.
Seperti kita sapa juga ada Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Kali ini kalau Kang Irfan berbagi tantangan UMKM itu berkaitan dengan pemasaran. Wah, Masya Allah. Ini memang ya, kalau sahabat MK belum terjun langsung atau mungkin baru pertama kali terjun langsung, tantangan terkait pemasaran ini memang luar biasa. Entah itu karena masih kagok ya untuk menawarkan produk dagangan kita, atau mungkin juga produk yang kita miliki. Tapi ketika sudah bisa, sudah biasa menemukan celahnya, ini ternyata Allah membukakan jalan ya, Masya Allah. Baik Kang Irfan, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman ataupun pandangannya ya di kesempatan Ruang Inspirasi hari ini. Modal, teknik pemasaran, ataupun juga konsistensi, yang manakah yang menjadi tantangan menurut Anda untuk UMKM di zaman sekarang, sahabat MK? Apakah justru persaingan ini tantangannya? Karena banyak juga pemilik modal besar yang akhirnya membuat UMKM-UMKM ya, ini biasanya menitipkan modal, sahabat MK, franchise kalau sekarang bahasanya ya. Anda bisa bergabung menyampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Memang kalau bicara seputar UMKM syariah, saat ini sudah ada banyak ya sahabat MK peluang ilmu yang bisa kita hadirkan. Dan kalau Anda tertarik untuk mengembangkan UMKM syariah, Anda biasanya ingin coba di bidang apa? Anda juga bisa bergabung ya. Sampaikan di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Kaki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
4: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
6: Sahabat MK, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MK, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka, kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu asyari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
5: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi, sudah lepas 48 menit dari jam 9 pagi hari ini. Anda juga silakan masih bisa ikut berbagi inspirasinya, sahabat MK. Kalau menurut Anda, seperti apa cara untuk mengembangkan UMKM syariah? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau bicara soal tantangan, sahabat MK, yang mana yang paling menantang? Apakah berkaitan dengan modal? Atau juga dengan strategi pemasaran? Atau berkaitan dengan hal lainnya, sahabat MK, menurut Anda? Karena memang di zaman sekarang, tantangannya ini masih berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen ya. Karena biasanya kalau jualannya masih pakai gerobak, ya buat apa manajemen-manajemen? Padahal itu penting ternyata, sahabat MK. Karena ketika manajemen usaha yang terstruktur, meskipun saat itu kita masih kecil ya, usahanya, lingkupnya, sahabat MK, baru berbasis kontak WhatsApp saja yang membeli misalnya, sahabat MK, tapi kalau misalnya dikelola dengan manajemen yang baik, maka perluasan pasar, penambahan omset ini bisa kemudian ditingkatkan. Bahkan dengan manajemen yang baik, kita bisa memetakan, mungkin bekerja sama dengan saudara, sahabat MK, membangun usaha bersama. Ini Masya Allah ya, sebagai wujud kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial juga ya, Masya Allah. Dan strategi mengatasi tantangan ini tentunya berkaitan dengan meningkatkan ilmu, juga penguatan jejaring, sahabat MK, karena membangun networking dengan orang-orang sekitar, oleh lembaga keuangan misalnya, atau bahkan pemerintah, karena sekarang ada juga ya sebuah program-program yang dihadirkan oleh pemerintah untuk meningkatkan UMKM. Bahkan di tengah angka pengangguran yang cukup tinggi, sahabat MK, pemerintah ini menghadirkan pelatihan-pelatihan untuk bisa menciptakan para pengusaha-pengusaha lokal. Nah, ini bisa kemudian dihadirkan ya, sahabat MK. Dari mungkin juga bergabung ke komunitas usaha. Ini karena kalau gabung ke komunitas usaha, kita bisa mendapatkan pendampingan, sahabat MK. Jadi mendapatkan ilmu-ilmu dari para senior ya, Masya Allah, ini sebetulnya ilmu yang luar biasa. Karena kalau saya sendiri itu lebih suka belajar dari pengalaman dibanding dengan teori-teori saja, sahabat MK. Karena kalau teori, biasanya ketika baca kita paham, tapi ketika kita dihadapkan dengan kondisi real di lapangan, teori-teorinya itu langsung kabur biasanya ya, langsung tidak terbayang. Nah, maka dari itu bergabung pada komunitas pengusaha ya, sahabat MK, untuk mendapatkan pendampingan, nasihat, bahkan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat langsung di lapangan berdasarkan pengalaman mereka. Ini menjadi salah satu strategi mengatasi tantangan yang bisa jadi Anda masih terkendala di bagian pemasaran atau juga modal. Karena tidak sedikit ya, sahabat MK, saya juga pernah bergabung pada komunitas pengusaha yang ketika kala itu ada salah satu pengusaha sedang buntu akan ide untuk menghadirkan kebaruan dari produknya. Dan bahkan ini ada juga yang kemudian tersendat dari segi modal. Ternyata dibantu, sahabat MK, dari segi modal ketika melihat potensi yang ada dari salah satu pengusaha tersebut dan ide uniknya ini menarik, kemudian dibantu dari segi modal. Sehingga dari jejaring-jejaring yang sudah kita bangun, ini menghasilkan sebuah potensi yang luar biasa di lingkungan usaha. Masya Allah ya. Dan apalagi sahabat MK, kalau bicara soal UMKM syariah, apalagi produknya yang dikonsumsi ya, sahabat MK, entah itu makanan, minuman, atau mungkin juga kosmetik sekarang ya, sudah banyak, sahabat MK. Hadir pula keuntungan ataupun juga solusi untuk mengatasi tantangan, yaitu dengan menghadirkan sertifikasi halal. Nah, Anda sahabat MK, apakah yang memiliki usaha makanan khususnya ya, atau minuman, atau barang-barang yang dikonsumsi terkena dengan kulit tubuh masuk ke dalam perut, sahabat MK, ini sudah kemudian berikhtiar membangun sertifikasi halal? Karena ternyata mengupayakan sertifikasi halal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen alias trust. Karena kalau bisnis
kita berkaca ya pada bisnis yang dibangun oleh Rasulullah, ini juga berdasarkan dengan kepercayaan. Dengan hadirnya sertifikasi halal, perilaku jujur kita, sahabat MK, tidak dipungkiri bahwa usaha yang kemudian kita miliki akan memiliki peluang yang lebih besar, bahkan juga menghadirkan hal-hal yang mungkin jauh dari perkiraan kita, yang kemudian Allah tuntun untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Masya Allah, luar biasa ya, ternyata UMKM Syariah ini peluangnya, potensinya, sahabat MK, begitu luar biasa. Dan kalau Anda melihatnya seperti apa, silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sahabat MK, ketika membeli produk UMKM, apakah Anda senantiasa mempertimbangkan apakah produknya atau usahanya ini sudah dijalankan secara syariah atau belum? Atau Anda belum terlalu aware dengan hal ini, sahabat MK? Silahkan Anda bisa bagikan ya. Karena pengalaman saya bersama teman ya, ketika membeli es krim dan dia tiba-tiba nanya kalau ini halal atau tidak, itu ternyata memberikan kesan tersendiri, sahabat MK. Ternyata ada orang di sekitar saya yang begitu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa jadi karena kita sudah terbiasa hal itu luput ataupun terlewat. Anda bisa bagikan pengalaman Anda juga ya, sahabat MK, ketika Anda diberikan dua pilihan. Salah satu produk ini tidak tahu halal atau tidak, masih ragu-ragu, tapi dia lebih murah karena banyak diskonnya, ada gratis ongkirnya, sahabat MK, dan lain sebagainya. Dan satu lagi produknya mungkin memang dari segi harga lebih pricey, alias mungkin lebih mahal ya dibandingkan dengan barang yang satu tadi, tapi halalnya jelas, sahabat MK, karena Anda tahu di mana dibikinnya, siapa yang membikinnya. Nah, Anda tahu bagaimana proses usahanya. Kira-kira Anda akan mempertimbangkan membeli yang mana? Yang lebih murah tapi masih meragukan kehalalannya, atau yang lebih berharga, sahabat MK, yang lebih mahal tapi dengan kehalalan yang terjamin? Anda kira-kira yang mana? Jujur ya, sahabat MK. Nah, silahkan Anda bisa bagikan. Kami coba sapa ada sahabat Muhammad Suhud. Ya, Masya Allah, memilih murah tapi halal. Masya Allah, sama ya sahabat Suhud ya. Ya, murah tapi halal, ini tentu yang paling banyak dicari. Masya Allah. Terima kasih sahabat Suhud ya, sudah memberikan opsi yang ketiga. Harapannya tentu ketika barangnya murah, kualitasnya bagus, kemudian juga halal, sahabat MK. Nah, untuk menghadirkan barang tersebut, kalau belum kita temukan di sekitar kita, kita bisa usahakan, kita yang menghadirkan usaha tersebut, sahabat MK ya. Insya Allah. Karena ketika berbicara soal rezeki, sahabat MK, ini tadi di program sebelumnya ya, berbicara soal rezeki, jalan pintu rezeki yang dihadirkan berdasarkan Al-Quran, itu memang sudah ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berikhtiar, berusaha, selama ikhtiar tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang sudah Allah tetapkan. Seperti halnya tadi ya, kalau UMKM Syariah pasti sudah berprinsip tidak ada riba di dalamnya, ghoror, maisir, sahabat MK. Barang yang dijual juga ini tidak melanggar prinsip syariah. Ketika kita hendak membuka atau mengadakan UMKM syariah, tapi yang kita jual khamr, tentu itu tidak jadi syariah, sahabat MK. Meskipun dalam hal pendanaan, kemudian juga pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, tapi barang yang dijual tidak kemudian dihalalkan dalam Islam, tentu ini sudah gugur ya kriteria syariat-syariahnya. Bahkan yang lebih jauh ya, sahabat MK, ketika bicara UMKM syariah, ini tidak hanya kemudian mendapatkan keuntungan secara pribadi, hanya fokus menambah omset, menambah keuntungan, tapi juga ada implikasi kepada lingkungan, kepada keadilan dan kesejahteraan sosial. Masya Allah, betapa indahnya Islam, sahabat MK. Bahkan ketika berdagang, berjualan, ini kita juga masih memikirkan kesejahteraan orang-orang sekitar kita. Betapa adilnya, begitu ya. Bahkan dengan konsep-konsep yang sedemikian rupa, ini yang kemudian perlu kita hadirkan kembali rasanya, sahabat MK, di sekitar kita, insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan. Ketika ada rezeki, sahabat MK, ini tentu lebih memilih produk-produk UMKM yang memang sudah jelas ya, sudah kita kenal.
Karena sahabat MK ada sebuah fakta menarik ya, ketika yang sedemikian rupa ini yang kemudian perlu kita hadirkan kembali rasanya sahabat MK di sekitar kita, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Ketika ada rezeki, sahabat MK ini tentu lebih memilih produk-produk UMKM yang memang sudah

0: di sekitar kita. Nah, ini sahabat MQ yang kemudian menjadi catatan bersama, bagaimana kemudian bijak dalam berbelanja, membeli, ini tidak hanya kemudian hadir bagi para pelaku UMKM saja, tapi juga bagi kita masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut. Alangkah baiknya ketika kita berkonsumsi ya sahabat MQ, membeli barang ataupun makanan, ini jangan kemudian meninggalkan sampah yang banyak. Sayang sekali sahabat MQ ya ketika sampah ini terus menggunung. Anda mungkin bisa coba ya sebuah eksperimen, ketika selama satu pekan Anda membuang sampah tidak dibuang begitu saja sahabat MQ, tapi mengumpulkan sampah. Misal Anda kemudian pergi belanja, ada plastik sampah jajannya, nah itu disimpan di ruangan Anda. Maka dalam sepekan sahabat MQ Anda akan merasakan sebuah fenomena, yang mana ternyata sampah yang dihasilkan oleh satu individu dalam satu pekan itu bisa berkresek-kresek atau berkantong-kantong. Nah, ini yang kemudian bisa menghadirkan kesadaran bagi kita. Ini baru satu orang. Bayangkan kalau satu RT, satu keluarga, satu RT, satu RW, satu kecamatan, desa, dan seterusnya, ini akan betapa banyaknya sampah yang dihadirkan. Menjadi pengingat bersama ya sahabat MQ. Terima kasih juga sudah menyapa ya, ada sahabat Rahmat. Kalau sahabat Rahmat melihat tantangan sekarang, yaitu berkaitan dengan persaingan karena banyak pedagang baru, karena keterbatasan peluang kerja. Masya Allah, mudah-mudahan ini persaingannya menjadi persaingan yang sehat ya sahabat Rahmat. Terima kasih sudah berbagi pandangannya. UMKM zaman sekarang ini memang sudah banyak sekali ya, tapi ingat salah satu tadi pintu rezeki sahabat MQ, Allah sudah menakdirkan rezeki yang dijatah ya setiap-setiap orang. Dan bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan usaha kita, ikhtiar kita, dan takwa, tawakal sahabat MQ, bersyukur, memperbanyak istighfar, mudah-mudahan jadi jalan pembuka pintu rezeki. Amin, insya Allah. Tidak terasa sahabat MQ sudah di jam 10 pagi hari ini, dan nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, pamit undur diri dari program Ruang Inspirasi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah nanti akan disambung dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Keluarga Bahagia sahabat MQ bersama dengan sahabat Raisya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah.

menyedihkan. Ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga. Keluarga bahagia ya, sahabat MK. Bersama saya Raisya Aisyah, yang insya Allah akan menemani sahabat MK. Program Inspirasi Keluarga di hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026 atau bertepatan dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Sahabat MK, insya Allah tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu mendidik anak dengan cinta dan teladan ya, sahabat MK. Dan tentu ya sahabat MK, ini mendidik anak bukan hanya dengan nasihat, tetapi juga dengan kasih sayang, dengan keteladanan begitu ya. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama dengan narasumber kita, Bapak Iip Saripudin SHMM. Beliau ini merupakan konselor Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Sahabat MK, sebelum itu silahkan kami juga mengundang Anda. Untuk Anda ini bisa menyampaikan pertanyaan maupun diskusinya ya, sahabat MK, melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung ini melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa menyampaikan ya pertanyaan ataupun diskusinya langsung ini bisa di kolom komentar, sahabat MK. Alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK telah hadir bersama kita Bapak Iip Saripudin SHMM. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh?
0: Masya Allah, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan senang sekali ya dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi hari ini. Dan insya Allah Bapak di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mendidik anak dengan cinta dan teladan. Di awal ini sekaligus menyapa sahabat MK, tentang mendidik anak dengan cinta dan teladan, ini tentu tantangan orang tua hari ini semakin beragam begitu ya Pak. Dan mengapa ini keteladanan menjadi fondasi begitu, silahkan Bapak.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan untuk sekalinya menyampaikan materi tentang pola asuh ya. Artinya bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang, tidak cinta ya terhadap anaknya.
0: Ya.
1: Yang jadi persoalan adalah ya, persoalan adalah mereka tidak tahu tentang menyayanginya, mencintainya anak, ya. Contoh sederhana, ketika anak nangis, ya, dia nangis, kita sayang, langsung diberi HP, dia diam. Soalnya itu sayang.
0: Iya, iya.
1: Setiap keinginan, kebutuhan dikasih sesuai dengan keinginan, itu seolah-olah anggapannya itulah sayang. Ketidaktahuan ini adalah menyebabkan anak-anak menjadi anak yang baperan, anak yang cengeng, anak yang tanggung jawab segala macam. Jadi intinya kasih sayang itu adalah dua kata. Ya, kalau saya terjemahkan kasih sayang. Ya, jadi tidak semua keinginan, semua kehendak anak-anak itu dikasih.
0: Iya.
1: Tapi juga sekali sayang. Jadi kalau kita itu minta HP dikasih, berarti kita nggak sayang. Minta makanan yang kurang sehat dikasih, berarti nggak sayang. Jadi sayang itu harus bisa memilih apa yang dibutuhkan, apa yang sehat terhadap anak-anaknya. Yang keduanya, kenapa pengasuhan itu menjadi sesuatu yang perlu? Karena pengasuhan itu sendiri akan mengantarkan anak ya, itu menjadi anak yang tanggung jawab, yang mandiri, yang masa depannya lebih bagus. Jadi pengasuhan itu, mendidik itu dibagi ke 3 tahap ya, 7 kali 3 ya. 7-1 sampai 7 tahun itu anak itu seperti ratu dan raja. Gimana coba kita memperlakukan kalau ratu dan raja diperlakukan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya anak. Tidak ada dia marah, kita rangkul, dia kencing juga kita nggak marahin. Nah, 7 tahun berikutnya yang kedua adalah anak seolah-olah menjadi tahanan. Ya, jadi 7 sampai 13-14. Jadi dipenuhi dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Ini boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Kemudian juga dari 7 tahun tahap ketiga itu adalah anak jadikan sahabat. Nah, yang persoalan kita itu, kita mendidik anak-anak itu usia itu sama aja 0 sampai 5 tahun cara mendidiknya kayak gitu. 7 sampai 10 tahun mendidiknya kayak gitu. Tidak ada perubahan sehingga anak itu menjadi apa ya? Tidak menjadi idola seorang tua itu. Kenapa? Seperti itu karena dia bosan, karena diperlakukan yang sama dari usia 0 tahun sampai dengan usia 18 tahun dan seterusnya. Kemudian juga menjadi tauladan. Inilah yang saat ini kita agak sedikit prihatin dengan perilaku anak ya yang saat ini yang lakukannya kurang baik. Semua itu karena dia di rumahnya orang tuanya tidak memberikan contoh terhadap anak-anaknya. Karena apa? Karena anak itu adalah peniru ulung. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan ditiru sama anaknya. Jadi kalau anak itu berbuat seperti itu, mungkin dia akan niru bapak, ibu bapaknya seperti itu. Makanya sekarang jarang ketika saya tanyakan kepada anak-anak, siapa menjadi idola itu? Nah, jarang. Saya idola saya itu ibu saya, idola saya itu bapak saya nggak pernah. Pasti idolanya itu adalah drakor ya, Korea Selatan, gitu ya, film-film seperti itu atau film-film yang ada di TV dan di medsos-medsos. Nggak ada satupun yang saya tanya itu bahwa orang tua itu menjadi idola bagi anak-anaknya. Gitu teh.
0: Iya, menarik sekali ya Pak. Dan tentu ini ada ungkapan bahwa anak itu peniru ya. Dan terkadang ini yang kita lakukan ini jauh lebih membekas daripada apa yang kita ucapkan. Dan betul. Seberapa besar pengaruh keteladanan orang tua ini terhadap pembentukan karakter seorang anak Bapak?
1: Ya, sangat-sangat menentukan masa depan anaknya. Kalau mereka itu dilakukan dengan baik ya, dengan benar, dipenuhi hak-hak anaknya. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan itu sebagai bentuk pengasuhan yang positif, yang sayang anak, harus terpenuhinya hak-hak anak. Ya, ada 4 dasar ya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Apa sih? Hak hidup. 1, hak hidup. Di dalamnya ada apa? Makanan yang cukup, yang bergizi ya, pelayanan kesehatan. Itu masuk pada hak hidup. Terpenuhi enggak hak hidup itu oleh orang tuanya? Ya, gitu ya. Yang kedua itu hak untuk tumbuh kembang, yaitu memperoleh pendidikan. Yang keduanya akses pada informasi yang sehat tidak, bahwa gadget itu adalah informasi yang tidak sehat. Kemudian kesempatan untuk bermain, gitu ya. Yang ketiga adalah hak perlindungan, yaitu dari berlindung dari kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, gitu ya. Kemudian juga pemisahan secara paksa dari orang tuanya itu tidak ada lagi perlindungan. Jadi sekarang kan kalau ada perpisahan orang tua itu hak asuh itu yang menjadi perebutan, itu juga akan menjadi maaf kecewaan ya, menjadi broken home. Kemudian yang keempat, hak untuk berpartisipasi, yaitu kebebasan untuk mengumpulkan pendapat. Sekarang kan anak kalau berpendapat, kamu tahu apa, diam kamu, nah itu ya, itu juga dia tidak punya hak berbicara. Yang keduanya, berperan dalam kehidupan masyarakat. Jadi bertugas anak itu salah satunya adalah bermain. Usia 0 sampai dengan 5 tahun itu bermain. Tapi kadang-kadang kita itu belajar. Padahal tugas anak itu salah satunya adalah bermain dalam usia 0 sampai 5 tahun. Itu teh.
0: Iya. Dan ketika anak ini mulai beranjak remaja begitu ya, tantangannya ini tentu semakin besar ya Pak. Dan betul, mereka ini mulai mencari jati diri, ingin lebih mandiri begitu ya. Dan ini bagaimana orang tua agar tetap bisa menjadi teladan tanpa terkesan menggurui terhadap kehidupan anaknya begitu Pak.
1: Sebelum saya jawab seperti itu teh, ada gini loh, yang menjadi kegelisahan kita sebagai konselor di Puspaga itu adalah munculnya generasi milenial. Maksudnya gini, bahwa pola asuh itu sekarang sudah tergantikan ya oleh siapa tergantukannya, yaitu merupakan tantangan besar adalah hadirnya orang tua, hadir orang tua pengganti anak-anak ya, sepertinya apa Om TV ya, Tante YouTube ya, Mas TikTok, Kang IG gitu. Nah pola asuhnya sudah digantikan sama itu, sama medsos ya. Jadi orang tua tuh nggak hadir, kenapa? Orang tua ibunya kerja, bapaknya kerja, mereka dibekali dengan HP. Nah mereka akan melihat tentang pengasuhan itu di TV-TV, lihat juga di HP-HP dan sebagainya. Maka itu ini yang perlu diikhtiarkan, bahwa anak-anak itu tidak boleh diberikan HP. Tapi dipinjamkan. Kalau diberikan dia menguasai HP itu ya. Dia kalau diambil dia marah ya. Jadi memang setan-setan, iblis-iblis itu sekarang itu terwujud, wujudnya di HP gitu teh. Itu HP itu luar biasa yang merusak pemikiran, konsep jati diri itu adalah dari HP itu.
0: Iya, Masya Allah. Dan banyak pelajaran penting ya sahabat MKIN yang bisa kita ambil. Insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya ya. Mohon izin Bapak untuk kita melengkapi dan melanjutkan ini, termasuk juga menyapa sahabat MKIN. Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan ini bersama dengan Bapak Iip Saripudin SHMM. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga ini bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ya sahabat MK.

0: Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak, sahabat MK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda ini yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Anda sahabat MK ini bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung kini hadir juga di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Anda bisa mendownload ya di Play Store Android dengan Senandung Perdana, sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak di seluruh keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sebuah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK,
2: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-30 lepas di jam 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK akan kita sambung kembali nih kebersamaannya bersama dengan Bapak Iip Saripudin SHMM. Beliau merupakan konselor Puspaga Kota Bandung, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini ya sahabat MK, yaitu mendidik anak dengan cinta dan teladan. Sahabat MK, sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda ya sahabat MK untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Silakan ya sahabat MK bisa disampaikan melalui nomor MK FM 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MK FM, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ya sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling efektif ini dalam mendidik anak? Apakah yang pertama, memberikan teladan yang baik? Atau yang kedua ya, sahabat MK, menasehati dan mengingatkan? Dan yang ketiga ini membuat aturan dan disiplin yang konsisten, sahabat MK. Dan insya Allah, kita akan sambung kembali ya, Bapak, untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan mendidik anak dengan cinta dan teladan. Kalau tadi kita berbicara tentang teladan, ini mungkin yang paling membekas justru adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, begitu ya. Kira-kira nih Pak, teladan sederhana apa ini yang paling mudah diterapkan oleh orang tua ini tetapi memiliki dampak besar bagi perkembangan karakter anak, begitu. Terima kasih.
1: Jadi gini Teh, saya sebelum menjawab, saya akan menjawab pertanyaan sebelumnya teh di belakang. Apa sih yang harus dilakukan orang tua ya, karena anak-anak terhadap anak-anak sesuai dengan pertumbuhan perkembangan anak. Orang tua itu kuncinya pertama harus hadir. Ya. Kalau saya anggap hadir itu singkatan. Di samping anonim juga memang ada singkatannya. Hadir itu haknya hadir. Hadir itu bisa secara fisik maupun secara emosional. Jadi intinya bahwa orang tua hadir ya secara fisiknya, walaupun untuk saat ini mungkin kehadiran orang tua kadang-kadang sebentar, tapi dalam momen-momen tertentu, momen makan, ada setiap hari itu harus ada hadir. Kemudian juga hadir secara emosi. Emosi apa yang diperlukan? Emosi itu ketika anak kecewa, ketika anak bahagia, ketika anak dalam hal-hal yang ketika down, itu adalah harus hadir. Yang kedua itu arahan, haknya arahan. Arahan bukan memerintah, karena anak itu tabu ya untuk diperintah, anak itu tabu untuk dinasihati ya. Tapi kalaupun nanti dinasihati, itu bentuknya bukan bentuk nasihati, tapi bercerita. Makanya dongeng itu adalah luar biasa, cerita-cerita itu sehingga akan nempel. Kalau kita mau tidur, cerita itu nempel sampai dengan dewasa itu. Yang ketiganya, D itu apa? Dengarkan. Dengarkan hatinya, dengarkan perasaannya, dengarkan suaranya. Jangan diabaikan. Ya, mereka pulang sekolah, dengarkan apa sih ceritanya? Bahagia enggak, sedih enggak sekolahnya di luar. Yang berikutnya I, ikuti, nah, ikuti perkembangan anak ya, bagaimana, karena bagaimana juga apakah sesuai dengan pertumbuhan perkembangan anak enggak, dari usia 0-1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai dengan selanjutnya, ikuti perkembangannya. Dan yang R-nya itu role model, jadi orang tua jadi role model bagi anak-anaknya. Nah itu teh, jadi memang bagaimana melakukannya, yaitu orang tua harus hadir di hadapan. Ya, dengan singkat saja yang saya sampaikan. Nah, kemudian apa sih lakukan itu adalah ya, karakter itu adalah apa yang dilakukan dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, yang terus menerus itu adalah karakter. Karakter mengubah nasib orang sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, sehari-hari aja dari mulai bangun tidur, ya, sampai dengan tidur lagi, diperlihatkan terhadap yang baik-baik saja, bukan yang nggak baik seperti itu, teh. Jadi kebiasaan yang baik diperlihatkan kepada anak-anaknya, gitu, teh.
0: Iya, iya, masya Allah. Dan ini Bapak, terkadang tantangan orang tua di hari ini tentu berbeda dengan zaman dulu, ya. Anak-anak kan sejak kecil ini sudah akrab dengan handphone, dengan media sosial, bahkan ini berbagai informasi yang begitu mudah diakses. Bagaimana ini orang tua tetap bisa menjadi teladan dan menjaga kedekatan dengan anak di era sekarang ini, Bapak?
1: Ya, betul, teh. Makanya kita diawali dengan disiplin.
0: Disiplin.
1: Kita itu melarang anak kita itu main HP. Ya, orang tua nggak boleh main HP. Itu modelnya. Kalau kita itu dilarang kita nonton TV, kita jangan nonton TV. Kalau kita itu menyuruh anak sholat, kita sama-sama, bukan menyuruh, bukan, tapi bersama-sama. Itu intinya, mah. Itu tauladannya bersama-sama dengan anaknya, tidak hanya menyuruh saja. Menyuruh sholat, menyuruh ngaji, menyuruh belajar, menyuruh apapun, tapi harus bersama-sama dengan orang tuanya. Itu adalah menjadi role model, contoh tauladan yang baik. Tidak hanya menyuruh saja. Begitu, teh.
0: Iya, dan ini mohon izin Bapak, ada sahabat kita yang sudah bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya. Dari Cimahi ini ada Ibu Dewi. Ibu Dewi ini menyampaikan pertanyaannya, katanya, mohon izin Bapak, adakah perbedaan dalam cara mengingatkan anak perempuan dan anak laki-laki saat mereka ini melakukan pelanggaran pada fase usia 7 tahun, katanya.
1: Ya, ya. Terima kasih Bu Dewi, pertanyaan dari Cimahi. Memang perempuan dan laki-laki itu agak berbeda. Ya, berbeda bentuknya, berbeda pola pikirnya, dan penggunaan otaknya juga berbeda. Kalau otak laki-laki itu menggunakan logika, jadi logika itu adalah sebelah kiri. Kalau perempuan itu sebelah kanan. Makanya perbedaan. Makanya kalau laki-laki itu, kalau kita ingin menasihati itu dengan logika, masuk akal, ya. Kenapa kamu itu nggak boleh gini? Ini akalnya gini. Sebabnya gini, kalau perempuan itu beda lagi dengan perasaan, dengan hati, ditatap mukanya, matanya dipandang. Kalau laki itu nggak mau ditatap mukanya, dilihat matanya, nggak mau laki-laki itu. Dan laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau dia datang ke sekolah, dari sekolah itu dia jangan ditanya apapun, ya, tapi biarkan mereka. Mereka itu, anak itu sampai dia punya keinginan untuk bercerita. Contoh gini, teh, gimana tadi sekolahnya? Ada yang mama boleh tahu nggak? Gitu, kira-kira itu. Tapi kalau perempuan datang, kamu mau cerita nggak sama mama? Gitu, asli itu. Jadi dia akan bercerita. Kalau perempuan mah tidak usah disuruh juga. Tapi laki-laki mah menunggu dia nanti. Karena beda pikiran segala macam. Jadi memang ada perbedaan, ya, antara laki dan perempuan. Jangan disamakan, gitu. Itu Bu Dewi, ya.
0: Dari Cimahi ini kita beralih ke Kabupaten Bandung, Bapak. Kita sapa ini, ya. Ada seorang ibu. Seorang ibu ini menyampaikan, katanya, alhamdulillah anak saya ini guru ngajinya, akhlak dan ilmunya ini begitu baik. Apakah bisa dijadikan teladan dan role model untuk anaknya? Karena terkadang ini di rumah orang tua belum bisa, karena mungkin kurang ilmu, katanya.
1: Begitu. Jadi anak itu, orang tua itu ada tiga hal. Pertama, di rumah itu bapak, ya. Di sekolah siapa? Guru. Di guru ngaji adalah guru. Itu orang tua kita. Jadi orang tua kita itu menjadi solidaritas. Tapi yang paling bagus itu adalah di rumah. Karena gini, teh, anak usia 0-5 tahun itu dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ya. Tapi kalau usia 7-13 itu, apa yang dia akan nurut apa yang dikatakan oleh gurunya. ya. Kalau 13 sampai 15 itu apa yang dikatakan customer-nya? Gitu. Tiga hal beda-beda deh. Jadi memang usia 1 sampai 5 tahun mah dia akan mencerna apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Itu untuk ngajar. Tapi nah, kalau usia 7 tahun ke atas tuh apa kata gurunya? Apa kata ustaznya? Walaupun kita menasehati apapun, dia akan mendengar. Ya, yang dengar itu adalah orang tua. Nanti kalau usia 15 tahun, 14 tahun, nasihat apapun kita, keinginan kita itu nggak akan didengar juga. Siapa yang dengar? Temannya, teman sebayanya. Gitu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan. Makanya seorang tua itu memang harus tetap belajar, ya, belajar, belajar dan belajar untuk mengikuti perkembangan anaknya. Gitu.
0: Mm-hmm. Begitu. Iya, iya. Dan terkadang juga ini Bapak, seringkali kan seorang tua ini, ayah dan ibu ini memiliki cara mendidik yang berbeda ya. Misalnya ini ayah lebih tegas, sementara ini ibu lebih lembut. Dan seberapa penting kekompakan orang tua ini dalam mendidik anak? Apa dampaknya jika ayah dan ibu ini memberikan aturan yang berbeda begitu Pak?
1: Nah, memang kita dalam rumah tangga itu harus satu prinsip dalam pola asuhnya. Hmm, ya.
0: Iya, iya.
1: Anak kita itu mau dibawa kemana, mau jadi apa, ya itu dulu seperti itu. Nah, memang ada dua hal yang berbeda. Laki-laki itu, anak itu butuh laki-laki. Kenapa? Karena perlu ada ketegasan. Yang keduanya, perempuan juga dibutuhkan penuh kasih sayang dan penuh kompromi.
0: Iya, iya.
1: Ya, ya. Memang tidak saklek perempuan, kalau laki-laki saklek. Tapi kalau soal konsep prinsip harus sama. Kalau kata bapak tidak, ibunya harus ikuti juga tidak.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai begini. Ini ceritanya agak sedikit anekdot juga. Ketika anaknya bilang, "Mama apa? Aku mau ke mall." Kata bapaknya, "Jam 9 malam." Kata bapaknya, "Enggak boleh." Datang ke ibunya, "Mah, please." Ya. Ya. Hanya 10 menit aja saya mau ke mall. Apa dikatakan ibunya? Boleh nak, tapi jangan bilang bapak-bapak, bilang bapak.
0: Iya.
1: Nah, jadi persoalan itu akhirnya apa? Akhirnya dampaknya apa? Akan menjadi kurang menghargai orang tuanya, ya.
0: Iya.
1: Yang keduanya dia akan belajar berbohong, ya. Yang ketiganya menjadi orang yang plin-plan nantinya.
0: Plin-plan, iya. Ya, Masya Allah, ini menarik sekali ya Bapak. Ternyata ini orang tuanya juga harus kompak ya sahabat MK. Dan mohon izin Bapak, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ya, Insya Allah di termin selanjutnya. Termasuk juga menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung, menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada kesempatan ya sahabat MK, bagi Anda ini yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya ya, ini silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MKIN yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga bisa ya menyampaikan pertanyaan maupun diskusinya sahabat MKIN. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling efektif ini dalam mendidik anak? Apakah yang pertama, memberikan teladan yang baik, sahabat MK? Ataukah yang kedua, ini menasihati dan mengingatkan? Dan yang terakhir ya, yang ketiga, ini membuat aturan dan disiplin yang konsisten, sahabat MK?

0: Sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik, sahabat MK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda, sahabat MK yang butuh konseling ya, atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi informasi dan pendaftaran konseling. Bisa di follow Instagram di @puspaga.bdg, sahabat MK, atau juga ini bisa menghubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK, Puspaga Kota Bandung kini hadir juga ya di aplikasi Senandung Perdana, sahabat MK. Media edukasi keluarga berbasis digital bisa di-download di Play Store Android, ini Senandung Perdana, Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 12.00. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 12.00 ya sahabat MK. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

0: Sahabat MK, tepat di menit ke-53 lepas dari jam 10 siang hari ini ya sahabat MK. Masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami akan menyapa Anda ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Bapak, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari Cipanas Cianjur, ini dari Ibu Tik-Tik yang menyampaikan katanya mau bertanya, anak saya ini memiliki teman yang dia ini selalu nurut katanya sama temannya. Disuruh apa-apapun selalu nurut, dan apabila dinasehati oleh saya, dia jadi seperti kesal katanya. Tapi setelah itu dia selalu minta maaf. Dinasehati kakaknya, ayahnya sama seperti kesal. Pokoknya apabila anak saya pulang dari temannya, itu selalu seperti kesal dan terkadang marah. Mohon solusinya ini agar anak saya jauh tidak berteman lagi dengan temannya itu katanya. Begitu Pak ya.
1: Baik. Memang itu apa namanya, kalau kita bersama teman yang toksik ya, yang bagus perilakunya, memang kita perlu dijauhi ya. Tapi memang anak itu juga, pertama memang anak itu kita lihat perilakunya setiap hari, perkembangannya, kemudian juga ditanya, jangan ditanya ya, ditanya. Tapi nah, hari ini mau cerita enggak bagaimana tadi sekolah? Kemudian satu, yang keduanya sahabat-sahabatnya, teman-temannya tanyakan. Memang seorang orang tua itu harus tanya siapa saja temannya yang baik dan tidak baik, sampaikan aja. Nanti nasihat di sana. Jadi nasihat itu memang perlu diperlukan ketika yang dibutuhkannya itu adalah hal-hal yang sangat mendesak ya. Tidak setiap saat kita menasihati anak sehingga anak bisa lari dari kita. Nah, kalau mereka bercerita, mama, aku punya teman begini. Nah, berarti kita bisa masuk ya. Kan dia butuh pertolongan. Pertolongan pertama dari kita itu tentang apa yang diperlukan. Nah, salah satu kuncinya adalah menjauh dari teman yang toksik. Karena gini, kalau anak itu perlu diajak bicara sama bapaknya.
0: Iya.
1: Ya, perlu diajak bicara. Nah, kelihatannya anak bapak ibu itu kelihatannya jarang diajak ngobrol sama bapaknya. Ya, karena dibutuhkan seorang anak itu berbicara, ngobrol sama bapaknya. Untuk apa? Ketegasan. Bisa bilang tidak, no. Jadi tidak, yes terus. Kalau dengan bersamaan dengan ibu, yes terus gitu. Tapi dengan bapak, dia mengatakan no. No drug, no macam-macam gitu ya. Nah, itu makanya solusinya adalah bapaknya di toel, Pak, kelihatannya anak kita itu butuh kehadiran bapak. Baik kebutuhan hadir secara fisik maupun kebutuhan secara emosional. Gitu ya. Jadi yang perlu diajak bicara adalah bapaknya ya. Bapaknya supaya nanti anak itu tidak menjadi bersedih dengan melihat kondisi seperti itu. Begitu ibu dari Cianjur, Cipanas ya. Jadi yang penting ada keterbukaan dari pihak anaknya gitu. Itu yang paling bagus itu. Nah, baru setelahnya tahu masalahnya baru bertindak ya. Bertindak berarti bukan konfrontasi tapi bertindak, karena kita tidak bisa mengubah orang lain ya. Iya. Yang di luar kuasa kita, tapi yang bisa dirubah adalah diri kita sendirinya. Jadi rubah cara pandang anak kita itu terhadap situasi kondisi di lingkungannya. Begitu Teh.
0: Iya. Dan Ibu Tik-Tik juga ini menyampaikan ya, katanya anaknya juga perempuan katanya. Anaknya perempuan.
1: Iya. Ya, perempuan itu harus lebih dekat dengan bapaknya.
0: Oh, iya.
1: Perempuan yang dekat dengan ya. Jangan sampai nanti dia itu butuh kasih sayang, butuh dielus ya. Dielus itu bukan berarti ketika kecil aja, memang agak semacam meragab. Kagok gitu, rasa sunanya kagok ketika dia anak itu memang kewajiban ya. Jadi jangan sampai dia mencari kasih sayang di tempat yang lain, di luar yang lain, karena dia butuh butuh perhatian dari seorang lawan jenis adalah bapaknya sendiri. Jadi memang orang anak perempuan itu lebih harus lebih dekat dengan bapaknya.
0: Iya, iya. Kemudian ini ada juga hamba Allah yang bertanya, katanya bagaimana kalau seorang ayah ini menyuruh ibunya harus sama-sama tegas kepada anaknya yang sudah dewasa.
1: Orang lawan jenis adalah bapaknya sendiri. Jadi memang orang anak perempuan itu lebih harus lebih dekat dengan bapaknya.
0: Iya, iya. Kemudian ini ada juga hamba Allah yang bertanya, katanya bagaimana

0: kita peraturan-peraturan. Nah, 13 ke sana sampai 21 itu adalah anak itu menjadi sahabat kita.
1: Sahabat ya, Bapak.
0: Sahabat kita. Makanya itu harus berilmu juga, orang tua itu ikut parenting supaya nanti, karena kalau anak diperlakukan seperti yang usia 8 tahun, 9 tahun, itu akan lari dari kehidupan kita, ya. Akan lari seperti itu sehingga nanti kita enggak mau kehilangan anak kita, kehilangan momen-momen yang terindah terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita meninggalkan kita karena ketidakmampuan kita seperti itu. Jadi memang ada, kita sudah dipasang-pasangkan, ya, pasang-pasangkan. Laki-laki tegas, ya. Nah, perempuan harus lembut. Laki-laki itu berbicara sedikit, ya. Perempuan itu banyak bicara. Banyak itu mah kepada Allah, ya. Padat seperti itu. Karena laki-laki itu hanya 6.000 kata. Kemudian kalau perempuan itu 20.000 kata, ya. Setiap harinya wajib itu. Kalau enggak pusing itu perempuan kalau enggak ngomong aja.
1: Iya. Kemudian juga ini Bapak, ada seorang ibu yang bertanya, katanya bekerja demi anaknya, tapi di sisi lain waktu bersama anak ini jadi semakin sedikit. Menurut Bapak ini apakah kualitas kebersamaan lebih penting daripada lamanya waktu bersama anak ini, katanya? Ya.
0: Memang kondisinya sekarang sudah seperti itu, bahwa ibu bapak itu ada bekerja. Bagaimana meningkatkan quality time-nya? Jadi kualitas waktunya, ya. Di saat-saat gini, bahwa ada waktu-waktu bisa mengenai, kita kan punya HP sekarang, ya. Ada jadwalnya pertemuan dengan HP, video call, gitu ya. Jam berapa, ada jadwalnya gitu. Nah, kalau fisiknya mungkin ada makan bersama malam, wajib gitu ya, wajib. Ada kebersamaan. Tapi itu wajib. Kalau waktu untuk bersama itu selama, itu juga kurang efektif. Yang efektif itu bahwa waktunya harus berkualitas. Apa yang berkualitas itu pertama, di pagi hari. Yang kedua, di siang hari. Yang ketiga adalah di malam hari. Tiga momen itu yang perlu diperhatikan waktu itu. Pagi hari itu adalah ketika dia bangun tidur. Sambil dia katakan afirmasi-afirmasi yang baik. Nah, mama sayang. Sayang banget sama itu. Nah, keduanya ketika dia pulang sekolah. Dia bonding, kita rangkul mereka itu. Kemudian yang waktu yang ketiga adalah waktu mau tidur. Kita samperi. Dikasih afirmasi dengan kata-kata yang baik, positif. Begitu, Teh.
1: Iya. Masya Allah, ini pembelajaran yang sangat bermanfaat ya. Jazakallah, Bapak. Dan ini ada juga yang bertanya, katanya, ketika kecil ini anak selalu bercerita apa saja, tetapi begitu masuk SMP dan SMA, ketika saya tanya, katanya jawabnya cuma tidak ada apa-apa. Dan ini menurut Bapak bagaimana cara membangun kembali kedekatan supaya anak ini merasa nyaman bercerita kepada orang tuanya?
0: Ya, makanya orang tua itu kan perlu ilmu ya. Saya sampaikan bahwa kadang-kadang kalau orang tua itu berhadapan dengan anak itu, kadang-kadang kita sudah mati berdiri ya, mati kutu, iya. Tidak bisa berubah apa-apa. Kudu ngomong naon sih saya dengan anak usia SMP, SMA itu. Nggak bisa apa-apa, ya tidak bisa bicara. Maka itu, karena mereka itu tidak ditanya. Ya, ditanya, tetapi diberi kesempatan, kalau perempuan, tanyakan. Tapi kalau laki-laki itu jangan ditanya, pasti dia lari, ya, tanya. Dia akan bercerita. Karena udah lelah. Jadi kalau contoh gini, kalau anak-anak SMP itu datang perempuan, dia pasti datang ke rumah, ke kamar, ke macam, samperin aja. Nah, mau bercerita nggak? Mau katanya tanya, berbagi nggak, share nggak? Oh iya gini. Kalau nggak, gimana nanti sekolahnya tadi, senang nggak? Gimana gurunya? Gimana teman-temannya? Itu aja dia bercerita. Tapi jangan didikte kayak wartawan nanyanya. Seperti jangan juga polisi gitu ya, jangan. Tapi nanya seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kalau laki-laki diberi kesempatan untuk rileks. Nah, mau didiskusikan enggak? Jangan didiskusikan enggak gitu ya. Jadi bahasanya jangan nanya, "Oh, enggak mah, aku aman-aman saja." Nah, satu. Yang keduanya, kalau anak itu biasanya laki-laki mau makan apa terserah gitu ya. Kamu ini nggak tahu gitu ya. Iya. Nah.

0: Itu adalah salah satu tanda ciri gitu. Anak itu tidak pernah diajak ngobrol sama bapaknya.
1: Iya.
0: Itu tanda ciri. Terserah kamu, apalagi apalah, terserah, nggak tahu, gitu ya, anak-anak itu. Nah itu teh karena apa kan soal itu. Nah, yang keduanya nggak pernah diajak piknik gitu.
1: Nggak itu. Pernah diajak piknik ya.
0: Piknik, oh, jadi memang satunya berjalan-jalan ngobrol. Itu salah satu itu. Satu minggu sekali mah perlu seperti itu, anak-anak yang di bawah umur,
1: oh,
0: yang
1: iya.
0: SD SMP perlu seperti itu. Di dalamnya itu ada ngobrol, perjalanan itu gitu.
1: Perlu healing ya Pak.
0: Healing itu betul-betul.
1: Iya. Dan tentu ini menjadi ikhtiar yang bisa mulai kita bangun bersama di dalam keluarga ya sahabat MK. Dan tidak terasa Pak, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir mungkin sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan ini untuk para orang tua ya yang sedang mendengarkan. Silakan Bapak.
0: Betul ya. Jadi bahwa prinsip umum mendidik anak ya, ada tiga rumus ya. Pertama 7-7-7 ya. Jadi rumusnya 7-7-7. Luangkan 7 menit di pagi hari ya. 7 menit setelah sekolah siang hari, 7 menit sebelum tidur untuk menjalin hubungan tanpa gangguan. Biasa. Yang keduanya puji proses ya. Puji usahanya, proses belajarnya, bukan hanya hasil akhirnya. Kita itu kalau dipuji itu akhirnya, kamu pintar ya sekarang sudah mulai belajar. Jadi jangan suruh, terima kasih ya kamu sudah belajar. Sekarang belajar apa? Oh bagus gitu. Jadi prosesnya itu kita selalu mengajarkan, bukan proses tapi hasil. Hasilnya bagus 7, 8, 10, bukan itu, tapi prosesnya dipuji. Yang ketiganya adalah komunikasi efektif. Hindari mengancam dan biasakan komunikasi dua arah yang terbuka. Jadi kalau kita memerintah, kalau kita menyuruh, harus ada argumen, harus ada alasan, kenapa begini, kenapa begini. Tapi artinya apa? Demokratis dalam pengasuhan, tidak otoriter. Itu saja mungkin, sehingga nanti anak menjadi baik, penurut, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tuanya.
1: Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Bapak ini atas kebersamaannya di program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insya Allah ya sahabat MK, ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan tentu ini menjadi pengingat bersama begitu ya, bahwa tantangan orang tua ini di zaman sekarang tidaklah sedikit sahabat MK. Karena itu komunikasi ini di dalam keluarga perlu terus diikhtiarkan ya sahabat MK, agar rumah ini menjadi tempat pertama yang dipilih anak untuk bercerita.

TMK Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sahabat TMK. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, bagi Anda sahabat TMK yang membutuhkan konseling ataupun konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik ya dari para profesional dengan menghubungi. Pendaftaran konseling ini sahabat MK bisa follow Instagram di @puspaga.bdk atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939, 0813-2103-9939. Sahabat MK Puspaga Kota Bandung kini hadir di aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital yang bisa di-download ya di Play Store sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk anak seluruh keluarga.

Sahabat MK masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Hadir segmen penutup ya Sahabat MK, segmen Morotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih Sahabat MK. Satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama, Sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Dan di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Anda juga Sahabat MK ini bisa menyampaikan ke nomor 0811-224-1027. Ataupun bagi Anda ini yang menyimak melalui live TikTok MK FM, bisa langsung menuliskannya ya di kolom komentar Sahabat MK. Sertakan nama, spasi alamat, dan juga pilihan moratalnya.

0: Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya dan silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ini menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya. Kami nantikan sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya ya sahabat MK, melalui nomor MKFM di 0811-224-1027, ataupun Anda yang sudah mengirimkan ini pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Masih ada kesempatan sahabat MK, silakan bagi Anda yang ingin ikut memilihkan bisa disampaikan ya dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Dan di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, sahabat MK. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung, ada Ibu Urus ya dari Garut, bergabung di pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Ibu Urus. Selanjutnya kami juga sapa, ini ada sahabat kita dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah. Pilihan murotalnya di nomor pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya sahabat MK, kami sapa juga ini dari Cianjur ya, ada Maidah yang menyampaikan ini pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi. Al-Quran Surat Al-Kahfi juga ini sahabat MK dipilihkan dari Cianjur juga ya, oleh Ibu Tik-Tik.

Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan murotal pilihannya. Di pilihan murotal pertama ini Al-Quran Surat Al-Kahfi dipilihkan oleh dua suara ya sahabat MK. Saya sapa ini ada Umi Seli dari Jatinangor, kemudian dari Padalarang ada Ibu Ida sahabat MK.

Dan pilihan terbanyak ya sahabat MK ini ada di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Sahabat MK, terima kasih ini bagi Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir ini dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya, sahabat Sia Raisya Aisyah, dan kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya.

0: gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

kita yang menjadi wasilah dan menjadi alasan insyaallah supaya kita sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan triknya, wasilahnya, ilmunya, hikmahnya di dalam surat Luqman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Luqman alaihi salam, seorang ahli hikmah, mendidik anaknya. Ternyata Luqman alaihi salam mulai dengan langkah pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Langkah pertama adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa melembutkan hati anaknya, yang menunjukkan cinta yang tidak ada batasnya kepada anak, yaitu ya bunayya. Kita sebagai orang Arab, kalau kita memanggil anak panggilan biasa, itu artinya ya ibni. Tetapi kalau kita ingin menunjukkan cinta yang tidak ada batasnya, ya bunayya. Kalau untuk bapak kita, ya abi. Kalau untuk menunjukkan ta'zim, ya abati. Ternyata Luqman alaihi salam menunjukkan di dalam kata-katanya, di dalam ucapannya, cinta yang luar biasa. Meskipun anaknya masih kecil, masih belia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kata-kata yang baik itu bisa melembutkan hati seseorang. Musa alaihi salam ketika disuruh, diperintahkan untuk melakukan dakwah dan mengajak Fir'aun alaihi la'natullah untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu wasiat yang paling pertama, bagaimana cara saya berdoa, bagaimana cara saya mengajak dia untuk masuk agamamu ya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepada Fir'aun ini kata-kata yang paling sopan, kata-kata yang paling baik, kata-kata yang insyaallah paling manis, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya salah satu alasan untuk melembutkan hatinya. Begitupun juga komunikasi kita dengan anak, komunikasi kita di dalam rumah tangga, komunikasi yang sama. Faqula lahu qawlan layyina. Qaul dan ucapan yang paling menyenangkan hati. Maka Luqman alaihi salam mulai dengan kata ya bunayya. Ketika ingin menasihati, mulai dengan satu nasihat. Nasihat itu bukan kepentingan sendiri, bukan untuk taat kepada dirinya sendiri, tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkuatkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu akidahnya sudah kuat, maka insyaallah hatinya akan tergerak untuk melakukan ibadah dan kebaikan yang lain. Maka Luqman alaihi salam mulai dengan satu kata, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Jadi Luqman alaihi salam mengajarkan akidah yang lurus kepada anaknya. Kalau anak ini sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada istilah yang namanya secure attachment. Jadi sandaran yang sangat kuat. Anak kita ini punya sandaran yang sangat kuat kalau dibuli, kalau dizalimi, kalau disampaikan kepada dia kata-kata yang kurang menyenangkan, dia tetap kuat, psikisnya kuat, tidak akan mudah tergoyah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita menyampaikan akidah yang benar kepada anak-anak kita, kita sedang menanamkan dan mengkuatkan psikis anak kita. Jadi anak kita akan tergerak automatically insyaallah akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain karena sudah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Imannya sudah kuat, tidak berbuat syirik, dan tujuan yang satu-satunya di dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengiringi dan mengikat ibadah kepadanya dengan bersyukur kepada orang tua. Bahkan di dalam ayat yang lain, anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Kalau engkau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus bersyukur kepada orang tua. Ingin berbakti kepada Allah, harus berbakti kepada orang tua. Di dalam agama Islam kadang-kadang ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita melakukannya sekaligus. Seperti apa? Athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taat kepada Allah dan harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang berkata saya akan taat kepada Allah, tidak mau ikut taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini sesat. Taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali melalui jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Atau ada perintah yang satu lagi, yaitu aqimus salata wa atuz zakat. Kalau kita iqamatus salah tetapi tidak mau bayar zakat, dua-duanya rukun Islam dan dua-duanya bisa menghancurkan keimanan dan Islam kita kalau kita tidak melakukan dua-duanya. Maka harus iqamatus salat, mendirikan salat, melakukan salat, dan juga bayar zakat. Begitupun juga anishkur li wali walidayka ilayya al-masir. Kalau engkau ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin taat kepada Allah, harus taat kepada orang tua. Ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus bersyukur kepada orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan alasannya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Dan ini diantara metode pendidikan yang paling menarik. Kalau mungkin kita tanya seorang ahli pendidikan, pasti akan menyampaikan saat kita menyuruh anak kita untuk melakukan sesuatu, harus anak ini mengetahui alasannya apa, supaya ke depan insyaAllah dia akan tergerak hatinya dan mindsetnya untuk mengikuti perintah kita lagi, karena sudah tahu alasannya apa. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di ayat berikutnya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita menanamkan mindset otonom di dalam penak dan pikiran anak kita. Anak kita ini meskipun tidak dilihat oleh manusia, meskipun dia jauh dari manusia, dia tetap sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu monitor, Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat. Oleh karena itu di depan manusia, jauh dari manusia, tetap akan menghindari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan hadis ini muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Diriwayatkan oleh sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dan ini disepakati oleh ulama, hadis muttafaqun alaih ini termasuk kesahihannya langsung setelah Al-Quran. Kesahihan yang paling tinggi adalah Al-Quran, setelah itu muttafaqun alaih. Jadi hadis yang saya bacakan sekarang ini termasuk di antara hadis yang paling sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'a'lamu unasan min ummati. Kata Rasulullah, saya sudah mengetahui sebagian dari umatku, sebagian manusia dari umatku. Ya'tuna yawmal qiyamah, hari kiamat akan datang dengan pahala sebesar gunung Tahamah. Gunung Tahamah ini mulai dari Saudi sampai Yaman, saking besarnya. Karena mereka sudah melakukan salat, sudah melakukan puasa, walahum nasibu minal lail. Bukan hanya itu, mereka kadang-kadang melakukan qiyamul lail. Luar biasa, saking banyak pahala yang mereka sudah kerjakan, yang mereka sudah perjuangkan selama di dunia. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, fayaja'aluha Allahu haba'an manthura. Pahala sebesar gunung itu akan dijadikan debu yang berterbangan, tak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya. Nilainya seperti debu yang ada di tangan kita. Setelah itu kita bernafas atau menghembus nafasnya, sampai debu itu semuanya hilang. Begitupun juga pahala kita hari kiamat kalau kita termasuk golongan ini. Golongan ini sifatnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum qaum idza khalu bi maharimillah intahakuha. Kalau mereka berkhalwat, kalau mereka sendirian tidak dilihat oleh manusia, mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Oleh karena itu Luqman alaihi salam ingin mengajarkan kepada anaknya, jangan sampai termasuk golongan ini. Engkau di hadapan manusia atau jauh dari manusia, kita tetap prinsip kita melakukan amal saleh itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. حضرين يندم ليكن الله سبحانه وتعالى وصية يندي سنبي كان أوله Luqman alaihi salam kepada anaknya setelah menegakkan akidah di dalam hatinya, setelah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada orang tua, setelah menanamkan mindset kebenaran di dalam hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wasiat berikutnya untuk mulai ikhtiar, untuk mulai berjuang. Perjuangan itu mulai dengan diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan perjuangan yang paling pertama adalah ya bunayya aqimis salat, mulai dengan salat, kita menyempurnakan salat. Jadi sebelum kita evaluasi diri kita dan evaluasi kebaikan kita, kita harus tanya salat kita sudah sesempurna apa, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Aqimis salat, kalau kita sudah menyempurnakan salat, kita setelah itu mulai mengajak orang lain, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, mulai menegakkan kebaikan di dalam diri kita sendiri, setelah itu kita menegakkannya di dalam diri orang lain. Pasti saat kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, pasti ada banyak godaannya, ada banyak gangguannya, ada banyak ketakutannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wasbir, wasbir ala ma asabaka, seolah-olah setiap orang yang berjalan di dalam perjalanan dakwah secara ikhlas, secara tulus, pasti ada banyak fitnahnya, ada banyak gangguannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan, kalau kita terganggu, kalau kita digoda, kalau kita mau didorong dari jalan kebaikan kita, kata Allah subhanahu wa ta'ala wasbir ala ma asabaka inna dhalika lamin azmil umur. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan nilai akhlak di dalam hati kita. Dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqa, yang terbaik akhlaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa wasiat yang disampaikan oleh Luqman alaihi salam kepada anaknya. Marilah kita menyampaikannya kepada diri kita sendiri, setelah itu kepada orang, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi nilai kebaikan di dalam diri kita sendiri. Amin Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, karena waktu ini termasuk waktu yang doanya insyaallah akan diijabat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhumah, waja'al tafarruqana min ba'dihi ma'sumah, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la baynana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma farrij hamma al-mahmumin, wa nafis karb al-makrubin, wa qudi ad-dayna 'anil madinin, wa shfi mardana wa marda al-muslimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اجعل بلدنا هذا اندونيسيا بلدا طيبا مباركا فيه. اللهم قنا شر الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrata wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

yang maha sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma as-salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah, sampai air kali yang kotor. Kalau minum, beli air isi ulang.
2: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
4: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
5: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN. Kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya.
4: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
3: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
6: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
7: Barang yang diimpor dari Brasil, MBM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
6: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
8: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
6: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
3: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
9: Seorang petani, Roy Lesmana, hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
1: 2 bulan lebih lah keringannya di sini nggak ada air.

0: Air kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum beli air dari isi ulang galon.
1: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
2: Mudah-mudahan mah dipasok air bersih buat minum apa enggak orang beli.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
4: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
3: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai beresiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PR SSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
5: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun, tidak dalam bentuk sampai di sini gitu. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih, terutama bagi kami nih kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak, sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
3: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
7: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
8: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah melakukan pelanggaran.
3: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita parubaya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
9: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saeni, warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
10: Dan bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberi oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
9: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nur Saeni, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serena Vita. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kembali dan tempat memulai. Simak inspirasi membangun keluarga di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK1 Nasyid dengan judul Doa Iman ya, menemani kita di

Banyak orang mengira harta itu yang membuat bahagia, tapi nyatanya imanlah yang menjadikan kita bahagia ya sahabat MK. Karena sahabat MK tenangnya hati adalah dengan iman ya. Dan iman ini yang memberikan kita gizi kepada hati, sehingga hati kita tenang sahabat MK. Dan ini merupakan rezeki yang khusus Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman sahabat MK. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang yang Allah cinta maupun yang tidak, sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang

Sahabat MQ, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda. Di hari Jumat, sahabat MQ, di tanggal 24 Juli 2026, bertepatan dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah bersama sahabat siar Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti ya sahabat MQ. Sahabat MQ, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat waktu ya sahabat MQ. Nikmat yang sama ini untuk setiap orang, tetapi cara memanfaatkannya ini tentu berbeda sahabat MQ. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali ya sahabat MQ, maka sudah sepatutnya kita mengisinya dengan belajar, dengan berkarya, beramal dan beribadah, ataupun melakukan berbagai hal yang bermanfaat sebagai bekal menuju akhirat sahabat MQ. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pentingnya menghargai waktu bagi seorang muslim sahabat MQ.

Dan seperti biasa ya sahabat MP, kami hadirkan juga teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MP, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah demi waktu dalam salah satu surat di dalam Al-Quran sebagai pengingat bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Apakah nama surat tersebut, sahabat MK? Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu dalam salah satu surat di dalam Al-Quran sebagai pengingat bahwa waktu ini adalah nikmat yang sangat berharga. Apakah nama surat tersebut, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga ini bisa menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya ya. Silakan bisa ditulis di kolom komentar sahabat MK.
1: Memberi kekuatan, membakar semangat pejuang.
0: Untuk pertanyaannya, sahabat MK Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah demi waktu dalam salah satu surat di dalam Al-Quran sebagai pengingat bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Apakah nama surat tersebut, sahabat MK? Kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih ya, sahabat MK, 3 di antaranya. Dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti. Anda juga, sahabat MK, dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini.

0: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
9: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
8: Tapi aku gak suka minum air mineral.
9: Coba nih, Ron 88.
8: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
9: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
8: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
9: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
8: Belinya di mana?
9: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
10: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MK, satu nasyid ini dari Raihan berjudul Demi Masa ya sahabat MK. Mengingatkan kita ya sahabat MK bahwa waktu ini merupakan amanah ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diputar kembali sahabat MK. Setiap detiknya ini adalah kesempatan untuk beribadah, untuk berkarya, untuk menebar manfaat dan mempersiapkan bekal menuju akhirat ya sahabat MK. Gunakan kesempatan yang masih diberi. Maka sahabat MK sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita menghargai setiap waktu ya, waktu yang Allah berikan, dan tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat sahabat MK.

Waktu ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia ya sahabat MK. Di dalam Islam waktu sangat dihargai dan dianggap sebagai sumber daya yang sangat berharga sahabat MK. Mengatur waktu dengan bijak ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memenuhi tujuan hidup ya sahabat MK sesuai dengan ajaran agama. Karena Islam ini mengajarkan umatnya ya untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak sahabat MK. Masa usia kita jangan disia-sia. Sahabat MK, waktu ini merupakan amanah ya. Di dalam Islam, waktu dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita ya sahabat MK bahwa waktu yang terbuang sia-sia merupakan kerugian yang besar karena setiap detik, setiap menit, dan jam yang kita lewati merupakan kesempatan yang tidak terulang ya sahabat MK. Untuk beribadah, untuk belajar, untuk beramal, dan untuk melakukan hal-hal bermanfaat lainnya. Makanya ini kita harus selalu ingat ya sahabat MK bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak ini akan mempertanggungjawabkan setiap detik waktu yang telah diberikan kepada kita sahabat MK. Salah satu cara untuk mengatur waktu dengan bijak ya sahabat MK adalah dengan menunaikan sholat tepat pada waktunya. Karena sholat ini adalah tiang agama ya sahabat MK, wajib ini dilakukan oleh setiap muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dengan menunaikan sholat tepat waktu, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama sahabat MK, tetapi juga memberikan struktur yang jelas ya dalam hari-hari kita. Karena sholat juga ini merupakan waktu untuk merenung dan untuk kembali fokus sahabat MK, sehingga membantu kita dalam mengatur waktu dengan lebih bijak sepanjang hari. Di dalam Islam sangat menentang pemborosan waktu ya sahabat MK. Karena setiap waktu yang kita miliki adalah peluang untuk melakukan amal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga, maupun untuk masyarakat sahabat MK. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Sahabat MK, ayat ini mengingatkan kita ya untuk selalu bekerja dan berusaha dengan baik sehingga waktu yang kita gunakan ini tidak sia-sia sahabat MK.

0: dalam Islam juga mendorong umatnya untuk selalu menambah ilmu pengetahuan ya.
1: Ingat lima perkara sebelum lima perkara.
0: Belajar juga sahabat MK tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat. Oleh karena itu, sahabat MK sebaik-baiknya waktu adalah waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu dan untuk mengamalkan ilmu tersebut ya sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita dapat lebih bijak sahabat MK. Kita bisa lebih bijak dalam mengatur waktu dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Islam.

Oke, ketika kita mengatur waktu dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah, berkah dalam setiap langkah hidup kita, sahabat MK. Meskipun terlihat padat ya, waktu yang kita kelola dengan bijak, justru ini akan terasa cukup, sahabat MK, bahkan banyak berkah yang datang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memanfaatkan 5 waktu, memanfaatkan 5 waktu luang sebelum datang 5 waktu kesulitan, maka ia telah memanfaatkan hidupnya dengan baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

Mengatur waktu dengan bijak merupakan salah satu kunci ya sahabat MP, salah satu kunci untuk meraih kehidupan yang sukses di dunia maupun di akhirat. Islam memberikan panduan yang jelas untuk memanfaatkan waktu dengan maksimal, dari menunaikan ibadah tepat waktu hingga berusaha untuk selalu belajar dan beramal ya sahabat MP. Dengan memprioritaskan yang utama, menghindari pemborosan waktu dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan, kita akan mampu menjalani hidup dengan penuh berkah sahabat MK. Semoga kita semua ini diberikan kemampuan ya, kemampuan untuk mengelola waktu dengan bijak dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.

0: Sahabat MK, menurut Anda apa yang paling sering membuat waktu kita terbuang sia-sia, sahabat MK? Apakah yang pertama, terlalu lama bermain media sosial? Ataukah yang kedua, sahabat MK, menunda-nunda pekerjaan, prokrastinasi ya? Atau yang ketiga, sahabat MK, terlalu banyak rebahan atau bermalas-malasan? Yang keempat, sahabat MK, ini terlalu sibuk dengan hal yang kurang bermanfaat? Dan yang terakhir, yang kelima, ini kurang membuat prioritas dalam aktivitas sehari-hari, sahabat MK. Kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah demi waktu dalam salah satu surat di dalam Al-Quran sebagai pengingat bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Pertanyaannya, apakah nama surat tersebut, sahabat MK?
1: Nasihat kepada kebenaran dan kesabaran.
0: Silakan ya sahabat MK, bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MK FM, Anda juga ini bisa menyampaikan ya jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Bisa ditulis di kolom komentar, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah demi waktu dalam salah satu surat di dalam Al-Quran sebagai pengingat bahwa waktu merupakan nikmat yang sangat berharga. Untuk pertanyaannya, apakah nama surat tersebut, sahabat MK? Anda juga, sahabat MK, ini bisa memilihkan pilihan pollingnya ya. Menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling sering membuat waktu kita terbuang sia-sia? Apakah yang pertama, terlalu lama bermain media sosial? Ataukah yang kedua, sahabat MK, menunda-nunda pekerjaan, prokrastinasi? Dan yang ketiga, terlalu banyak rebahan atau bermalas-malasan begitu ya? Yang keempat, terlalu sibuk dengan hal yang kurang bermanfaat? Dan yang terakhir, kurang membuat prioritas dalam aktivitas sehari-hari, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawaban dari pollingnya ya, sahabat MK, pilihan pollingnya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas ya tentang pentingnya menghargai waktu bagi seorang muslim. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling sering membuat waktu kita ini terbuang sia-sia, sahabat MK? Apakah yang pertama, terlalu lama bermain media sosial? Ataukah yang kedua, sahabat MK, menunda-nunda pekerjaan ya, prokrastinasi? Ataukah yang ketiga, terlalu banyak rebahan atau bermalas-malasan? Dan yang keempat, ini terlalu sibuk dengan hal yang kurang bermanfaat? Dan yang terakhir, dan yang kelima, kurang membuat prioritas dalam aktivitas sehari-hari. Kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, untuk pertanyaannya. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah demi waktu dalam salah satu surat di Al-Quran ya, sebagai pengingat bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Apakah nama surat tersebut, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM, Anda juga ini bisa menyampaikan jawabannya, jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Silakan bisa dituliskan di kolom komentar, sahabat MK.

Sahabat MK, berhubung sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, Sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aparat kepolisian dipersenjatai bakal patroli di lokasi rawan tindak kriminal. Gubernur gelar sayembara penangkap pelaku kejahatan. Polisi tangkap dua saudara kembar pengedar narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aparat kepolisian dipersenjatai akan berpatroli di sejumlah lokasi terdeteksi rawan begal ataupun tindak kriminal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan titik rawan Kota Bandung tersebut antara lain merupakan daerah perbatasan dan beberapa taman kota. Menurutnya nantinya akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari terjadinya aksi hakim sendiri. Selain itu, beberapa lokasi yang saat akhir pekan menjadi titik keramaian juga menjadi perhatian seperti kawasan Asia Afrika, alun-alun sampai Braga, termasuk wilayah Pusdai.
1: Nanti mah kita patrolinya akan gabungan beberapa titik rawan di Kota Bandung yang akan diperhatikan. Jadi yang daerah perbatasan nih ya, diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution. Karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi. Ya, itu satu. Kedua juga beberapa taman. Itu dianggap rawan, diantaranya Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibenying, Taman dan Alun-Alun Regol, serta Alun-Alun Cisendo. Akan ada perhatian khusus di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri. Kita kapan akan rapat secara detailnya, cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam, itu mulai jam 11 malam,

0: pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi jam 6 pagi.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dana pribadinya untuk hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Dalam acara apel siaga pilih sampah di Sarana Olahraga Arca Manik Kota Bandung pada Jumat pagi tadi, Gubernur menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menekan kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Gubernur menjanjikan hadiah 5 juta sampai 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku berbagai aksi kejahatan seperti maling, copet, atau jamret. Selain sayembara, Gubernur menyatakan Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jawa Barat, terutama yang masuk rawan kejahatan.
2: Jadi misalnya gini, logikanya sederhana, maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan, 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa, misalnya ronda, udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Ya kan ada nanti beresikonya apa? Saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres.
1: Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat mengapresiasi sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto menilai adanya sayembara akan meningkatkan motivasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan bagi aparat kepolisian, Kapolda menyebut tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum diantaranya wajib menindak terhadap pelaku begal. Selain itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati adanya tindak kejahatan. Meski begitu, masyarakat berhak untuk melakukan pembelaan diri jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
3: Ya, kita menyambut baik bahwa Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Ya, motivasi kepada semua pihak kecuali pihak kepolisian, karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib penegakan hukum terhadap seperti begal. Ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling.
1: Warga yang sudah terpapar judi online atau judol harus menjalani rehabilitasi atau terapi ke psikiater. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi tingginya tingkat kasus judi online bahkan wilayah Bojongloa Kaler di Kota Bandung, termasuk dalam daftar daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Erwin mengibaratkan orang yang sudah terkena judol sama kasusnya dengan orang terkena narkoba yang akan terus ketagihan seperti kecanduan. Menurutnya pencegahan melalui hukum positif memang perlu, namun yang lebih penting adalah mengubah mental dengan rehabilitasi.
4: Kalau bicara judol itu bicaranya, kalau bicara kitab itu kitab talim-talim tentang apa? Tentunya bagaimana halak ini bisa diubah gitu. Al-wa'yu ad-dini ini apa gitu kan, orang udah kena judi itu bisa habis semuanya gitu kan, bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya, karena mereka sudah menjadi kecanduan, udah agak sulit sama dengan kena narkoba. Udah kena judi perlu direhab kalau perlu, begitu yang sudah kena judi harus direhab.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE, yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Batik Jawa Barat semakin dikenal di Nusantara, apalagi setiap di daerah memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman batik tersebut akan dipamerkan pada 24 dan 25 Juli 2026 di Graha Manggala, Siliwangi. Ketua Yayasan Batik Jabar, Sandy Yusuf, menyatakan masih banyak warga yang belum paham bahwa membatik adalah proses yang harus dijalani dengan ketekunan.
6: Ada semacam lomba membatik gitu ya, mungkin di sehelai kain yang kecil, itu dilombakan dari para pengunjung, para tamu yang berbelanja, bisa ikut merasakan bagaimana betapa singgitnya membatik, jadi mencanting, jadi canting tulis ya. Batik itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang ingin saya sampaikan atau sosialisasikan juga kepada masyarakat, mungkin belum semuanya paham, bahwa yang dikatakan batik itu adalah sebuah proses.
1: Polisi menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah area gudang stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kedua tersangka merupakan kakak beradik kembar, masing-masing berinisial AB dan ABK. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Aga Sonjaya mengatakan, dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua pelaku diduga bukan hanya sebagai pengguna, tapi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penangkapan, termasuk narkotika jenis sabu seberat 25 gram.
7: Setelah terjadi penangkapan terhadap dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku kita lumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota kita, yaitu yang berinisial AB. Di TKP ditemukan berupa alat-alat penggunaan juga narkotika jenis sabu kurang lebih bruto ya 25 gram.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
9: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Untuk saling memahami.
0: Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas ya di siang hari ini.
1: Persaudaraan kita.
0: Saya sapa sahabat MK ini dari Jalan Dwi Sartika. Ada Ibu Nani.

0: Ibu Nani ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Salam silaturahimnya ini untuk kru MKFM yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan, katanya amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Nani.
1: Jadikan Robito pengikatnya, jadikan doa ekspresi.
0: Dari Jalan Dwi Sartika, sahabat MK, kita beralih ke Dago Bandung ya. Dari Dago Bandung, sahabat MK, saya sapa ini ada Bunda Indri yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Saya sapa ini dari kota Tasikmalaya, ada Bapak Eres ya, yang menyampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat. Barakallah.

Bapak Eris juga ini menyampaikan pilihan pollingnya ya. Yang paling membuat waktu terbuang sia-sia katanya terlalu banyak rebahan atau bermalas-malasan. Terima kasih. Bapak Eris ini dari Kota Tasikmalaya. Saya sapa sahabat MK, ada Ibu Anggi dari Ciwastra yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya tepat ya, barakallah Ibu Anggi. Salam silaturahimnya ini untuk sahabat siar, untuk kru operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga sehat selalu, dan semoga ini selalu dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Anggi juga ini menyampaikan pilihan pollingnya semuanya katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Anggi. Dari GBA 3, sahabat MK saya sapa ini, ada Ibu Paril yang menyampaikan ya jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya betul. Barakallah Ibu Parilah. Dari GBA 3, sahabat MP, kita beralih ke Padalarang. Saya sapa ini ada sahabat Yudi dari Padalarang yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya, sahabat Yudi. Kalau menurut sahabat Yudi, yang paling sering membuat waktu kita terbuang sia-sia adalah terlalu sibuk dengan hal yang kurang bermanfaat dan kurang membuat prioritas dalam aktivitas sehari-hari. Masya Allah. Terima kasih sahabat Yudi ini sudah menyampaikan pilihan

Sapa dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat MQ, ada sahabat Mahadi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barakallah sahabat Mahadi. Dan amanah tertunai. Kita beralih ke live TikTok MKFM, sahabat MK. Saya sapa, ini ada sahabat Niskala ya. Jalani semua. Kalau menurut sahabat Niskala, ini yang paling sering membuat waktu kita terbuang sia-sia adalah menunda-nunda, katanya. Selanjutnya ini ada Umi Abbas ya, yang menyampaikan katanya, yang membuat waktu terbuang sia-sia ini kurang membuat prioritas aktivitas sehari-hari. Masya Allah, terima kasih sudah

0: Ami juga ini menyampaikan katanya terlalu sibuk dan kurang bermanfaat.
1: Semoga kita bersua di surga.
0: Sahabat Itels juga ini menyampaikan katanya terlalu banyak sosial media katanya.

Sobat MK, saya sapa ini dari Pasar Gerlong, ada Opah Tat yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul. Barakallah Opah Tat. Dari Antapani saya sapa ada Ibu Yanti. Kalau menurut Ibu Yanti, yang paling sering ini membuat waktu terbuang sia-sia, yang pertama katanya terlalu lama-lama bermain media sosial, kemudian menunda-nunda pekerjaan, terlalu banyak rebahan atau bermalas-malasan, terlalu sibuk dengan hal yang kurang bermanfaat, dan kurang membuat prioritas dalam aktivitas sehari-hari. Masya Allah. Ibu Yanti ini menyampaikan, semoga semuanya sehat dan dimudahkan rezekinya, berkah katanya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Yanti.

Alhamdulillah sudah bergabung ini ada Ibu Urus ya dari Garut. Yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya Ibu Urus. Kalau menurut Ibu Urus, yang paling sering membuat waktu terbuang sia-sia, yang pertama ini terlalu lama bermain media sosial. Kemudian kurang membuat prioritas dalam aktivitas sehari-hari katanya. Ibu Rus juga ini menyampaikan selamat bertugas untuk kru MKFM, untuk operator, untuk penyiar. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rus. Dari Garut sahabat MP kita beralih ke Gunung Letik ya. Ada sahabat Pian yang menyampaikan ini pilihan pollingnya semuanya. Dan menyampaikan juga nih jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban

0: Sahabat MG, insya Allah kali ini memasuki segmen nasyid pilihan ya. Kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan ya sahabat MG.
1: Kita jalani semua semata-mata harapkan rindunya.
0: Untuk nasyid pertamanya ini hadir dari Ali Sastra dengan judul Zikir Sang Pecinta ya sahabat MK. Berikut previewnya untuk Anda.

Zikir Sang Pencinta ya sahabat MK, ini dari Ali Sastra. Silahkan bisa Anda pilihkan di pilihan pertama. Kemudian kita lanjutkan ya sahabat MK. Preview nasyid di pilihan kedua. Nasyidnya ini dari Bipos dengan judul Ya Rasul Salam sahabat MK.

Sahabat MK, kita lanjutkan ini preview nasyid di pilihan ketiga. Nasyidnya ini dari Maidika ya, sahabat MK, dengan judul Din Assalam. Berikut previewnya untuk Anda.

0: وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن.
1: Din Asalam dari Maidika, sahabat MK, silahkan bisa Anda pilihkan ya di pilihan ketiga. Kita lanjutkan, ini review nasyid di pilihan keempat. Nasyidnya dari Simfoni, sahabat MK, dengan judul Insan Terulung. Berikut reviewnya untuk Anda.

saya. Nasyid terakhir sahabat MK di nomor kelima, nasyidnya ini dari Opik dengan judul Denganmu Aku Tenang. Sahabat MK, berikut previewnya untuk Anda.

0: Denganmu aku tenang, sahabat MK. Nasyidnya dari Opik ya. Ini di pilihan nasyid terakhir, silahkan bisa Anda pilihkan. Dan itu dia sahabat MK 5 preview nasyid pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama, sahabat MK, ini nasyidnya dari Ali Sastra dengan judul Zikir Sang Pecinta.
1: Kita bersua mencoba untuk saling.
0: Kemudian di pilihan nasyid kedua, ini dari Bipos ya, dengan judul Ya Rasul Salam. Di pilihan ketiga, sahabat MK, dari Maidika dengan judul Din Asalam. Dan di pilihan keempat, ini dari Simfoni dengan judul Insan Terulung. Nasyid terakhir, sahabat MK, di nomor kelima dari Opik dengan judul Denganmu Aku Tenang, sahabat MK. Silakan sahabat MK, ini bisa Anda pilihkan ya, tiga di antaranya, dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Atau bagi Anda ini yang sedang bergabung melalui live TikTok MKFM, silahkan bisa dipilihkan juga ya sahabat MK. Pilihan nasyidnya tiga di antaranya ini bisa Anda pilihkan di kolom komentar sahabat MK. Sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini ya sahabat MK.

Saya sapa ini ada dari Majalaya, sahabat MKI, ada Ibu Eti Laila yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Dari Antapani, ini ada Ibu Yanti ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Saya sapa ini dari live TikToknya MKFM, ada Ibu Cahyati Ningsih yang memilihkan pilihan nasyid ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Terima kasih Ibu Cahyati Ningsih. Saya sapa ini ada sahabat Harbas di Bandung yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Dikirim untuk ayah, ibu, dan kakak tercinta, serta untuk penyiar, untuk kru, untuk operator, dan untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Masya Allah, terima kasih sahabat Harbas. Saya sapa juga ini dari live TikTok ya, ada sahabat Hilman yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari Ali Sastra dengan judul Zikir Sang Pecinta. Saya sapa sahabat MG dari Kota Tasikmalaya, ada sahabat Bapak RS ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima.

0: Sobat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
1: benar
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan senang gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
7: Jadwal waktu salat hari ini dipersembahkan oleh MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 21 menit. Insya Allah sahabat MK, azan asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 15 lewat 21 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Dua koma tujuh MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-50 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda di hari ini ya, yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya. Saya sapa ini dari Jalan Dwi Sartika, ada Ibu Nani. Ibu Nani memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga dipilihkan juga ya ini oleh sahabat Irfan dari Halte Selatan. Sahabat Irfan ini menyampaikan, untuk penyiar dan untuk sahabat MK dimanapun berada, ini mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat Irfan. Saya sapa ini dari GBA 3 ya, ada Ibu Parila yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Saya sapa ini ada sahabat Solikin Badar ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya dari simfoni dengan judul Insan Terulung. Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin memilihkan pilihan nasyidnya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, silakan bisa dipilihkan. Yang pertama ini ada dari Ali Sastra dengan judul Zikir Sang Pecinta. Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK ini dari Bivos dengan judul Ya Rasul Salam. Di pilihan nasyid ketiga ini dari Maidika dengan judul Din Assalam. Yang keempat ini dari Simfoni dengan judul Insan Terulung. Dan yang terakhir, yang kelima, sahabat MK ini dari Opik dengan judul Denganmu Aku Tenang, sahabat MK. Dari Cipanas Puncak ini ada Ibu Aminah yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Dari Cipanas Puncak, sahabat MK, kita beralih ke Cipara ya. Saya sapa ini ada sahabat Pian yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Sahabat Pian menyampaikan salam silaturahimnya untuk penyiar, untuk kru, untuk konveksi, ini untuk Basreng alumni SD, Pak Yusuf. Menapa? Ini tetap semangat, sukses selalu, dan untuk seluruh pendengar MGFM dimanapun berada. Sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Pian.
1: Bisik dalam doa, penantian cinta seorang.
0: Saya sapa ini ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat, dan di pilihan kelima. Terima kasih sahabat Mahadi.
1: Hidup dan matiku engkau yang tahu.
0: Dari Cianjur, sahabat MK, saya sapa ini ada Umi Zikri ya. Umi Zikri ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang

0: salam ukhuwah untuk semuanya, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, dan juga untuk kru MGFM, dan untuk pendengar MGFM ini dimanapun berada beserta keluarganya katanya. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Memuji asmanya. Dari Husain ya, ini ada Pak Ajun yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Terima kasih Pak Ajun. Dari Cimahi, saya sapa ini ada Ibu Dewi yang menyampaikan katanya yang membuat waktu belum bisa dioptimalkan dengan baik karena ada kesulitan ini dalam mengajak anggota keluarga untuk berada pada frekuensi yang sama katanya. Insya Allah kesulitan yang ada ini tidak membuat putus asa karena beserta kesulitan ada kemudahan. Masya Allah, jazakillah ini Ibu Dewi. Saya sapa ini ada Ibu Daryanti Ningsih yang menyampaikan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul ya. Masya Allah, barokallah Ibu Daryanti Ningsih. Ibu Daryanti Ningsih juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima katanya. Salamnya inti untuk ibu, anak kami, dan adik-adik, untuk penyiar, untuk kru, dan untuk semua pendengar. Semoga sehat selalu, dimudahkan urusan, rezekinya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih. Ibu Anggi juga ini menyampaikan ya, pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Pak Yudi juga ini dari Padalarang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Terima kasih Pak Yudi. Dari Cilimus ini Cisarua ya, ada Bunda Sinta yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Salam sehat ini di Jumat berkah untuk Ibu Hajah Oneng di Patrol katanya. Masya Allah, jazakillah ini Bunda Sinta. Dari Buah Batu, sahabat MK, saya sapa ini ada Pak Yandi ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Kemudian dari Gunung Halu ada Ibu Erat, ini yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Menapa? Ada juga ini Ibu Urus ya, dari Garut, yang memilihkan pilihan nasyidnya juga di pilihan pertama, di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga, sahabat MG.
1: Nanar kata berbisik dalam doa penantian cinta.
0: Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang memilihkan pilihan nasyidnya ya. Di pilihan pertama sahabat MK ini dari Ali Sastra dengan judul Zikir Sang Pencinta. Dipilihkan oleh 7 suara, kemudian di pilihan nasyid ketiga dari Maidika dengan judul Din Assalam. Dipilihkan oleh 4 suara dan dari
2: Yang
0: Simfoni ya, ini pilihan nasyid keempat sahabat MK dengan judul Insan Terulung. Dipilihkan oleh 5 suara dan di pilihan terakhir dari Opik dengan judul Denganmu Aku Tenang, dipilihkan oleh 7 suara.
1: Berlabuh hanya untuk engkau. Biarlah be.
0: Dari grup komunitas sahabat Mkin yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya, saya sapa ada sahabat Mahadi, kemudian ada Ibu Parila, ada Mama Ismi, ada Bunda Halimah, ada juga ini Pak Ratno ya, ada juga Ibu Utik dari Jogja, dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Asmanya. Sahabat MK, saya sapa ini dari live TikTok MKFM ya, ada sahabat Asep Buldani yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama ini dari Ali Sastra, dengan judul Zikir Sang Pecinta. Dan sahabat MP, pilihan nasyid terbanyak hari ini tercatat ya di pilihan pertama, kemudian di pilihan keempat, dan di pilihan kelima. Sahabat MP, pilihan pertama nasyidnya ini dari Ali Sastra dengan judul Zikir Sang Pecinta. Kemudian di pilihan nasyid keempat, sahabat MK, ini dari Simfoni dengan judul Insan Terulung. Dan yang terakhir, ini dari Opik dengan judul Denganmu Aku Tenang, sahabat MK.

nikmat yang sangat berharga. Apakah nama surat tersebut? Dan jawabannya yaitu Al-Quran Surat Al-Asr ya sahabat MK. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Barakallah sahabat MP yang sudah menjawab teka-teki cerdas ya di siang hari ini. Terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MP dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MP. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin, sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

hadir, yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka, barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka, hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran. Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
11: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
10: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
11: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
10: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
11: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
10: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
11: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
12: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Qui serait? MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, Allah senantiasa menjaga hati kita, langkah kita, sahabat MK, dan keimanan kita. Sahabat MK, sering kali kita mengira ujian terbesar dalam hidup hanyalah persoalan ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan kesehatan. Padahal ada satu musuh yang bekerja tanpa lelah, tanpa pernah cuti dan tidak pernah berhenti mencari celah untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu musuh kita semua, sahabat MP, syaitan. Yang menariknya dalam Al-Qur'an ini menggambarkan bahwa syaitan tidak menyerang dari satu arah saja, sahabat MP. Ia datang dari berbagai sisi kehidupan, kadang membuat kita merasa paling benar, kadang membuat kita untuk tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang juga menghiasi maksiat ini agar tampak biasa saja, sahabat MK, bahkan membuat hati ini perlahan kehilangan rasa bersalah. Serangan yang sering kali tidak terasa, sahabat MK, begitu halus ya, dimulai dari hal-hal kecil lalu menjadi kebiasaan hingga akhirnya menjauhkan seorang hamba dari Rabb-nya. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A, sahabat MK. Tema di sore hari ini, sahabat MK, 4 arah serangan syaitan terhadap manusia bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Yasir Amalullah Mubarok SV, sahabat MK. Beliau sebagai mubalig dan trainer dakwah Habim. Silakan, di sore hari ini pun kami mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ya ke 0811-224-1027. Ini perlu benteng, sahabat MK, untuk menjaga agar keempat arah ini tidak bisa ditembus ya oleh syaitan. Dan apakah, sahabat MK, langkah-langkah Anda untuk membentengi diri, sahabat MK? Dan sudahkah, sahabat MK, sebagai langkah Anda terkait membentengi diri dari godaan syaitan? Dan sudahkah Anda juga membaca Al-Quran? Terus di hari Jumat ini, sudahkah Anda juga membaca Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK, sebagai dari bentuk ikhtiar membentengi diri kita dari godaan syaitan? Dan alhamdulillah, guru kita semua, sahabat MK, sudah terhubung ya di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi

0: wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zeri dan sahabat MK sekalian.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya? Kabar baik, kabar sehat Ustaz di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, baik, dan semoga juga seluruh sahabat MK juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin.
0: Masya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilancarkan dalam segala urusannya, amin. Allahumma.
1: Amin, Allahumma, amin.
0: Izin mengali ilmu Ustaz di sore hari ini terkait empat arah serangan syaitan terhadap manusia. Ini arah mana saja nih Ustaz yang menjadi celah syaitan menggoda manusia untuk taat kepada Allah, dan apa nih Ustaz tips dan penjagaannya? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ Ustaz yang sedang menyimak di kebersamaan sore hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, jazakallah Kang Zeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini tentang empat arah setan menyerang manusia, empat arah serangan setan terhadap manusia. Ini sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di dalam surah Al-A'raf, dari mulai sebenarnya dari mulai ayat 12 gitu ya, atau bahkan dari mulai ayat 11 ya, tentang bagaimana setan diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, kemudian dia tidak, atau iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam tapi menolak, kemudian akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya iblis meminta waktu kepada Allah sampai hari kebangkitan, dan kemudian oleh Allah diberikan waktu tersebut. Kemudian di ayat 16-nya iblis mengatakan qala bima aghwaitani la dan nalahum siratal mustaqim, ya Allah, karena sebab engkau telah mengusirku, telah menyesatkanku, maka aku akan senantiasa menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya dengan apa? Di dalam ayat 17-nya, surah Al-A'raf ayat 17-nya, kemudian iblis mengatakan summa la'atiyannahum, kemudian aku pasti akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, wala tajidu aksaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Jadi dalam ayat ini kemudian iblis sudah memproklamirkan dirinya akan senantiasa menggelincirkan manusia, dan spesifik menyebutkan ada empat arah, dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan, dan arah samping kiri. Dan targetnya adalah menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mungkin bertanya, kenapa tidak dari atas, tidak dari bawah? Sebagian kemudian para ulama berpendapat, karena kalau dari atas adalah tempat turunnya, arah turunnya rahmat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bawah adalah tempat sujudnya manusia yang dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang bersujud, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan mungkin oleh setan atau oleh iblis ketika menggoda manusia dari berbagai arah tersebut? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an kemudian memberikan penjelasan, cukup baik penjelasannya, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam qaulnya, dalam perkataannya, menafsirkan, mentakwil, mentafsirkan ayat ini. Ibnu Abbas biqoli ta'ala summa latiyanahum min baina aydihim, yang disebut dengan iblis akan mendatangi mereka manusia dari arah depan, itu adalah asyakkahum fi akhiratihim. Jadi dibuat manusia itu ragu terhadap akhirat mereka. Kemudian wa min khafihim, dan dari belakang, apa, araghabahum fi dunyahum, dibuat manusia itu sangat cinta terhadap dunianya. Kemudian wa an aymanihim, sedangkan dari arah kanan, apa, dari arah kanan itu adalah dibuat alab basa alaihim amrodinahum, dibuat bercampur aduk atau dibuat kemudian kabur urusan agama mereka. Sedangkan wa'an sama ilihim, dan dari kiri itu adalah ahabbaba ilaihimul ma'ayis ma'asyi, ahabbaba ilaihimul ma'asyi, mereka menjadi sangat cinta kepada kemaksiatan. Jadi dari arah depan dibuat ragu terhadap akhirat, di arah belakang dibuat sangat mencintai dunia gitu ya, di arah samping kanan dibuat kabur terhadap urusan agama, dan di samping kiri dibuat cinta terhadap kemaksiatan. Itu menurut tafsir Ibn Abbas. Ada kadang kalau dari orang tua saya, gampangnya dari depan itu diiming-iming, dari belakang diamang-amang, dari samping kanan kiri diemeng-emeng atau diomong-omong. Di depan diiming-iming dengan dirayu-rayu oleh kehidupan dunia, di belakang diamang-amang keragu-raguan terhadap kehidupan akhirat, di kiri kanan diomong-omong dibuat kemudian kabur terhadap kehidupan agamanya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan membentengi dirinya tadi, karena targetnya iblis atau setan ini adalah membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur, maka hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah jadilah menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena ternyata ketidakbersyukuran itu awal dari masuknya godaan setan, dan untuk melahirkan dosa-dosa yang lebih besar, atau tadi arah masuknya setan menjadi mudah ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap pemberian Allah dan sebagainya, itu menjadi arah dari setan untuk menggoda kita. Yang kedua adalah sebagaimana disampaikan dalam ayat yang lain, bahwa setan kemudian mengatakan aku akan menggoda manusia, tapi kemudian dia mengatakan illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali pada hambamu ya Allah yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi keikhlasan kita kemudian menjadi benteng juga, karena kemudian dengan keikhlasan kita maka setan tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan, kekuatan untuk menyerang kita, seperti itu. Jadi bersyukur dan ikhlas mungkin menjadi dua hal yang paling penting ketika kita mau terbentengi dari adanya serangan setan dari berbagai arah tadi, dari arah depan, belakang, kanan dan kiri kita. Demikian mungkin sementara Kang Zeni.
0: Jadi intinya berarti Ustaz, ketika orang yang kurang bersyukur itu akan mudah terserang oleh godaan setan, berarti Ustaz?
1: Ya betul, karena kan targetnya tadi di ujung ayat 17 surat Al-A'raf itu dikatakan summa la tajidu aktsaruhum syakirin, kemudian engkau ya Allah dengan aku menggoda mereka itu akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Tidak akan kau dapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Jadi awal dari mudahnya godaan-godaan setan yang lainnya adalah diawali dengan kita tidak bersyukur. Misalkan kan, kenapa ada orang yang mau korupsi, misalnya sekarang lagi ramai gitu ya. Ya karena gak bersyukur, udah gajinya ratusan juta seperti itu, karena tidak bersyukur masih we pengen nambah lagi dan sebagainya. Ada orang yang mungkin juga melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang lain karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian itulah target pertama gitu dari iblis, dari setan adalah supaya kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur, karena ketidakbersyukuran itu menjadi sebab gitu nanti untuk seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh setan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Dan silakan juga sahabat MK, kami mengundang Anda di sore hari ini terkait kajian inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A. Jadi silakan, kami juga masih nantikan Anda sahabat MK untuk bergabung menyampaikan pertanyaan di sore hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, dan yang menyimak melalui Instagram, YouTube, Facebook dan juga di TikTok, di website juga sahabat MK, silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar, insya Allah nanti kami sapa Anda. Seperti ada yang bergabung juga di TikTok ini Ustaz, ada sahabat Mariani Mudin, ini ikut juga menyimak Ustaz kajian di sore hari ini. Ini terima kasih. Dan kami sapa juga Ustaz, ini sudah ada yang bergabung dari sahabat MK di Bandung Ustaz. Ini izin bertanya Ustaz, kenapa setiap kali sudah semangat untuk mengaji untuk ataupun menambah ibadah-ibadah yang lainnya Ustaz, tiba-tiba ini sering muncul rasa malas Ustaz, bahkan kadang juga ada rasa kantuk ataupun juga banyak godaan ya Ustaz, tiba-tiba ada aja hal-hal yang membuat diri ini sibuk dan lupa untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah ini apakah termasuk godaan setan juga Ustaz, karena ketika sudah ingin ada niat tiba-tiba ya tadi rasa malas itu muncul Ustaz. Dan ini seperti apa Ustaz, mohon nasihatnya dari hamba Allah di Bandung Ustaz.
1: Baik, jazakallah. Dan kata sahabat MK yang dirahmati Allah, Ya memang setan itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Kang Zeni di awal gitu ya, dia akan terus berupaya, tidak akan ada hentinya ya. Dari semenjak niat, dia akan mencoba untuk memalingkan kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meluruskan niat dan mau bergerak, akan dicoba untuk dihalang-halangi supaya kemudian kita tidak menjalankan itu. Ketika kita sudah menjalankan, akan dibuat kemudian misalkan kita riya dalam menjalankannya gitu ya. Setelahnya kemudian kita melakukan, akan dibuat kita merasa bangga dengan diri kita seolah-olah itu bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan selalu gitu, tidak akan berhenti karena persisten dia untuk melakukan, terus menggoda manusia karena itu proklamir dia gitu ya, bahwa dia akan terus menggoda manusia, tidak akan pernah berhenti. Maka di dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya, inna syaitana kana lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh gitu ya. Caranya kita menjadikan musuh, di antara yang paling mendasar adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kita isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita memohon juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang memang itu diinginkan oleh setan. Tadi tentang kemalasan kan ada doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu gitu ya, di antaranya adalah dari kelemahan kelemahan keinginan, kehendak, dan dari kemalasan. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena proses memberikan godaannya itu tidak terasa oleh kita semuanya. Sehingga terus kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlaskan hati kita semuanya dalam berniat dan melakukan amal kita semuanya seperti itu, dan terus konsisten saja, lakukan saja gitu ya, paksakan gitu ya. Maka kata orang tua dulu mah ya, doa paling penting mah Allahumma paksakeun gitu. Ya, jadi ya paksakan kita untuk melakukan seperti itu, karena kadang akan dibuat seperti itu ya, akan terus dibuat seperti itu, termasuk mungkin saya teh kalau melakukan ini teh takut dianggap riya gitu ya. Bisa tuh dibuat seperti
0: ya, betul. Jadi seolah-olah tidak ingin melakukan juga ya Ustaz ya.
1: Jadi akhirnya saya teh kalau melakukan nanti saya dianggap riya, mendingan enggak. Nah, itu juga godaan setan seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang mau melakukan kebaikan lalu berhenti dari kebaikan itu karena takut dianggap riya, dia sudah riya sebenarnya. Karena berarti yang menjadi standarannya adalah penilaian manusia, takut dianggap riya oleh manusia, berarti dia sudah riya, berarti karena mau dilihat oleh manusia supaya dianggap tidak riya. Tetap aja riya. Jadi akan terus ya, tidak akan pernah berhenti-hentinya. Ya maka kita harus terus waspada, fattakhidhuhu aduwa, kemudian menjadikan dia sebagai musuh yang nyata ya, senantiasa waspadai oleh kita dari berbagai arah serangan, bentengi diri kita ya, dari misalkan tadi bagaimana setan datang dari depan untuk mendustakan atau membuat kita ragu terhadap akhirat. Maka jadikanlah kita orang yang kemudian bagaimana supaya menjadi orang yakin terhadap akhirat, yakin akan adanya hari kebangkitan, yakin adanya hari pembalasan dan sebagainya. Kan sekarang banyak orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat seperti itu. Emang siapa yang pernah datang ke akhirat, yang pernah ngevlog di surga atau di neraka, yang pernah selfie gitu seperti itu? Gak ada akhirat mah gitu ya. Itu ada kan yang sampai seperti itu. Maka kemudian kita banyak tadabur ayat Al-Qur'an, banyak merenung dan sebagainya tentang adanya akhirat, itu akan membuat benteng kepada kita semua. Karena orang yang yakin terhadap akhirat, maka segala sesuatu yang dilakukan sekarang akan berhati-hati, khawat nanti karena tahu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu ya. Benteng dari belakang supaya kemudian, tadi kan setan membuat kita dari belakang itu dibuat cinta terhadap dunia gitu, araghibahum dunyahum, dia cinta terhadap dunia. Maka kemudian kita harus mencoba ya untuk memahami dengan sepenuhnya bahwa dunia ini adalah hanyalah lahun walaibun. Kemudian jadikan dunia di genggaman, jangan sampai di hati gitu ya. Pahami hakikat dunia, jalani hidup yang qanaah gitu ya, merasa cukup dan bersyukur tadi. Ya, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa bil husna gitu ya. Membenarkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi benteng bagi kita semua. Jadi akan ada terus godaan termasuk yang seperti itu, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus waspada terhadap seluruh godaan setan yang akan datang dari berbagai arah itu. Demikian.
0: Masyaallah, bagus dan silakan bagi Anda juga sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan Yunusar, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini, dan silakan juga sahabat MK Anda yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung. Ada yang menyimak di Instagram, di YouTube, di Facebook, di Twitter, di website juga dan juga di TikTok sahabat MK. Silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar, insyaallah nanti kami sampaikan pada guru kita sahabat MG. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A. Silakan di sore hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK, pendengar dimanapun berada yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak di Instagram, di YouTube, di Facebook, di Twitter, dan juga di website dan di TikTok juga sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan ya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali sambung di segmen yang kedua ini. Ada kembali pertanyaan yang masuk Ustaz dari sahabat kita di 0857-2342 sekian-sekian ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara istiazah dalam konteks surat Quran surat An-Nas yang Ustaz mohon pencerahannya.
1: Oke, baik. Di dalam Quran surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Insyaallah waswasil khannas alladzi yusuddu nas minal jinnati wan nas. Pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beristiadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rob manusia, sebagai malik manusia, sebagai ilah manusia. Jadi Allah menyebutkan di dalam surat An-Nas ini tiga eksistensi dirinya dalam kehidupan, sebagai rob, malik, dan ilah. Jadi artinya salah satu kunci kita beristiadah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya Rob bagi kita, satu-satunya Malik bagi kita, satu-satunya Ilah bagi kita. Apa yang bisa dipraktekkan kira-kira seperti itu ya, ketika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob supaya kita terhindar dari serangan atau dari godaan setan dalam kehidupan. Di dalam banyak ayat Al-Quran ketika Allah bicara tentang Rob itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa makna dari rob itu berarti kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam aspek sebagai Allah sebagai rob, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi gitu ya di ayat 65 kalau tidak salah Allah sampaikan lakinnallahu wa rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi Allah itu adalah rob dan tidak boleh musyrik mensyarikatkan Allah dalam aspek kerububiahannya, Allah sebagai robnya. Maka kemudian apa bentuknya orang yang syirik atau menyekutukan Allah sebagai Rob di dalam surah At-Taubah gitu ya ayat 31 Allah sampaikan ada ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan auzubillahi minasyaitonirrajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para rahib dan orang-orang pintar di antara mereka sebagai Rob, Rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim kemudian sedikit protes kepada Rasulullah SAW. Adi bin Hatim ini tadinya ahlul kitab yang kemudian didakwahi masuk Islam dan mengatakan, ya Rasulullah, kami ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah menyembah kepada rahib dan para pendeta kami. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa para orang-orang Yahudi Nasrani ini menjadikan rahib dan para orang-orang pintar, ya ahbar, orang-orang pintar, waruhbanahum dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Kan dijawab oleh Rasulullah SAW adalah memang kalian tidak ruku dan sujud kepada para rahib, para orang pintar itu, tapi kalian kemudian menjadikan ya hukum-hukum yang dikeluarkan oleh rahib dan orang pintar yang bertentangan dengan hukum Allah, kalian jadikan sebagai hukum bagi kalian. Maka itulah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, menjadikan rob selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rob manusia adalah berlindung dengan cara berpegang teguh kepada syariat, berpegang teguh kepada aturan, berpegang teguh kepada hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. karena hanya hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang cocok dengan fitrah kehidupan manusia, yang dapat melindungi manusia dan dapat tetap menjadikan manusia tetap sebagai manusia, tidak berubah menjadi binatang atau lebih rendah dari binatang. Jadi hanya aturan Allah, hanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah sebagai Malik, berlindung kepada Allah sebagai penguasa, artinya kita berpegang teguh kepada kepemimpinan ya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita berpegang teguh kepada para pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka itulah cara kita kemudian untuk menjadi seorang yang terlindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ilahinnas, kita berlindung kepada Allah sebagai ilah manusia, berarti kita kemudian mengikhlaskan proses ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita hanya menunjukkan proses ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tidak akan mudah digelincirkan oleh setan. Jadi dalam aspek kehidupan kita, dalam berpegang teguh pada aturan, berpegang teguh kepada kepemimpinan, berpegang teguh untuk menjalankan ibadah secara ikhlas, itulah bentuk kita isti'adzah kepada Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Demikian, wallahu a'lam.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Dan selanjutnya kembali menyapa Ustaz, ini di TikTok MKFM Bandung, yang juga menyampaikan ada doanya dari sahabat Marjani Mudin 73 ini, yang disampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini mengizinkan hamba untuk bisa menjadi ahli Al-Qur'an ini Ustaz, sebagai mungkin tadi sebagai benteng juga Ustaz, menjaga godaan dari berbagai penjuru setan Ustaz ya.
1: Betul, betul.
0: Kemudian kembali menyapa lagi Ustaz, ada sahabat Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas ilmunya. Ini semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Silakan juga sahabat MK, kami masih mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagai atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan ya. 0811-224-10270. 0811-224-10270. Izin kembali menyapa Ustaz, ini ada sahabat MK dari Cimahi, menyampaikan pertanyaannya. Di zaman sekarang Ustaz, zaman media sosial ini sulit sekali dihindari. Kadang niatnya ingin sebentar, tapi akhirnya scroll-scrollnya berjam-jam ini Ustaz. Ini bagaimana membedakan mana yang sekedar lalai dan mana yang sudah menjadi pintu masuknya setan Ustaz? Karena niatnya sebentar ya, ternyata kebablasan ini Ustaz, karena sering nonton sosial media ini Ustaz. Dan ini bagaimana Ustaz tipsnya agar tidak terbiasa scroll media sosial ini Ustaz?
1: Ya, ini bagus sekali ya. Sekarang orang mengatakan setan yang paling susah dihindari adalah setan gepeng. Jadi bentuknya adalah handphone dengan media sosialnya. Bagaimana kita supaya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Maka awali ketika kita bicara, pertama kita harus memulai dengan sebuah cara pandang yang benar terhadap handphone, terhadap media sosial atau terhadap internet lah dan sebagainya. Jadi pertama kita cara pandangnya harus menjadikan sesuatu itu, termasuk handphone di dalamnya, adalah bukan keinginan tapi kebutuhan. Bukan untuk memenuhi keinginan tapi memenuhi kebutuhan. Nah, berarti kita harus tahu nih apa yang kita butuhkan dari handphone, apa yang kita butuhkan dari media sosial. Kalau kebutuhannya informasi, berarti kita akan fokus mencari informasi. Kalau kebutuhannya ilmu, kita akan fokus mencari ilmu. Kalau kebutuhannya apalagi misalkan belanja, ya kita akan fokus untuk berbelanja. Kalau kita kebutuhannya menyambung silaturahmi, akan fokus menyambung silaturahmi. Kalau kita kebutuhannya jualan, akan fokus jualan. Jadi kita harus punya dari sejak awal menetapkan dulu ketika kita mau pegang, mau ini ke media sosial ini, adalah apa kebutuhannya. Tanyakan kepada diri kita, kebutuhan apa, seperti itu ya, yang akan kita lakukan, atau kebutuhan apa yang ingin kita penuhi. Ya, bukan memenuhi keinginan, karena kalau memenuhi keinginan maka kemudian ya tidak akan ada selesai-selesainya, tidak akan ada puas-puasnya. Enggak kerasa tiba-tiba udah 5 jam gitu ya, seperti itu scroll-scroll kan gitu. Karena kan tidak sesuai kebutuhan, enggak tahu kebutuhannya apa ya. Yang penting yang kelihatan aja yang muncul dan sebagainya. Akhirnya kan tidak jelas seperti itu. Kalau kebutuhannya jelas, misalnya kebutuhannya nyari ilmu, ya akan fokus untuk mencari ilmu. Nah, itu tetapkan dulu ya apa maksud, apa kebutuhan yang kita inginkan, kita butuhkan di media sosial, di handphone, di internet seperti itu. Yang kedua ya tetap ya, karena ini adalah sebuah ranah yang demikian luas, ada kebaikan dan ada godaannya, ada kebaikan dan yang, maka perlu sebelum melakukannya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita betul-betul memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiazah dan berbasmalah untuk menunjukkan bahwa kita ini niat dari ini adalah ingin melakukan kebaikan. Karena supaya jadi kebaikan juga, karena kullu amrin dibarin la yubda bil basmalah fahu aqta. Segala kebaikan yang tidak dimulai oleh basmalah menjadi terputus. Itu. Kemudian yang ketiga, tetapkan waktu, gitu ya. Kita harus strik, harus istiqamah terhadap waktu. Jadi tetapkan waktu, hari ini saya mau nyari informasi, gitu ya, waktunya sejam saja, gitu. Udah tetapkan waktu dan kita strik dengan itu, gitu, supaya kemudian tidak kebablasan. Nah, kalau itu dijadikan habit, gitu ya, tadi dari mulai menetapkan kebutuhannya seperti apa, gitu ya, kemudian kita mulai dengan memohon perlindungan kepada Allah dan dengan basmalah, lalu kemudian kita tetapkan waktu tertentu, itu sudah jadi habit, maka insya Allah kita akan ada alarm gitu, oh ini udah kelewatan nih, ini udah kebablasan nih dan sebagainya, maka kemudian udah di stop seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu ya akan senantiasa kebablasan. Nah, yang keempat adalah penting nih punya orang yang bisa mengingatkan kita semuanya. Kalau punya teman ya cari teman yang bisa mengingatkan kita. Kalau punya saudara, cari saudara yang bisa mengingatkan kita. Punya keluarga, cari keluarga yang bisa mengingatkan kita, supaya tidak kebablasan seperti itu. Karena ya itu yang paling sulit, ketika sudah tidak tahu waktu, sudah ini gitu ya, sampai azan gak kedengaran sholat gitu, sampai ini. Mungkin kalau buka Al-Quran walaupun sama-sama di HP, kalau buka Al-Quran baru 2 halaman udah ngantuk. Kalau buka medsos, wah terus saja gitu ya, bisa sampai selesai. Dan itu masalahnya kan kalau di media sosial atau di ini kan ada istilahnya algoritma.
0: Betul.
1: Ketika kita terpaku kepada satu hal, maka yang muncul adalah pasti postingan tentang hal tersebut sama. Nah, ketika kita mulai diam beberapa detik lebih lama, misalkan melihat konten yang maksiat, maka yang muncul berikutnya adalah konten-konten yang maksiat. Kalau yang dilihatnya tadi, kalau kita sudah niatkan mau mencari ilmu, kan pasti akan dimulai dari pencariannya, misalkan ceramah agim gitu ya, maka berikutnya akan terus algoritmanya munculnya itu. Gitu, seperti itu. Nah itu masalahnya ada algoritma tuh yang bisa ini. Jadi algoritma di handphone itu bisa menggambarkan algoritma yang ada di jiwa kita juga seperti itu. Ya kak, penting tuh untuk kemudian mengatur itu. Demikian, jadi empat mungkin bisa diinikan tadi, tetapkan dulu kebutuhannya, mohon perlindungan kepada Allah dan meniatkan dengan cara yang baik, dengan ta'awudz dan basmalah, kemudian tetapkan waktunya, dan kemudian cari orang yang bisa menjadi partner kita untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan cara terbaik kita agar tidak terlalu terlena dengan media sosial.
0: Masya Allah, Allah. Baik, Ustaz. Dan kembali menyapa Ustaz, ada sahabat kita, hamba Allah. Ini dari sahabat Dede di KBB ini Ustaz. Ini mempunyai salah satu teman yang curhat kepada sahabat kita ini Ustaz. Ketika beliau ini sudah berbuat dosa, namun diarahkan untuk segera bertobat Ustaz kepada teman tersebut. Tapi ini tiba-tiba bilangnya nanti saja tobatnya. Nah ini, apakah termasuk godaan setan Ustaz ketika diarahkan untuk cepat-cepat bertobat ketika berbuat salah, ini malah menundanya nih Ustaz? Nah, ini seperti apa Ustaz? Karena sahabat kita ini juga sudah bingung juga memberikan tahu atau memberi nasihat sering bersama teman, ya karena tadi alasannya tuh dinanti-nanti nih Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Mohon nasihatnya dari sahabat kita di KBB ini Ustaz.
1: Ya baik ya. Bisa-bisa termasuk serangan atau godaan setan kepada kita ketika diantaranya kita menunda-nunda untuk bertobat seperti itu. Karena penundaan kita untuk bertobat itu akan membuat hati kita semakin titik nodanya tidak hilang, lalu akan semakin bertambah dan nanti akhirnya berkarat sebagaimana sabda Rasulullah SAW kan, inna bin Adam sungguhnya anak Adam itu idza aznaba dzanba, kalau dia berbuat dosa pakanat nuktatan sauda fi qalbi, akan ada titik hitam dalam hatinya. Faman taba wastaghfara wa nazaa, barang siapa yang dia bertobat kemudian beristighfar dan kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, saqila qalbuh, maka akan kembali cemerlang hatinya. Tapi paman zadat, kalau dia bertambah dosanya maka bertambah juga titiknya. Wadzakarron, dan itulah menjadi ron, menjadi menjadi karat di dalam hatinya. Sehingga kemudian kalau sudah berkarat agak susah nanti dihapusnya, seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari godaan setan. Jadi godaan setan terhadap orang yang berdosa itu bisa dua. Yang pertama dia tidak tadi menunda-nunda bertobat, atau yang kedua bisa juga dia kemudian merasa udah saya mah tidak akan bisa bertobat. Dosa saya sudah terlalu banyak, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka kan Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Kan gitu ya. Katakanlah kepada orang yang melampaui batas, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa seluruhnya, dan tidak boleh lataknatu mir rahmatillah latayasu mir rahillah, tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, bahwa Allah karena zat yang maha rahman maha rahim adalah diantaranya adalah tawwabur rahim, maha pemberi tobat dan maha penyayang. Nah jadi kepada orang yang berdosa itu dua tuh godaannya, satu menunda-nunda bertobat, yang kedua merasa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah kagok berontok kapalang carambang, ya udah aja lah lanjutin aja dosanya, udah terlalu saya mah terlanjur menjadi orang pendosa gitu ya, seperti itu, berputus asa terhadap rahmat Allah. Kepada orang yang beramal baik juga ada ya, satu dibuat dia kemudian riya ketika melakukannya, atau nanti menyebut-nyebut kebaikannya di kemudian hari, kalau bukan karena saya mah dia teh saya mah tuh udah orangnya begini-begini. Nah, itu juga godaan juga dari saya, dibuat malas untuk melakukan sebelum terjadi, setelah terjadi kemudian kita riya menyebut-nyebut perbuatan kita karena ingin dipuji oleh manusia. Nah itu juga sama kepada orang yang mau berbuat baik setan menggoda, kepada orang yang berbuat dosa juga tetap setan akan menggoda supaya menunda tobat atau berputus asa terhadap rahmat Allah. Demikian Allah Allah.
0: Masya Allah. Dan silakan sahabat MQ, kami masih menantikan Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita, sahabat MQ. Dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MQ, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A. Silakan sahabat MK, bagi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, selanjutnya di YouTube, ada juga di TikTok ya sahabat MK, dan juga di website MKFM Bandung, Anda bisa sampaikan ya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan pertanyaan Anda kepada guru kita sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali sambung pertanyaan dari sahabat MK. Ada yang sudah kembali bergabung, ini dari hamba Allah Ustaz dari Bandung Barat kembali. Ini menyampaikan pertanyaan, izin bertanya Ustaz, apakah ini setiap bisikan negatif yang dirasakan ini apakah muncul di hati? Pasti ini berasal dari setan ya Ustaz. Atau ada juga yang berasal ini dari hawa nafsu sahabat kita sendiri ini Ustaz, karena ya seringkali ketika ingin melakukan amal kebaikan ini selalu ada muncul godaan untuk tidak melakukan, seperti ketika ingin baca Al-Qur'an ya selalu ada membisikkan jangan kayak gitu, lebih baik buka media sosial saja. Nah, seperti ini dari hamba Allah di Bandung Barat Ustaz.
1: Ya, baik. Sahabat MK yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang betul ya. Jadi kalau kita bisa bicarakan ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa itu ada dua faktor. Ada faktor eksternal yaitu godaan setan, baik dalam bentuk jin dan manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya yang digunakan oleh iblis, karena setan itu para ulama bukan makhluk, setan itu adalah sebuah sifat untuk menggelincirkan manusia. Makhluknya mah bisa jin, bisa manusia, atau bahkan bisa makhluk yang lain yang digunakan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Nah, eksternalnya itu. Nah, internalnya adalah betul ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan hawa itu artinya adalah kecenderungan jiwa untuk mengikuti sesuatu yang disenangi oleh jasad kita tanpa kemudian diatur oleh syariat sebenarnya, atau tidak mengikuti syariat, maka kemudian itu bisa dua-duanya. Dan biasanya gayung bersambut gitu ya. Godaan setan itu akan lebih mudah kalau kemudian kita menjadi orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Kita termasuk orang yang kemudian sulit menahan hawa nafsu. Maka bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsu? Para ulama kemudian membuat ini ya, membuat kategori dalam jiwa kita ini ada dua kekuatan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menukil sebuah syair Arab dituliskan dalam kitab Al-Iyadat Liyaumil Maut gitu. Seperti Ibnu Hajar menyampaikan bahwa dalam tubuh, dalam diri manusia, dalam jiwa manusia ini ada dua kekuatan. Tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Bahagia, beruntung orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi bawahan atau menjadi tawanan. Walwailu dan kemudian celaka liman kana akluhu asiran wa hawahu amiran. Celaka orang yang akalnya menjadi tawanan dan hawa nafsunya menjadi pemimpin. Jadi lawan dari hawa nafsu itu adalah akal. Akal itu apa? Nurun robbaniyun yufariqu bainal haqq wal batil. Cahaya dari Allah yang bisa membedakan hak dan batil. Maka kemudian akal ini adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Jadi harus penuh pertimbangan. Mempertimbangkan ini benar atau salah dan sebagainya. Nah, akal ini akan sangat kuat dalam diri kita kalau kemudian dipersatukan dengan konsumsi bagi akal gitu ya. Di antaranya adalah kepatuhan terhadap syariat, din, dan kemudian rasa malu seperti itu. Jadi salah satu yang membuat akal kita akan terus kuat adalah ketika kita punya rasa malu dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bisa dua-duanya tadi, bisa karena godaan setan, bisa hawa nafsu kita, dan sebenarnya rata-rata seluruh perbuatan dosa, kemaksiatan dan sebagainya itu adalah interaksi keduanya. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa nyalahin setan nih, gara-gara setan nih saya gini, enggak, karena di dalam diri kita juga ada hawa, ada keinginan-keinginan gitu ya, untuk kita penuhi keinginan tersebut, tapi melupakan rasa malu dan melupakan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan dinul Islam. Maka maka kan kenapa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis arba'in disebutkan bahwa awal sebuah perkataan awal dari kenabian itu adalah idlam tastahi fasnawa masih tak, kalau kamu tidak punya rasa malu maka lakukanlah sekehendakmu. Jadi perkuat tuh ya, ini teh kita gimana ya menurut pandangan Allah kalau kita melakukan ini, malu kayaknya saya. Nah itu hal-hal seperti itu, merenung tentang apakah kita malu enggak nih sama Allah, seperti itu. Kemudian apakah ini sesuai aturan atau enggak, nah gitu. Perenungan itu yang akan membuat akal kita akan mengatakan enggak nih, enggak benar nih, jangan dilakukan dan sebagainya gitu. Sehingga hawa kita tertahan. Nah tinggal kita berhadapan dengan faktor eksternal setannya. Kalau hawanya sudah kita kendalikan, ya tinggal berhadapan dengan faktor eksternalnya. Ya kalau faktor eksternal kita tadi memohon perlindungan kepada Allah, kemudian tetap ikhlas gitu, tetap bersyukur, maka itu akan membuat hilang faktor eksternalnya. Jadi selesaikan faktor internalnya oleh kita dengan tadi dimenangkan akal atas hawa nafsu kita, dan kemudian hadapi faktor eksternalnya dengan tadi dengan memohon perlindungan kepada Allah, dengan keikhlasan, dengan kebersyukuran. Seperti itu, maka insya Allah kemudian kita bisa menghentikan lah, atau bisa menahan serangan setan kepada kita dari berbagai arah tersebut. Demikian, Allah a'lam.
0: Ustaz, dan izin kembali menyapa Ustaz dari Ibu Dewi dari Cimahi. Ini menyampaikan pertanyaannya, izin Ustaz, apakah itu berarti harus mempunyai 4 senjata Ustaz untuk menghadapi serangan dari 4 arah tersebut Ustaz?
1: Prinsip dasarnya tadi dari berbagai arah itu kita senjatanya bahkan mungkin bisa lebih dari 4 seperti itu ya.
0: Banyak
1: bisa lebih, harus lebih dari 4 gitu ya. Tapi yang paling utama perlindungan kita gitu ya. Tadi melindungi diri kita dengan memohon perlindungan kepada Allah, dan menguatkan aspek perlindungan diri kita dengan keikhlasan, dengan kebersyukuran gitu ya, dengan qanaah dan sebagainya. Itu yang akan melindungi diri kita semuanya. Di samping itu tadi kita perlu berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian semakin dekat dengan Al-Qur'an gitu ya, kemudian memperkuat keterikatan kita kepada aturan, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi bagian-bagian senjata-senjata kita atau tameng-tameng kita gitu ya. Karena kita ini mungkin memang kalau untuk menghadapi setan itu sifatnya mungkin bertahan dari segala serangan gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak, iblis itu kan dia berada di suatu tempat yang dia mengetahui kita, tapi kita tidak mengetahui kelemahan dia, seperti itu. Kecuali bahwa kita dengan keikhlasan kita, dia tidak punya lagi kekuatan. Jadi iblis itu tahu kelemahan kita, tapi kita tidak tahu kelemahan iblis. Dia berada di sebuah tempat yang dia melihat kita, tapi kita tidak melihat dia. Artinya dia tahu betul apa kelemahan kita, tapi kita tidak tahu kelemahan dia. Jadi kita hanya bisa mencoba mempertahankan diri kita dengan memohon perlindungan kepada Allah, dengan menjalankan keikhlasan, bersyukur gitu ya. Insya Allah kemudian itu menjadi senjata bagi kita semuanya. Seperti itu.
0: Baik, Bisa begitu. Den. Izin kembali menyapa. Ini dari hamba Allah kembali Ustaz dari Tugu Monumen. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana cara melindungi anak-anak dari pengaruh setan? Karena di tengah banyaknya tontonan dan konten digital yang kurang baik, bahkan ini juga sedang banyak isu di tengah masyarakat juga terkait ada golongan LGBT ini Ustaz, dari sahabat hamba Allah di Tugu Monumen. Ini bagaimana Ustaz cara membentengi hal-hal tersebut, karena takut ini anak-anaknya terpengaruh dari godaan tersebut Ustaz?
1: Ya baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 9 gitu ya. Allah SWT sampaikan wa yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kalian takut bahwa kalian meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang mudah nanti digoda, generasi yang mudah terjerumus, generasi yang mudah terseret kepada arus zaman, kepada keburukan-keburukan zaman, kepada fitnah akhir zaman, fitnah dajjal. Maka kemudian solusinya dua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau mau disimpulkan, ini dua hal ini adalah memperkuat transendensi dan memperkuat narasi. Ya, memperkuat transendensi artinya memperkuat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat yang bisa melindungi kita dan anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperkuat narasi. Jadi bangun narasi-narasi Islam, narasi-narasi kebenaran, narasi-narasi kebaikan ya, narasi hak, narasi hasanat, narasi thayyibah gitu ya, kepada anak-anak kita semuanya gitu ya, supaya bisa melawan, meng-counter narasi-narasi sayi'ah ya, narasi-narasi batil, narasi-narasi sayi'ah, narasi-narasi khobisah gitu ya, yang berkembang, yang dikembangkan oleh orang-orang yang hakikatnya dia adalah setan dalam bentuk manusia lewat narasi-narasinya. Jadi kita harus punya itu, punya kekuatan transendensi, kedekatan kita kepada Allah untuk supaya kita bisa semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang paling bisa melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perkuat narasi. Ya, perkuat kepada anak-anak kita narasi yang bisa mengcounter narasi-narasi yang ada di sekitar. Misalkan orang yang menormalisasi perbuatan zina, menormalisasi fahisyah, kita tidak boleh harus mengcounter narasi tersebut kepada anak-anak kita semuanya. Dan penting mungkin juga ini kita tidak bisa sendirian. Yaitu kita tidak bisa sendirian hanya mengurus keluarga kita, kita perlu berjamaah, perlu bersama-sama, karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya kalian ini, orang-orang beriman ini, seperti sekawanan domba dan setan adalah serigalanya. Ya, sesungguhnya serigala lebih mudah memangsa kepada domba yang keluar dari kawanannya. Maka kita perlu bersama-sama, perlu berjamaah, membangun komunitas bersama-sama supaya kemudian kita bisa melawan narasi-narasi kejahatan, narasi-narasi iblis, narasi-narasi setan yang dikembangkan lewat berbagai media kepada anak-anak kita semua. Nah itu, jadi karena mereka pun walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din, orang kufur juga sebagian mereka dengan sebagian lain saling dukung mendukung, saling topang menopang, saling tolong menolong. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak seperti itu juga, tidak saling dukung, tidak saling tolong menolong, tidak bekerja sama, tidak saling menguatkan, maka akan terjadi fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan ada fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan, bangun transendensi, bangun narasi, dan kemudian kita terus menjadi satu jamaah, satu komunitas bersama untuk melawan narasi tersebut. Demikian, wallahu a'lam.
0: Masya Allah, baik, bisa, terima kasih. Dan tidak terasa juga nih, kita sudah satu jam bersama, membersamai ruang dengar sahabat MK di.
1: Dan kemudian kita terus menjadi satu jamaah, satu komunitas bersama untuk melawan narasi tersebut. Demikian, wallahu a'lam.
0: Masya Allah, baik, bisa, terima kasih. Dan

0: rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setan sudah sejak awal, atau iblis sejak awal kemudian mengumumkan, memproklamasikan permusuhannya kepada kita semuanya, dan dia akan mendatangi kita dari berbagai arah, menyerang kita dari berbagai arah. Maka sebagaimana juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aina syaitana lakum aduwwum mubin, sebenarnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan sebagai sahabat. Jangan kemudian kita tergoda oleh arah serangan mereka, baik dalam bentuk memberikan keraguan kita terhadap akhirat, dalam bentuk membuat kita sangat mencintai dunia, dalam bentuk kita kemudian kabur atau tidak bercampur baur hak dan batil dalam urusan agama kita, dan dalam bentuk cinta kita kepada kemaksiatan. Jangan sampai kita kemudian tergoda oleh empat hal tersebut, empat arah serangan setan tersebut, dan kemudian kuatkan keikhlasan kita, kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpegang teguhlah kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'a, dengan juga berjamaah. Karena kemudian tadi setan sebagaimana serigala pada sekawanan domba akan lebih mudah menerkam kita semuanya ketika kita hidup sendirian, tidak bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin yang lainnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan sebagai penutup, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, terima kasih Ustaz Zakilahir Kasirun atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ini mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita semua juga sahabat MG bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita sahabat MG. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan setiap Ustaz langkah di manapun Anda Ustaz berada ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, itu tadi sahabat MK kebersamaan kita bersama guru kita, narasumber kita sahabat MK Ustaz Yasir Amarullah Mubarak SPS, beliau sebagai mubalig dan trainer dakwah Habim. Kita doakan selalu sahabat MK, guru kita, mudah-mudahan diberikan kelancaran kesehatan sahabat MK, diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya sahabat MK, sehingga senantiasa kita memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK masih ada satu segmen di sore hari ini, yaitu segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah kami akan hadirkan 6 pilihan Berita Dunia Islam sahabat MK yang bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini selepas informasi dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja.

maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen ya, inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Insyaallah kami sudah siapkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini, maksimal 3 sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa juga sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya sahabat Dafa di sore hari ini, kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga dan juga kabar sehat juga sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah disiapkan juga ya sahabat Dafa 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Dan untuk di pilihan pertama ini ada Basnas ungkap uji coba zakat pengurangan langsung pajak bisa dimulai dari Aceh.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sahabat MK mengusulkan agar kebijakan zakat sebagai pengurang pajak langsung diuji coba terlebih dahulu di daerah Aceh sebelum diterapkan secara nasional. Disampaikan lebih lanjut sahabat MK bahwa Aceh sendiri dapat menjadi daerah percontohan karena memiliki karakteristik penerapan syariat Islam yang kuat serta juga sistem pengelolaan zakat yang relatif lebih mapan dibandingkan daerah-daerah lain.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 1. Basnas ungkap uji coba zakat pengurangan langsung pajak bisa dimulai dari Aceh. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, Kementerian Agama dan Mosaik kembangkan masjid ramah lingkungan berbasis energi surya.
1: Kementerian Agama sahabat MK bersama dengan Muslim Association for Islamic Climate Action atau Mosaik jalin sinergi pengembangan masjid ramah lingkungan berbasis energi terbarukan, di mana pihaknya pun juga menilai bahwa masjid sendiri memiliki peran strategis sebagai pelopor perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, pengembangan masjid ramah lingkungan tersebut perlu diperluas melalui kolaborasi berbagai pihak sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Kementerian Agama dan Mosaik kembangkan masjid ramah lingkungan berbasis energi surya. Di pilihan nomor 3 sahabat MK, digitalisasi pembelajaran PAI, ini modul interaktif berbasis Al-Quran siap digunakan.
1: Direktorat Pendidikan Agama Islam terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah-sekolah. Program tersebut sekaligus juga ini menjadi tumpuan utama terkait dengan peningkatan mutu pendidikan sebagai tindak lanjut dari sertifikasi guru dan juga pendidik profesi guru dalam jabatan. Meski mendorong penguatan teknologi, sahabat MK pihaknya pun juga menggarisbawahi bahwa esensi dari pendidikan agama Islam tetap berakar yang sangat kuat pada nilai-nilai keagamaan tentunya.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 3, digitalisasi pembelajaran PAI, modul interaktif berbasis Quran siap digunakan. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, Indonesia dan negara Arab kompak kutuk keras serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa.
1: Negara Indonesia sahabat MK dan juga sejumlah negara Arab serta negara-negara mayoritas Muslim kompak mengutuk keras yang namanya Zionis Israel atas serbuan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Kutukan tersebut juga ini utamanya menyasar aksi penyerangan massal ekstremis oleh Israel di bawah pimpinan menteri-menteri sayap kanan. Pengibaran bendera Israel di dalam masjid dan para menteri luar negeri pun juga ini memperingatkan bahwa tindakan provokatif tersebut memicu kebencian dan juga ekstremisme serta menghambat upaya untuk dapat juga mendorong perdamaian sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Indonesia dan negara Arab kompak kutuk keras serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, Kemendikdasmen ini kukuhkan Duta Al-Quran Bahasa Isyarat, perluas pendidikan inklusif bagi siswa tunarungu.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, sahabat MK terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk juga penyandang difabel rungu, di mana salah satu langkah nyata diwujudkan dengan adanya Training of Trainers atau TOT, Quran Isyarat. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, bahwa pihaknya pun juga menegaskan pendidikan inklusif tidak hanya menyangkut pencapaian akademik, tetapi juga menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan spiritual.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 5, Kemendikdasmen. Ini kukuhkan Duta Al-Quran Bahasa Isyarat, perluas pendidikan inklusif bagi siswa tunarungu. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, Kementerian Agama akselerasi kaji ataupun kajian penyempurnaan tafsir Al-Quran.
1: Kementerian Agama, sahabat MK, tengah mempercepat proses penyempurnaan tafsir Al-Quran. Langkah akselerasi tersebut ditempuh agar seluruh proses penyempurnaan dapat rampung pada tahun 2028 dan juga akan dirilis pada tahun 2029 mendatang. Pihaknya pun juga mengatakan bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas, para pakar tafsir dan juga ilmuwan lintas bidang turut dilibatkan dalam penyempurnaan tafsir agar penjelasan tafsir dapat tersaji secara lebih komprehensif, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 6, Kementerian Agama akselerasi kajian penyempurnaan tafsir Al-Quran. Itu tadi sahabat MK, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, yang bisa Anda pilih maksimal 3, sahabat MK, langsung saja sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan kami ya sahabat Dava akan kembali ulangi ya, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Basnas ungkap uji coba zakat pengurang langsung pajak bisa dimulai dari Aceh.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Kementerian Agama dan juga Mosaik kembangkan masjid ramah lingkungan berbasis energi surya.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, digitalisasi pembelajaran PAI, modul interaktif berbasis Al-Quran siap digunakan.
1: Adapun di pilihan berita nomor 4 yang bisa Anda pilih berkaitan dengan Indonesia dan negara-negara Arab, kompak kutu keras serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, Kemendikdasmen ini kukuhkan Duta Al-Quran Bahasa Isyarat, perluas pendidikan inklusif bagi siswa tunarungu.
1: Dan di pilihan terakhir, di pilihan berita nomor ke-6, Kementerian Agama akselerasi kajian penyempurnaan tafsir Al-Quran.
0: Silakan langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir. hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
7: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, Ron 88.
7: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
8: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
7: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
8: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
7: Belinya di mana?
8: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKN yang masih bersama kami di sajian program sahabat MKN Inspirasi sore dalam berita dunia Islam. Kami telah hadirkan sahabat MKN di segmen yang pertama tadi, keenam judul pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini sahabat MKN. Dan bagi Anda pun yang baru saja menyimak sahabat MKN, kami akan kembali preview ya sahabat Dava, keenam judul pilihan berita dunia Islam sahabat MKN. Untuk di pilihan pertama ada Basnas ungkap uji coba zakat pengurang langsung pajak bisa dimulai dari Aceh.
1: Selanjutnya sahabat MKN di pilihan berita nomor kedua, Kementerian Agama dan juga Mosaik kembangkan masjid ramah lingkungan berbasis energi surya.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MKN, digitalisasi pembelajaran PAI, modul interaktif berbasis Al-Quran, ini siap digunakan.
1: Kemudian di pilihan berita nomor keempat, Indonesia dan negara-negara Arab kompak kutuk keras serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MKN, Kemendikdasmen, ini kukuhkan Duta Al-Quran Bahasa Isyarat, perluas pendidikan inklusif bagi siswa tunarungu.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MKN di pilihan berita nomor ke-6, Kementerian Agama, akselerasi kajian penyempurnaan tafsir Al-Quran.
0: Langsung sampaikan sahabat MKN 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa juga sahabat MKN sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita Anda di kesempatan sore hari ini. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MKN yang bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Yang pertama ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 5. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan juga pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ada sahabat Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Ada Ibu Ida di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Ibu Juwita dari Cimindaraya juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan 5. Ada sahabat kita Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 4. Eyang Alin dari Cimareme menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan 6. Kemudian ada Ibu Telis dari Sindangkerta, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 4. Selanjutnya juga sahabat MKN, kami sapa Anda yang menyampaikan pilihan polling di grup sahabat MKN. Ini untuk di pilihan pertama dan kedua belum ada yang memilih. Di pilihan ketiga ada satu suara, kemudian di pilihan keempat ada tiga suara, di pilihan kelima ada tiga suara, dan di pilihan keenam ada dua suara. Kami sapa Anda sahabat MKN, ada Paratno dari jalur Gaza, ya ini biasa. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Juwita di Cimindaraya. Kemudian yang baru saja masuk sahabat Dava, ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 4. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng, Ciamis menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan 4. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 4. Dan bagaimana sahabat Dava, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MKN di kesempatan sore hari ini?
1: Iya, baik kan, terima kasih sahabat MKN dan juga sahabat Zaini. Insya Allah tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama di pilihan berita nomor ketiga berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran PAI, modul interaktif berbasis Quran siap digunakan. Kemudian di pilihan berita nomor keempat ada Indonesia dan negara-negara Arab kompak kutuk keras serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa. Dan terakhir di pilihan berita nomor kelima sahabat MKN, Kemendikdasmen kukuhkan Duta Al-Quran Bahasa Isyarat, perluas pendidikan inklusif bagi siswa tunarungu. Insya Allah di pilihan data nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 5, sahabat MK.
0: Langsung saja kita simak sahabat MK edisi pilih berita dunia Islam di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 yang juga bertepatan di tanggal 9 Muharram 9 Safar sahabat MK 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Jumat 24 Juli 2026, ataupun bertepatan pada 9 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK Direktorat Pendidikan Agama Islam terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI di tingkat sekolah. Modul program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB bagi guru dan juga pengawas PAI sudah selesai dan juga siap untuk digunakan. Melansir laman Kementerian Agama, Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir menerangkan bahwa PPKB merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk menguatkan kompetensi pedagogik, profesional, serta juga pemanfaatan teknologi informasi bagi guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Indonesia dan sejumlah negara Arab serta negara mayoritas Muslim kompak mengutuk Israel atas serbuan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Dalam pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki dan juga Uni Emirat Arab, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan kutukan keras terhadap tindakan para pemukim Israel di Masjid Al-Aqsa. Melansir laman CNN Indonesia, kutukan tersebut utamanya menyasar aksi penyerangan massal ekstremis Israel di bawah pimpinan menteri-menteri sayap kanan, pengibaran bendera Israel di halaman masjid, pendirian 2 tenda oleh polisi Israel, dan juga semua tindakan provokatif lainnya. Para menteri luar negeri juga memperingatkan bahwa tindakan provokatif tersebut memicu kebencian dan juga ekstremisme, serta menghambat upaya untuk dapat mendorong adanya perdamaian. Berita terakhir sahabat MK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk penyandang difabel rungu. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penutupan Training of Trainers atau TOT Quran Isyarat. Dalam agenda tersebut, sebanyak 21 peserta yang terdiri dari 11 guru dan juga 10 murid resmi dikukuhkan sebagai Duta Al-Quran Bahasa Isyarat. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperluas pembelajaran Al-Quran berbasis bahasa isyarat di berbagai daerah sehingga juga semakin banyak peserta didik tunarungu memperoleh layanan pendidikan keagamaan yang setara. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan juga Pendidikan Khusus Kemendikbud Tatang Mutakin menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menyangkut pencapaian akademik tetapi juga menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan spiritual. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Jumat 24 Juli 2026 ataupun bertepatan pada 9 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di akhir kebersamaan, sahabat Emki dan juga sahabat Dava, kami akan lengkapi ya terkait informasi Kementerian Agama dan Mosaik ini kembangkan masjid ramah lingkungan berbasis energi surya. Kementerian Agama dan Muslim Association for Islamic Climate Action ya sahabat Dava, jalani sinergi pengembangan masjid ramah lingkungan berbasis energi terbarukan. Program ini sahabat MK telah diterapkan di 6 masjid di berbagai daerah di tahun ini, diperluas ke 3 masjid di Aceh, Sumatera, dan Jawa Barat.
1: Iya, disampaikan sahabat MK oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsyad Hidayat, bahwa pemanfaatan energi terbarukan di masjid sejalan juga dengan program ekoteologi Kementerian Agama, sekaligus juga memberikan manfaat nyata melalui efisiensi energi dan juga penghematan biaya operasional. Disampaikan lebih lanjut bahwa kolaborasi dengan Mosaik merupakan salah satu implementasi dari protas Menteri Agama tentang penguatan ekoteologi sahabat MK.
0: Ya, pihaknya juga menilai sahabat MK, masjid memiliki peran strategis sebagai pelopor perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan ya sahabat Dava. Ya. Karena itu sahabat MK, pengembangan masjid ramah lingkungan perlu diperluas melalui kolaborasi berbagai pihak ya sahabat Dava.
1: Ya, sebagai tindak lanjut sahabat MK bahwa Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah akan mendukung program tersebut melalui penguatan publikasi, edukasi masyarakat di media sosial, serta juga penyelenggaraan diskusi dalam jaringan terkait dengan insight syariah bertema dengan masjid ramah lingkungan melalui sedekah energi untuk umat sahabat Zeni.
0: Ya, sahabat MK, Direktur Program Mosaik Aldi Permana ini mengatakan organisasinya mengembangkan program sedekah energi, yakni gerakan gotong royong untuk memasang PLTS di masjid sekaligus memberikan pelatihan energi terbarukan ya sahabat-sahabat kepada pengurus masjid dan masyarakat.
1: Ya, di mana program sedekah energi tersebut ini dihadirkan sebagai bentuk gotong royong untuk memperluas pemanfaatan energi surya di masjid-masjid. Harapannya, masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat dalam mendukung transisi energi bersih ya, sahabat Zeni.
0: Ya, menurut pihaknya, sahabat MK, pemanfaatan energi surya ini tidak hanya menyediakan sumber energi bersih saja ya, sahabat Dava, tetapi juga menekan biaya operasional masjid, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas lagi oleh jamaah. Melalui dukungan ribuan donatur, program ini juga meningkatkan kapasitas pengurus masjid ya, sahabat Dava, melalui pelatihan serta berkontribusi mengurangi emisi karbon.
1: Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, jika satu masjid ini dipasang PLTS atap berkapasitas 5 kW, maka dengan target tersebut umat Islam dapat berkontribusi sebesar 1 juta kilowatt ataupun juga 1 gigawatt begitu ya, terhadap target nasional yaitu 100 gigawatt sahabat MK. Kedepannya Kementerian Agama pun dan juga Mosaik juga akan menyusun panduan teknis berkaitan dengan implementasi PLTS di masjid-masjid, menggelar kampanye bersama dengan adanya hal tersebut berkaitan dengan energi surya serta juga memperkuat koordinasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait. Langkah tersebut ini sahabat Zaini dan juga sahabat MK diharapkan mampu memperluas kontribusi umat Islam dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus juga memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat yang ramah lingkungan.
0: Ya, mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini ya sahabat apa bisa tadi ya bisa mengurangi ya operasional biaya masjid, ini termasuk salah satu bentuk efisiensi anggaran juga ya sahabat apa yang dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid tersebut ya sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Zini, juga sahabat MK, harapannya begitu masjid-masjid tersebut ini pun juga menjadi salah satu pemeran penting juga sebagai pelopor perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan sahabat MK. Karenanya pengembangan masjid tersebut yang ramah lingkungan harapannya dapat diperluas dan juga terus dikolaborasikan begitu ya sahabat Zini.
0: Ya, tadi sahabat MK, informasi di akhir kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan beritanya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Ini seperti ada Ibu ataupun Miss Jikri dari Cianjur. Kemudian ada Ibu Parilah yang mohon maaf sahabat MK bagian yang sudah menyampaikan pilihan beritanya tidak kami sapa satu persatu. Dan akhirnya sahabat Syar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wan-nazi'ati ghadqa.
4: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
3: Wan-nasyithati nashta.
4: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
3: Was-sabihati sabha.
4: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
3: As-sabiqati sabqa.
4: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
3: Al-mudabbirati amra.
4: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
3: Yawma tarjufur rajifah.
4: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
3: Tatba'uha ar-radifah.
4: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
3: Qulubun yawma idzin wajifah.
4: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
3: Absaruha khashi'ah.
4: Pandangannya tunduk.
3: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
4: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
3: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
4: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
3: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
4: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
3: Fa innama hiya zajratun wahidah.
4: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
3: Fa idza hum bisahirah.
4: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
3: Hal ataka hadithu Musa?
4: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
3: Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
4: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
3: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
4: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
3: Faqul hal laka ila an tazakka.
4: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
3: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
4: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
3: Fa arahu al-ayatal kubra.
4: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
3: Fa kadzdzaba wa 'asa.
4: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
3: Thumma adbara yas'a.
4: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
3: Fahashara fanada.
4: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
3: Faqala ana rabbukumul a'la.
4: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
3: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
4: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
3: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
4: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
3: A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha.
4: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
3: Rafa'a samkaha fasawwaha.
4: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
3: Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
4: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
3: Wal-ardha ba'da dhalika dahaha.
4: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
3: أخرج منها ماءها ومرعاها.
4: Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
3: والجبال أرساها.
4: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
3: متاعاً لكم ولأنعامكم.
4: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
3: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
4: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
3: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
4: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
3: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
4: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
3: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
4: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
3: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
4: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
3: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
4: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
3: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
4: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
3: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
4: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
3: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
4: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya enggak bisa. Enggak dikasih ide enggak ngerti. Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai. Udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal. Dengan segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua

diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram. Dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada

kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: الْعَذَابِ.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الْكِتَابِ
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?
0: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Gagar Karong Girang baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Robi sohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan saya, Ivan Safriadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Ngaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Di hari Jumat, tepatnya di tanggal 24 Juli 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-59. Nah, silakan kita akan kembali melanjutkan tilawah kita bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Ngaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya ulangi bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya, Maghrib Ngaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-59. Mari kita simak bersama-sama dan apa saja yang harus kita perhatikan di Surat An-Nahl ayat ke-59 ini.

0: teks, sahabat MP, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-59 ini. Yang pertama, kita bertemu dengan mad, ya, di huruf waw dan ra, ya. Walaupun di hadapan ra ada ya, itu ya-nya bukan ya, afwan, ya berharokat sih ya, jadi ya-nya tetap tidak dibaca. Kalau kita memakai mushaf Utsmani terlihat jelas ya. Yatawa minal qawda. Di sini kita bertemu dengan lin, ya, yang lebih tepatnya adalah harfu lin, maka jangan kita panjangkan menjadi minal qawmi minta, tidak, tanpa panjang. Untuk di qaw cukup di harfu lin saja ya. Qawmi minsu, lalu kita bertemu dengan ikhfa. Nah, di sini kita bertemu dengan ikhfa yang ada di pertengahan, maka kita wajib menyamarkannya. Mungkin ntar ada tingkatan-tingkatan dalam penyamaran untuk ikhfa. Nah, terutama yang paling harus kita pelajari adalah ikhfa aqrab dan ab'ad. Nah, untuk ausat yang pertengahan, insya Allah mengikuti yang aqrab dan ab'ad. Min su'i, lalu kita bertemu dengan mad wajib mutasil, maka kita wajib memanjangkannya dengan 5 harokat. Setelah kita tahan 3 dari min, ikhfa min, lidah kita harus siap-siap masuk ke huruf sin ya. Jadi tidak semua ikhfa itu harus mendengung seperti eng ya, tetapi ada yang ikhfa kita mengucapkan huruf minnya itu terbawa atau mempersiapkan lidah kita ke huruf selanjutnya seperti ini sin ya. Min su, setelah kita bertemu dengan su ada mad wajib, kita panjangkan kembali ada 5 harokat, lalu kita bertemu mad tobi ma bushirobi. Nah, kita berhenti, dan ini kalau kita wasalkan bushirobihi, ini dibacanya panjang seperti membaca mad jaiz munfasil, walaupun di sini bukan mad jaiz disebutnya ya. Ini disebut dengan mad silah tawilah, karena ada mad sebelumnya bertemu dengan ha ya, di sini ada hal domir, dan wajib kita membancangkannya itu lebih dari 2 harokat ya. Kalau berhenti kita tidak dibaca ma bushirobi, gak bushirobihi, tetapi dibacanya ma bushirobi, cukup di hanya saja. Ayum sikuhu, nah di sini kita bertemu dengan mad silah qasirahnya. Bedanya apa qasirah dan tawilah? Pada sama-sama ha. Yang berbeda adalah ketika madnya di depannya itu alif waw ianya, biasanya kalau misalkan mad silah qasirah itu tidak ada tambahan bendera atau tanda mad ya. Lalu ala, kita bertemu dengan mad tabi'i, hunin, di sini kita baca dengan izhar, dibaca jelas am yadussuhu. Hati-hati di sini juga yadussuhu, kita ketemu lagi mad silah qasirah juga fit surab, bertemu dengan qalqalah kubra ketika kita berhenti fit surab. Alam ada mad tabi'i juga sa'a, ada mad wajib juga, maka kita baca lebih dari 2 harakat yaitu 5 mayahkumun, dan bertemu dengan mad arid li sukun, maka panjangkanlah lebih dari 2 silakan, atau bisa 2, 4, dan 6. Nah, sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
9: Terima kasih sahabat MP, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MP, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-59. Nah, silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang pertama ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Bunda Halimah di Cipendei.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Fadakallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yahkumun, sadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Eyang Alin di Cimarene.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawara minal qawmi min su'i ma bushirubi ayum sikuhu alahunin am yadussuhu piturab ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Nenen di Batu Jajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenen di Batu Jajar. Negeri pengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawara minal qaumi min su'i ma bushira bih. Ayumasikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung saja mengkoreksi beberapa ibu-ibu yang sudah menyampaikan tilawahnya di sesi yang pertama ini, dan semoga setiap tilawah yang disampaikan menjadi pahala bagi kita semua yang membaca dan mendengarkan. Yang pertama ada dari Bunda Halimah di Cipendei. Masya Allah untuk Bunda Halimah di Cipendei, bacanya alhamdulillah sudah baik. Semoga bisa dipertahankan dan bisa menjadi contoh bagi sahabat MQ yang lain. Ketika membaca, ketenangannya sudah dapat, Masya Allah. Setiap hurufnya juga dibaca dengan jelas. Dan yang paling penting, konsistensi matnya yang sudah tepat, Insya Allah. Semoga bisa diperbaiki atau menjadi perbaikan bagi sahabat MK yang lain yang masih belum bisa untuk membaca Al-Quran seperti Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Selanjutnya ada dari Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Masya Allah, bacanya sudah baik untuk Ibu Nani. Tinggal memperjelas setiap hurufnya, terutama tadi masih ada huruf yang tertukar, yaitu antara sin dan shin, ya. Harus diperhatikan, walaupun sedikit seperti alasa dan alasha, itu cukup terdengar jelas, ya. Dan afwan, untuk tambahan mungkin di konsistensi matnya, ya. Seperti kita membaca maqtabi'i, kita cukup membacanya dua harokat saja. Nah, ataupun misalkan kita membaca mat yang lebih dari dua harokat seperti mat wajib, mat jais, dan yang lain-lainnya, silakan dibaca. Misalkan saya pengamalannya Ustaz 4, silakan dipakai 4. Dan yang paling penting adalah konsisten ketika kita membacanya 4. Tetap dibaca 4 di ayat yang lain pun. Jangan sampai ketika di baris pertamanya ini mingsu, kita baca 5, lalu alasannya kita baca 2, ya. Yang lebih tepat adalah konsistensinya. Insya Allah, untuk Ibu Nani semoga bisa diperbaiki yang sedikit saja ini kekeliruannya, dan semoga bisa dipertahankan yang sudah baiknya. Lalu selanjutnya ada Eyang Alin di Cimareme. Nah, untuk Eyang Alin juga Masya Allah sudah bagus. Mungkin untuk pembahasan sama, yaitu di konsistensi matnya. Nah, terutama bagaimana cara kita konsistensi mat. Nah, minimal kita bisa istiqomah dulu di mat yang dua harokat, yaitu mat tobi'i. Nah, ketika kita bisa konsisten di mat yang dua harokat, kita coba memakai ketukan di mat-mat yang lain. Contoh mat wajib, kita ketuk boleh. Misalkan pakai mingsu ataupun dengan hitungan jari, silakan, asalkan bisa konsisten. Dilakukan di luar sholat ya, jangan sampai di dalam sholat kita ketuk-ketuk atau menghitung dalam jari. Ya, selanjutnya untuk Ibu Nenden di Batu Jajar. Nah, untuk Ibu Nenden juga masya Allah bacaannya sudah baik. Jadi ini untuk PR hari ini, di sesi pertama ini, mungkin di konsistensi matnya saja ya. Insya Allah semuanya baik, asalkan bisa konsisten dalam membaca, terutama matobi'i. Nah, tambahan untuk Ibu Nenden mungkin itu ketika mengucapkan minal qaumi. Hati-hati, di sini adalah huruf qaf, bukan huruf kaf. Jadi bukan minal qau, tapi minal qo. Ya, sebelumnya adalah huruf qaf. Ya, selebihnya sudah baik, masya Allah. Semoga apa yang dibacakan oleh Bunda Halimah, Ibu Nani, Eyang Alin, dan Ibu Neden hari ini menjadi pahala terbaik dan menjadi penambah pahala, insya Allah menjadi wasilah terbaik di yaumil akhir. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
4: Sahabat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan Maha juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
9: Sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110.
1: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dalam kalam ilahi. Sahabat MQ, Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-59. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MK, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan suara terbaiknya atau tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Kiki di Cileunyi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: Mohon kursinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Yuyun di Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dari Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawara minal qawmin min su'i ma busira bih. Ayyumsikuhu ala huwanin ame ya'adussuhu fit turab ala syaa ma yahkumun. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikum. Kita akan mendengarkan kembali suara terbaik dari Bunda Gaza di Puncak.

0: Baik, kita akan...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gajah dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawaru minal qawmi min syu'i ma bushirabih.

0: Ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mendengarkan suara terbaik selanjutnya dari Ibu Entin di Cianjur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magdi mengaji sajukan hati bersama kalam ilahi. Sarang Bentin di Cianjur, umur 76.

0: الرحيم يا توقر من قوم من سوء ما بشر به أي يمسكوا على هوان أم يدوسه في التراب ولا ساء ما يحكمون. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katulungan Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang kedua ini. Semoga apa yang tadi dibacakan oleh ibu-ibu terbaik menjadi pahala dan wasilah penerang bagi di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut aja langsung ke Ibu Kiki di Cilenyi. Nah, untuk Ibu Kiki, Masya Allah bacaannya sudah baik, ketenangannya pun sudah baik, alhamdulillah. Hanya mungkin tadi di kalimat minal qaw, hati-hati. Tadi kita sudah ingatkan di seri pertama, minal qaw, bukan minal kau, ya. Bukan huruf kaf, tapi hurufnya qaf, ya. Maka bentuknya o, ya. Harus kita perhatikan di sana adalah huruf o. Jadi yang dibaca minal qaumi. Selebihnya Masya Allah sudah baik. Semoga bisa dipertahankan dan diperbaiki yang sedikit kekeliruannya. Lalu selanjutnya ada Ibu Yuyun dari Bandung. Masya Allah untuk Ibu Yuyun bacanya sudah baik Masya Allah ya. Tinggal sedikit saja tadi di bushi tidak boleh dipanjangkan karena di sana tidak ada huruf ya, setelah huruf shin ya. Jadi mabushirobih langsung saja, jangan mabushirobih. Hati-hati karena tidak ada tanda mat di sana dan mungkin tadi ada kekeliruan sedikit ayum siku ya, ayum siku agak susah. Mungkin lebih tenang yang harus diperhatikan ya. Insyaallah kalau Bu Yuyunnya lebih biasanya tidak seperti itu Bu Yun, bagus masyaallah ya. Yang harus diperbaiki adalah ketenangannya. Insyaallah kalau bacaannya tenang, kitanya lagi tenang, insyaallah bacaannya pun akan baik ya. Mungkin PR untuk Ibu Yuyun ketika membaca Al-Qur'an, tenangkan diri terlebih dahulu insyaallah. Semoga menjadi wasilah terbaik ya. Lalu selanjutnya ada Bunda Gaza juga. Bacaannya baik masyaallah. Bagus sekali bacaannya Masya Allah. Tinggal konsistennya juga bagus Masya Allah. Semoga bisa menjadi contoh bagi ibu-ibu yang lain dalam membaca Al-Quran ya. Lebih diperhatikan juga Masya Allah. Tadi panjangnya bisa membedakan antara panjang dua harokat dan panjang yang lebih dari dua harokat. Selanjutnya ada Ibu Entin di Cianjur Masya Allah. Nah, untuk Ibu Entin bacaannya juga baik Masya Allah. Hanya saja tinggal pengaturan nafasnya yang diperbaiki ya. Kalau boleh nanti kalau misalkan ada kekeliruan seperti tadi diulangi lagi bagus Masya Allah. Semoga bisa menjadi contoh yang lain. Ketika nafasnya sudah tidak kuat silakan untuk mengulangi kembali. Baik, kita akan mendengarkan kembali di sesi ketiga ini. Sesi kedua ini masih ada yang akan menyetorkan tilawah terbaiknya yaitu dari Nenek Salman di Ujung Berung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tawaru minal qaumi min su'i ma bushirobi ayum sikuhu alahunin am yadusuhu fiturob ala sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul adzim. Haturuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mendengarkan selanjutnya dari Ibu Farilah di GBA 3.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Farilah di GBA 3.

0: فلا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari Mbak Utik di Jogja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushirobi ayum sikuhu ala hunin ayum sikuhu ala hunin am yas yatussuhu bil iturab

0: yahkumun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Nenek Istiqomah di Ranca Ekek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar cep ustad ngauskeun serat An-Nahr ayat 58.

0: Ribi Busri Robi Ayum siku alahunin am yadusuhu pirrob alasa amayah kumun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan di sesi terakhir ini suara-suara terbaik dari orang-orang terbaik. Semoga menjadi pahala juga terbaik insya Allah bagi ibu-ibu yang menyertakan tilawahnya di sesi terakhir ini. Yang pertama Nenek Salman. Masya Allah, Nenek Salman sudah baik. Pengaturan nafasnya pun alhamdulillah sekarang sudah baik insya Allah. Walaupun sedikit ada kekeliruan dalam pengucapan sin dan shin, itu masya Allah tetapi bisa dibedakan alhamdulillah. Semoga menjadi contoh ya bagi yang lain. Walaupun masih terbata-bata, masih susah, tetapi keberaniannya luar biasa masya Allah. Selanjutnya ada dari Ibu Farilah di GBA 3. Nah, untuk Ibu Farilah juga sudah baik masya Allah. Tinggal terutama yang tadi afwan diperjelas juga di pengucapan huruf shin dan sinnya, karena itu yang lebih penting insya Allah. Selebihnya sudah baik, semoga menjadi amal jariah, amal pahala baik bagi Ibu Farilah dan Nenek Salman. Lalu selanjutnya ada Mbak Utik juga di Jogja. Masya Allah, Mbak Utik juga sudah. Pertama yang tadi afwan diperjelas juga di pengucapan huruf shin dan sinnya, karena itu yang lebih penting insya Allah. Selebihnya sudah baik, semoga menjadi amal jariah, amal pahala baik bagi Ibu Farilah dan Nenek Salman.

0: sudah tidak kuat, misalkan ya tawarro minal qaumi min su', lebih baik berhenti. Min su'i ma bushira bih. Lebih baik itu. Ya, kita mengulanginya lagi. Mungkin tadi pengaturan nafasnya juga harus diperhatikan. Jadi, PR-nya yaitu belajar berhenti dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Dan tadi, pengaturan nafasnya. Insya Allah, kalau nafasnya bisa diatur dengan baik, bacaan pun insya Allah akan sampai sampai wakaf. Ya. Semoga menjadi amal terbaik bagi Ibu Utik di Jogja. Ya. Lalu, ada Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Masya Allah, untuk Nenek Istiqomah juga Alhamdulillah sudah baik. Hanya saja mungkin tadi sedikit, ya, yaitu di pengaturan nafas seperti Mbak Utik. Nah, ini untuk semuanya, insya Allah. Kita sebelum baca Al-Quran, coba persiapkan terlebih dahulu napas terbaiknya. Dan insya Allah ketika kita sudah tenang, membaca Al-Quran pun akan lebih tenang juga. Nah, insya Allah, semoga apa yang tadi dibacakan oleh sahabat-sahabat MQ di sesi ke-1, 2, dan 3 menjadi amal jariah bagi yang membaca, terkhusus kita juga yang mendengarkan. Nah, baik, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat MQ yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Safriyadi dari Indonesia Learning Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda
ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famayya'mal mitskola darotin khairoyara, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Zaini Fauzi, bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Sahabat MK, pernahkah kita merasa hati begitu sesak? Pikiran dipenuhi kekhawatiran dan rasanya semua beban datang bersamaan, sahabat MK. Di luar mungkin kita masih bisa tersenyum, tetap bekerja, tetap menyapa orang lain, sahabat MK, namun di dalam hati ada kegelisahan yang sulit dijelaskan.

0: Kegalauan memang bagian dari kehidupan kita, sahabat MK. Setiap orang pernah mengalaminya. Ada yang galau karena persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, pendidikan. Bahkan ada pula sahabat MK yang gelisah karena merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bedanya sahabat MK, ada yang membiarkan rasa itu berlarut-larut ya, dan ada yang menjadikannya jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya sahabat MK, ketenangan hati ternyata bukan semata-mata datang ketika semua masalah selesai. Sebab tidak sedikit sahabat MK orang yang hidup berkecukupan tetapi masih tetap merasa gelisah. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, ujian datang silih berganti, namun wajahnya tetap teduh dan hatinya terasa lapang. Insya Allah di kesempatan malam hari ini sahabat MK kembali akan mengupas mengubah galau menjadi tenang bersama narasumber kita, guru kita, sahabat MK, Ustadz Agus Suhendar. Dan di malam hari ini sebelum kami terhubung bersama guru kita, sahabat MK, kami mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi doa terbaiknya di malam hari ini, silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa juga sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada malam hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di kolom komentar. Ada yang menyimak melalui TikTok MK FM Bandung, ada yang juga menyimak melalui Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ya kebersamaan di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda, ada sahabat Umidilis dari di TikTok yang menyimak, ada Abah Cucu Bandu ini yang menyimak juga. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita sudah hadir ya di tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustaz pada malam hari ini?
1: Baik, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya Ustaz, dilambangkan juga rezekinya. Amin.
1: Amin, ya Allah.
0: Ini senang sekali Ustaz bisa kembali membersamai sahabat MK di program Inspirasi Malam. Ini kali ini kita akan membahas terkait mengubah galau menjadi tenang. Ini apa nih Ustaz sebenarnya rahasia mengubah galau menjadi tenang, dan ini bagaimana Islam membimbing kita agar hati tidak goyah ketika menghadapi berbagai persoalan hidup ini Ustaz. Di awal sebagai pembuka Ustaz, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik. Baik, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melimpah curahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di Inspirasi Malam bersama Radio MKFM. Mudah-mudahan ya pertemuan ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang belum sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah ya, insyaallah kita malam hari ini bertemu kembali, dan tema kita yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengubah galau menjadi tenang. Jadi ya. Ya, tema ini memang ya kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang memang tidak mudah dalam kehidupan kita ini ya. Yang mana tentu yang namanya galau ini setiap orang pasti merasakan, sebagaimana tadi disampaikan gitu ya, bahwa siapapun ya pasti merasakan yang namanya galau ya gitu. Nah, banyak penyebab daripada galau ini, namun yang harus kita garis bawahi di sini adalah ada beberapa yang harus senantiasa kita perhatikan. Apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi galau? Nah, ini juga kita harus memahami dengan baik, dengan lebih jelas gitu ya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya galau itu adalah lebih kita coba lihat kesingkatannya, GALAU. Gitu ya. Apa itu G-nya? G-nya adalah gangguan hati seseorang. Karena memang galau ini adalah pusatnya di dalam hati. Dan memang setiap masalah apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini adalah sumbernya ada di dalam hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu." Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbu. Ingatlah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik pula keseluruhannya. Namun seandainya segumpal daging ini buruk, maka akan buruk ya keseluruhannya. Itulah yang disebut dengan hati ya. Karena hati seseorang itu, yang namanya hati itu kan kolaba, yang senantiasa berubah-ubah. Nah, karena kondisi hati ini berubah-ubah, inilah juga kadang-kadang membuat hati itu tidak stabil, gitu ya, tidak tetap. Akhirnya membuat kita kadang-kadang merasa gelisah, galau dan sebagainya. Itu G-nya. A-nya adalah akan masalah yang dihadapi. Jadi gangguan hati seseorang, A-nya akan masalah yang sedang dihadapi. Tapi juga ada dua hal sebenarnya nanti ya. Pertama adalah akan masalah yang dihadapi. Ya, setiap orang pasti memiliki masalah.
1: Betul.
0: Ya, dimanapun ya, kapanpun masalah itu pasti akan hadir. Gitu ya. Dan masalah ini terjadi di tiga tempat. Ya, di tiga waktu. Pertama, masalah terjadi di waktu yang sudah berlalu. banyak orang yang bermasalah karena masa lalunya. Gitu ya, karena masa lalunya. Maka ketika kita punya masa lalu yang memang belum diselesaikan, maka selesaikan dulu masa lalunya. Jangan sampai dibawa terus, gitu ya. Akhirnya ya sulit untuk move on-nya. Susah. Gitu ya, akhirnya ya
1: move on berarti
0: Ustaz. Kita hatinya enggak nyaman ya. Gitu ya. Ya. Itu ya, yang kedua memang masalah yang saat ini sedang dihadapi. Ya, saat ini sedang dihadapi ya. Kejadian, peristiwa apapun yang sedang dihadapi saat ini atau dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini ya. Misalnya saat ini apa yang terjadi? Itulah. Maka juga akan menimbulkan sebuah masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Kemudian juga banyak orang yang mengalami masalah ini adalah karena sesuatu yang belum pasti. Ya, atau juga memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ini ya yang membuat masalah hadir. Gitu ya. Nah ini. Nah, yang jadi masalah nantinya juga adalah karena ini yang harus diperhatikan ya. Yang jadi masalah itu karena boleh jadi ya, karena dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kadang-kadang kita mah lupa dengan dosa diri kita sendiri. Padahal dosa yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, justru itulah yang akan mendatangkan masalah hadir dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang kita tuh lupa dengan dosa kita sendiri. Tidak menyadari dengan dosa kesalahan yang kita lakukan seperti itu. Ini dua hal, berarti masalah dan dosa yang harus kita perhatikan di sini. Nah, L-nya kalau di hadapan masalah biasanya L-nya adalah di sini adalah lalu kepikiran. Setiap orang punya masalah. Nah, kalau lalu kepikiran inilah yang membuat masalah yang sebenarnya. Bukan berarti tidak boleh dipikirkan ya, gitu. Tapi kalau sudah berubah menjadi kepikiran, inilah yang akan berimbas ya, bermasalah kepada diri kita. Akhirnya A-nya akhirnya membuat hidup kita ini gak nyaman gitu ya. Akhirnya badan gak nyaman, pikiran gak nyaman, hati gak nyaman. Nah kalau ini semua tidak segera diatasi, maka U-nya, ujung-ujungnya akan menjadikan tubuh kita ini stres. Ujung-ujungnya akan membuat tubuh kita ini sakit ya. Dan bisa jadi ujung-ujungnya akan membuat hidup seseorang menjadi frustasi. Banyak karena masalah-masalah sepele, tetapi berujung dengan keputusasaan. Na'udzubillah. Nah, itu ya galau ya. Jadi kalau yang pertama, gangguan hati seseorang akan masalah yang dihadapinya, lalu kepikiran, akhirnya membuat tubuhnya tidak nyaman, ya. Ujung-ujungnya bisa sakit, bisa stres dan putus asa. Atau galau yang kedua, gangguan hati seseorang akan dosa yang dilakukannya, lalu tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja. Ya, akhirnya lah ini berdampak kepada dirinya. Ujung-ujungnya bisa hadirlah yang namanya masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, itu ya. Tetapi juga ya, walaupun nanti banyak masalah-masalah yang lain ya ditambah gitu ya, masalah kehidupan ya, masalah cinta, masalah dan sebagainya, masalah keluarga, masalah pertemanan ya, tekanan hidup dan sebagainya gitu ya. Nah ini ya, tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita penawarnya gitu ya, penawarnya. Dan tidak jauh sebenarnya mah, tidak jauh ya, tidak jauh-jauh. Kadang-kadang banyak orang mencari menghilangkan kegalauan dengan pergi ke suatu healing, tempat misalnya. Gitu ya, healing gitu ya, gunung gitu ya, untuk mencari tadi ketenangan, gitu ya. Boleh jadi dapat, tapi hanya sementara. Ada yang pergi ke pantai, ya, ke luar negeri, ya, hanya untuk apa? Melepaskan kegalauan di hatinya, gitu ya, meraih ketenangan di hatinya. Nah, gitu ya. Maka agar kita senantiasa tidak terus dalam keadaan galau, maka yang apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya, G-nya, gantungkan setiap harapan apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan, bagaimana kita senantiasa menggantungkan setiap harapan apapun. Karena yang namanya manusia itu pasti banyak harapan-harapan, banyak keinginan-keinginan. Itulah sifat nafsu yang ada di dalam tubuh manusia, selalu mempunyai harapan, selalu ingin, ya. Nah, tapi kalau misalnya keinginan, harapan itu kita senantiasanya bergantungnya kepada makhluk, bergantungnya kepada manusia, bergantung kepada harta, bergantung kepada jabatan, bergantung kepada suami, bergantung kepada istri, bergantung kepada yang lain, maka sudah pasti itu akan menjadikan hati kita ini kecewa. Pasti akan menjadikan hati kita ini sedih dan sebagainya. Nah, maka kita harus berlatih bagaimana agar kita senantiasa hati kita ini bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semuanya, ya, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika siapapun yang senantiasa menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan senantiasa memberikan ketenangan kepada kita semuanya. Ya. Makanya di dalam surat At-Talaq ayat 3 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," kata Allah. Barang siapa yang senantiasa bertawakal, barang siapa yang senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kata Allah, Allah akan senantiasa mencukupkan jiwanya, ya, mencukupkan segala kebutuhannya, mencukupkan segala apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ini. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Nah, ini makanya bagaimana kita terus, ya, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian juga yang kedua adalah haknya ambil setiap kejadian itu adalah hikmahnya. Bagaimana kita mengambil setiap kejadian apapun yang hadir dalam kehidupannya sebagai pelajaran yang sangat penting, hikmahnya. Karena boleh jadi setiap peristiwa
1: ya, baik Ustaz, Masya Allah.
0: Iya, ada terputus bagian, ya.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya, artinya bahwa setiap peristiwa kejadian apapun pasti di situ adalah ada sebuah pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa mengambil pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu sayang kepada hamba-Nya. Ya, tapi kadang-kadang memang bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-Nya. Kalau makhluknya pasti inginnya sesuatu yang baik-baik saja, inginnya gitu ya, ingin sesuatu yang pasti yang baik-baik baru, oh itu sebenarnya bentuk kasih sayang. Tapi beda dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memberikan sebuah ujian-ujian ke dalam kehidupannya. Ya, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah itu, Allah memberikan ujian-ujian kepada hamba-Nya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Coba kita perhatikan dengan baik. Ya, surat Al-Baqarah 155. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sejelas-jelasnya. Walana bluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Ya. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan 5 bentuk ujian, kata Allah. Jadi dalam kehidupan ini pasti kita akan dihadapkan dengan 5 bentuk ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Pertama adalah ujian hati. Ya, ujian hati. Ujian hati ini bisa jadi rasa takut, rasa cemas, khawatir, sedih, kecewa dan sebagainya. Itu adalah khauf, ya. Sedikit ketakutan, kecemasan, kesedihan, ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ju, rasa lapar. Ini sudah ke fisik, rasa lapar ini, ya. Tadi ke hati, turun ke perut. Perut, karena banyak masalah-masalah yang hadir karena urusan perut. Tidak mendapatkan sesuatu yang dimakan, atau khawatir kalau besok tidak makan bagaimana, gitu ya. Dan banyak juga kejadian-kejadian ya dan sebagainya itu karena masalah urusan perut, lapar, ya. Atau juga lapar juga bisa jadi karena memang menahan tadi tidak makan karena berpuasa, gitu ya, berpuasa. Berarti itu ujian juga. Tetapi juga ada yang sangat tidak lapar ini bukan berarti tidak dapat makan, atau lapar ini juga bukan karena berpuasa, tapi lapar ini muncul karena banyak pikiran. Nah, ini yang sering terjadi tanpa disadari. Ketika seseorang merasakan lapar, pada intinya boleh jadi bukan minta makan, tapi sedang pikirannya sedang banyak masalah. Nah, itulah akhirnya lambungnya kontraksi, gitu ya. Lambungnya kontraksi. Maka boleh jadi ketika diberikan makan lapar lagi, gitu ya. Tapi makanya ketika sudah makan atau merasa lapar, maka yang harus kita lakukan adalah tadi perbaiki pikirannya, atau tadi ya yang dibanyakin adalah minum. Nah, nah, itu ujian kedua. Yang ketiga, misalnya ujian ke harta, ya, kemudian kekurangan diri, gitu ya, anfus, dan juga wasamarot, buah-buahan ataupun hasil kerja yang selama ini kita bangun, ya, jasa-jasa yang kita hasilkan selama ini boleh jadi nanti hilang begitu saja. Bisa hilang, bisa juga tidak dihargai, bisa juga diapresiasi dan sebagainya. Tapi di ujung Allah menegaskan wabasyiril shabirin. Maka berilah kabar gembira. Nah, kalau manusia diuji dengan ujian apa? Bahagia atau sedih? Pasti sedih. Tidak bahagia gitu ya. Padahal Allah memberikan kabar gembira. Justru di balik setiap ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita ini, disitulah ada sebuah kabar gembira yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita menolak dengan mentah gitu ya. Menolaknya padahal boleh jadi rasa sakit yang hadir dalam tubuh kita, masalah di keluarga, ya, masalah di kantor dan sebagainya itu hadir karena boleh jadi situ nanti ada sebuah kebaikan yang Allah ingin hadirkan, ada sebuah kabar gembira yang ingin Allah berikan kepada kepadanya. Yesus, ya. Tapi kadang-kadang kita kan menolak begitu saja. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian Allah menegaskan gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa antaqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Kita tidak menyukai sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Ya, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang buruk, gitu ya, yang buruk. Tidak selamanya yang kita anggap buruk itu adalah buruk. Boleh jadi di situ ada sebuah kebaikan, dan tidak selamanya apa yang kita suka itu baik, karena boleh jadi di dalamnya ada keburukan. Nah, gitu ya, karena beda antara pandangan kita dengan pandangan Allah. Allah memberikan sebuah keburukan, boleh jadi ada sebuah kebaikan, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau kita memandang sebuah keburukan kadang-kadang buruk, gitu ya. Nah, padahal tidak, gitu ya. Maka jangan sampai kita salah berpandangan, ya. Maka kita ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ada kebaikan di dalamnya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal boleh jadi ada sesuatu yang buruk. Coba aja ketika kita menyukai sesuatu, apa yang terjadi? Kalau kita terlalu suka, terlalu mencintai, kira-kira apa yang terjadi?
1: Biasanya
0: maka ketika hilang, apa yang cinta itu lepas dari tangan kita, diambil alih sama yang lain, maka kita akan merasa sakit hati. Gitu ya, kita akan merasa sakit hati. Gitu. Dan, makanya jangan terlalu. Ya. Maka semuanya tadi gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ambil hikmah. Yuk til hikmah tamayyasha. Ya, Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki.
1: Baik,
0: itu dulu. Silakan ya, kita jeda terlebih dahulu.
1: Hadirlah sahabat yang kita lihat kebersamaan di segmen yang pertama ini. Untuk penawarnya baru dua sahabat MK, dan sisanya apa nih? Kita masih nantikan sahabat kami, dan silakan kami juga mengundang Anda di malam hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda, sahabat MG, bisa disampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, sahabat MG. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda silakan sahabat MK Anda bisa sampaikan ya di kolom komentar, insya Allah nanti kami sampaikan kepada Ustadz. Dan insya Allah juga sahabat MK kami akan kembali untuk Anda menyampaikan pertanyaan yang Anda kirimkan di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, yang di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok. Sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita, sahabat MK. Dan izin Ustaz, sambil menyambung materi yang disampaikan ini, kita langsung sapa nih Ustaz. Ada sahabat kita di TikTok, ini sahabat Aitel saja, menyampaikan pertanyaan nih Ustaz. Ini bagaimana ketika galau karena sudah banyak kehilangan orang yang terkasih Ustaz, diambil kembali oleh pemiliknya. Ya mungkin kadang suka masih merasa sedih ataupun galau Ustaz. Nah ini bagaimana nih Ustaz tipsnya, dan mungkin tadi baru dua yang disampaikan, ini selanjutnya apa nih Ustaz?
1: Yang harus kita senantiasa ingat bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, semua milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Nah, ya, memang sebuah fitrah yang manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta kepada pada hati kita, dalam jiwa kita, sehingga kita merasa kehilangan, kita merasa sedih, kita merasa gelisah dan sebagainya. Tetapi juga bahwa tadi ya, kalau selama kita senantiasa menggantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah gitu ya, Allah akan senantiasa memberikan ketenangan kepada kita semuanya. Ya, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah, maka kita berusaha bagaimana langkah ketiganya adalah, L-nya adalah luruskan niat kita. Ya, dan perbaiki ibadahnya. Itu ya artinya bahwa keberadaan kita itu dalam kehidupan kita ini memang harus senantiasa bagaimana kita senantiasa meluruskan niat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka harus senantiasa kita senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki setiap niatan-niatan kita. Karena niat ini sesuatu yang akan sangat menentukan dalam kehidupan kita ini. Ya, makanya di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, innamal amalu binniat, segala sesuatu itu akan sangat bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya bukan tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan kecewa, pasti kita akan sedih. Tapi kalau niatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasa tenang. Ya, ada saya mada semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa nanti diberikan ketenangan. Memang enggak mudah, tapi kita harus senantiasa terus berusaha. Gitu ya, berusaha terus gitu ya, untuk selalu meluruskan niat ini gitu ya. Kemudian juga perbaiki ibadah gitu ya. Ya, perbaiki ibadah terutama salat kita. Ya, makanya salah satu yang dianjurkan ya, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Jadikanlah sabar dan salat ini sebagai sarana untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian kepada kita semua, agar kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin membangun komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat khususnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan, ini adalah karena salat inilah salah sebagai sarana bagaimana kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kan hadis-hadis bagaimana kita di dalam salat itu terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga pada saat ruku, pada sujud kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi Allah menghendaki hadirnya ujian-ujian ini agar kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin kita memperbaiki diri dengan meluruskan niat, dan semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang A-nya adalah tadi ya, bagaimana kita berusaha tadi aktif untuk selalu bersabar. Jadi memang sabar ini sebuah perjuangan yang harus kita latih gitu ya. Karena juga ujian-ujian yang hadir itu harus sabar, itu adalah seharusnya sabar itu adalah pada hentakan pertama. Pada saat kita mendapatkan ujian, maka kita menahan diri. Maka itulah yang pertama seharusnya. Ya. Sabar itu kan menahan diri ya, iya, dari perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, dari berkata-kata yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar, menahan diri gitu ya, dan sebagainya. Maka selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah. Jadi karena boleh jadi ya, di setiap peristiwa ada pasti ada kebaikan, maka kita bersyukur. Maka seharusnya ketika kita mendapatkan ujian-ujian, seharusnya bersyukur. Sebagaimana kan ada doa yang diajarkan Nabi SAW, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillah ala kulihal. Yang pertama adalah Alhamdulillah bini mati tatimu salihah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami kenikmatannya dengan nikmat yang baik gitu ya. Tapi juga yang kedua, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita ini buruk, tetap kita harus melatih kita, lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Aktif bersabar, bersyukur, dan tentu yang satu lagi adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, karena setiap kesulitan, setiap apapun musibah yang hadir, pasti kata Allah itu diundang oleh kesalahan diri kita sendiri. Pasti diundang semuanya atas keburukan dosa yang pernah kita lakukan. Namun ya, nah sebagai penebus dosa, kesalahan itu salah satunya adalah dengan kita senantiasa Allah timpakan yang namanya tadi musibah-musibah dalam kehidupan kita. Makanya di dalam hadis disebutkan adalah, tidaklah seseorang mukmin tertimpa kelelahan, kesedihan, maupun kegelisahan.
0: Kegelisahan. Baik Ustaz, insyaallah ini kembali terputus Ustaz.
1: Tapi cara penghapusan dosa itu tadi dengan kelelahan, dengan hadirnya kesedihan, dengan hadirnya kegelisahan, dengan hadirnya musibah dan sebagainya. Yang kadang-kadang itu yang tidak berlawanan dengan diri kita. Ya kita kan pinginnya dibubuhkan dosa, tapi kita dalam keadaan baik-baik saja gitu, gitu ya. Nah seperti itu ya. Padahal boleh jadi sesuatu yang buruk inilah yang menjadi salah satu sebagai penggoda dosa. Justru kadang-kadang ketika kita diberikan kenikmatan, kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah usahakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Al-Qur'an. Nah, jadi sebagai penutup ini ya, penutupnya tadi, bagaimana kita untuk senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Al-Qur'an. Inilah yang akan memberikan sebuah ketenangan yang hadir dalam kehidupan kita. Surat Ar-Ra'du ya. Surat Ar-Ra'du ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Maka berzikirlah kamu sekalian kepada-Ku, kata Allah. Ya, agar niscaya Allah akan memberikan tatma'innul qulub, ketenangan kepada hatinya. Jadi siapapun yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati pasti akan tenang ya. Atau ketika kita ada masalah, maka kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Saya alhamdulillah ada sebuah teman ya memberikan sebuah hadiah berkaitan dengan bagaimana deleting Quran. Ya, ini sebuah metode bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah dengan Al-Qur'an. Nah, nanti kita di the living Quran ini juga kita ada beberapa tema ya, tema-tema ada tentang keluarga, ada tentang kesehatan, ada tentang miracle, kemudian ada tentang banyak ya. Ada sekitar beberapa seri lah. Artinya ketika bagaimana pendekatan kita ketika dihadapan dengan sebuah masalah, kita kembali kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an inilah sebagai solusi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya. Nah, nantilah Al-Qur'an inilah yang akan memberikan solusi terhadap masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak, kemudian masalah kesehatan, masalah tentang ingin motivasi keajaiban-keajaiban yang hadir dalam kehidupan kita, gitu ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi, maka bagaimana kita terus ya ketika di hadapan apapun, kita untuk senantiasa perbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Lalu menjadikan Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai obat ya. Obat untuk masalah apapun. Ya wahai manusia ya, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifa'u lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Itu ya, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Ini surat Yunus ayat 57 ya. Kalau mengabarkan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izah, telah datang kepadamu sebuah pelajaran dari Tuhanmu. Nah, artinya Allah telah memberikan sebuah pelajaran kepada kita nih. Kan di dalam kita ketika sekolah juga pasti ada ujian.
0: Betul, ada ujian.
1: Ya, ada ujian dan ujiannya sesuai dengan pelajaran yang sudah diberikan, betul nggak? Ya,
0: betul.
1: Tidak mungkin seorang guru memberikan pelajaran di luar, atau memberikan soal di luar pelajaran yang sudah diberikan. Pasti ujian-ujian itu adalah diambil dari pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh guru gitu. Nah, masalah si muridnya tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan guru itu bukan berarti tidak bisa jawab. Sebenarnya bisa, hanya boleh jadi tidak belajar, tidak memahami pelajarannya, sehingga tidak bisa menjawabnya dengan baik. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Ya. Hanya ketika Allah berikan ujian, kenapa kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik? Karena boleh jadi kita tidak membaca, boleh jadi kita tidak memahami, ya. Sehingga kita tidak bisa menjawab persoalan, ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita semua. Itu mungkin ya.
0: Baik.
1: Allah.
0: Dan ini disampaikan juga oleh sahabat Utik Ustaz yang bergabung di malam hari ini. Ini ketika galau Ustaz dari sahabat Utik ini mengobati atau menghilangkan hati yang galau selain membaca Al-Quran. Ini juga mengamalkan zikir ini Ustaz yang dilakukan sahabat Utik ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Dan nampaknya Ustaz kita harus jeda kembali di segmen kedua ini. Dan kami juga kembali mengundang Anda sahabat MQ yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya pada kesempatan malam hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada malam hari ini. Dan Anda juga sahabat MQ yang menyampaikan pertanyaan, yang menyimak juga di media sosialnya MQ FM Bandung, Anda bisa sampaikan di kolom komentar seperti Anda yang menyimak melalui TikTok, Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website. Silakan Anda bisa langsung ketikkan di komentar ya, insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita sahabat MQ. Dan jangan kemana-mana sahabat MQ, insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di syurga.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK di malam hari ini yang menyampaikan pertanyaannya. Ada sahabat Ibu Dewi dari Cimahi ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah semua kegalauan ini bersifat negatif? Dan adakah kegalauan yang bersifatnya positif? Ini seperti apa Ustaz? Dari sahabat kita Ibu Dewi di Cimahi.
1: Ya, kegalauan itu bisa positif, bisa negatif ya. Kegalauan yang sifatnya negatif memang kadang-kadang banyak juga karena adanya gangguan dalam dirinya. Bisa jadi karena memang tadi ya sifat was-was gitu ya. Makanya di dalam surat An-Nas disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Ya, yang senantiasa memberikan sifat was-was, cemas, galau ke dalam jiwa manusia itu banyak dari mana? Dari kalangan jin dan manusia. Ya, ada yang membuat gelisah itu karena juga faktor tadi ya, karena ada yang memang yang merasa tidak senang kepada kita. Ya, dari kalangan jin, kalangan jadi manusia itu sendiri, sehingga membuat sebuah perilaku-perilaku yang membuat hati kita ini enggak nyaman, ya, gelisah dan sebagainya. Ya. Tetapi juga ada memang sifat gelisah karena yang positif. Misalnya ketika kita ketinggalan sholat berjamaah, aduh hatinya gak tenang. Nah itu juga itu positif kan. Jadi ke arah-arah yang positif. Atau misalnya ketika kita hari ini saya tidak tahajud, saya tidak bersedekah, maka hatinya menjadi cemas. Berarti itu adalah kecemasan yang positif. Berarti ada sesuatu hal yang memang kita tidak ingin ketinggalan dalam berbuat kebaikan. Nah, bagaimana kita merasakan kegelisahan yang ada dalam tubuh kita, apakah kegelisahan ini yang bersifatnya tadi negatif atau positif? Nah, gitu ya. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik setiap kejadian, mudah-mudahan ini adalah menjadi kegelisahan yang positif. Ya, sehingga kita menjadikan kita ini semakin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
0: Masyaallah. Itu. Baik, dan ini kita lanjut kembali. Ini ada pertanyaan dari sahabat Ibu Eneng dari Majalaya. Izin bertanya Ustaz, jadi sahabat Ibu Eneng ini apakah ada amalan yang bisa menenangkan hati selain membaca Al-Qur'an? Karena akhir-akhir ini sahabat Ibu Neng ini mengalami musibah yang bertubi-tubi Ustaz. Seperti anak yang pertama kehilangan dompet, terus anak yang kedua ini kecelakaan, dan yang bungsu ini belum sembuh. Ini menjadi hati merasa sempit dan merasa ada yang mengganjal, sehingga untuk makan saja ini tidak berselera Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Mungkin ada beberapa tips ini dari Ustaz untuk ya, Ibu.
1: Maka yang harus kita pertama kita harus mantapkan di dalam hati itu adalah, maka yakinkan hati bahwa semua kejadian ini pasti biiznillah. Jadi yakinkan dalam hati bahwa semua kejadian semuanya adalah biiznillah. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini melainkan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yakinkan dulu itu. Ya. Nah, kemudian semuanya adalah biiznillah. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini melainkan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu

0: biasa memperbaiki dirinya, berarti ada sesuatu yang salah pasti. Ya, ada sesuatu ya, kan? Apa namanya ya, pasti ketika ada yang salah, ada yang salah ditegur gitu ya. Ya, cuman tegurannya dengan dalam bentuk tadi musibah-musibah yang hadir dalam kehidupan kita ya. Maka sebenarnya nanti yang PR besarnya itu adalah tadi, bagaimana kita senantiasa bermuhasabah diri, bagaimana kita senantiasa introspeksi terhadap dosa dan kesalahan diri. Maka perbanyaklah taubat ya, perbanyak taubat, istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mereview gitu ya, flashback ke belakang terhadap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, coba muhasabah ya, luangkan waktu ya, entah malam semalam, dua malam, kemudian kita nanti renungkan, ingat kembali ya kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan selama ini. Lalu setelah itu kita tobati satu-satu. Nah, kadang-kadang yang terjadi kan kita tobatnya secara general. Ya, general, tidak per satu-satu per masalahnya. Kadang-kadang kita bertobatnya, ya Allah, ampunin dosa hamba-hamba, saya sadar banyak sekali dosanya, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, gitu ya. Tapi nanti kita dengan mengingat satu keburukan, kemudian kita curhatkan kepada Allah, tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan berbeda nanti. Ya, akan berbeda rasanya. Nah, seperti itu. Jadi curhatkan semuanya. Sadari semuanya kesalahannya. Insyaallah nanti akan ada Allah bukakan jalan-jalannya, solusi-solusinya seperti itu. Insyaallah.
1: Baik Ustaz. Dan ini tadi kita menyapa kembali ini dari TikTok MKFM Bandung yang bergabung Ustaz menyampaikan interaksinya. Ada sahabat kita, sahabat Ed di Sayoko ini, kalau ketika mengubah galau menjadi tenang, ini yang dilakukan berzikir ini Ustaz, dari sahabat Sayoko. Ada sahabat kita dari sahabat Nur juga yang menyampaikan, ini ketika mengubah galau menjadi tenang, ini menghadiri majelis ilmu dan duduk dengan orang-orang yang soleh ini Ustaz, dengan para ulama ini. Benar, sahabat Baduy Petir juga menyampaikan, semoga ini MKFM menjadi is number one di hati masyarakat nasional. Amin. Allahumma terima kasih. Selanjutnya ini Ustaz, ada yang menyampaikan pertanyaan dari sahabat Ed Ai Parida. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar ketika suami yang pertama meninggal, lalu istri ini menikah lagi dengan suami yang kedua, apakah benar nanti di akhirat tidak akan ketemu lagi dengan suami yang pertama, Ustaz? Nah, ini seperti apa? Sebelumnya mohon maaf Ustaz, ini di luar tema.
0: Ya, artinya bahwa insya Allah, bahwa apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti ya, pasti akan ketemu. Kan ketika Allah menciptakan manusia di alam ruh, semua sudah ditakdirkan dan semua dipertemukan, pasti akan ketemu di alam dunia. Gitu ya, apa yang sudah ketemu pasti akan ketemu lagi. Nah, ketika akan dipertemukan di dunia juga pasti nanti akan ketemu lagi di akhirat. Seperti itu. Hanya nanti siapa yang menjadi suami yang sebenarnya, maka akan dipilihlah suami yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan jadi teman hidup nanti sampai jannahnya. Jadi kalau suaminya yang pertama lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah juga yang akan menjadi suami nanti di surganya. Gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya suami yang keduanya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi nanti suami kedua inilah yang akan menjadi yang mendampinginya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi tergantung ya, kepada sejauh mana tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketemu, karena orang-orang yang baik pasti akan diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Itu. Allah alam bisawab.
1: Baik, Mirsa. Dan selanjutnya ada Ibu Emma dari Jelangkong ini saja yang bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya. Ini kembali juga di luar tema ini di malam hari ini. Jadi Ibu Eba ini pernah mendengar dari seorang teman bahasanya orang teman tersebut menyampaikan perlakukan suami kita ini seperti memperlakukan kedua orang tua. Ini seperti apa Ustaz? Apakah benar seperti itu dari Ibu Emma di Jelakong ini Ustaz?
2: Jadi kalau bagi seorang istri, maka ketika dia sudah bersuami, maka ketaatannya harus fokus kepada suami. Ketaatannya harus lebih kepada suami dibandingkan kepada orang tua. Tapi bukan berarti orang tua harus dilalaikan, tidak. Ya. Tapi ketika misalnya sesuami memerintahkan, ya maka seorang istri itu harus taat dulu kepada perintah suami dibandingkan orang tuanya. Karena ketika di dalam akad, seorang orang tua kan sudah menyerahkan semuanya kepada suami. Itu apapun itu sudah diserahkan semuanya. Gitu ya. Nah, hanya nanti bagaimana komunikasi seorang istri dengan suami ketika ada masalah dengan orang tua ataupun memenuhi ketaatan kepada orang tuanya. Berbeda halnya dengan seorang suami. Seorang suami memang harus taat ke orang tua. Gitu ya. Dibanding taat kepada istrinya, berbeda. Gitu ya. Karena seorang laki-laki itu memang ya sebagai pemimpin, dan ya memang di dalam Al-Quran juga lebih harus taat kepada orang tua, ya. Tapi ingat, seorang suami di sini nanti adalah ada punya orang tuanya tidak hanya satu tapi dua. Ya, bagaimana memperlakukan orang tuanya dengan baik kedua-duanya. Nah, yang terjadi kan kadang-kadang kita lebih menuruti atau lebih sayang, lebih taat kepada orang tuanya sendiri, sedangkan orang tua dari pihak istri tidak. Padahal ketika sudah akad nikah, maka suami itu memiliki orang tua yang dua orang tua yang harus diperlakukan dengan sama seadil-adilnya seperti itu. Nah, sehingga ketika masalah yang terjadi orang tua istri, maka itu juga yang harus menjadikan ketaatan seorang suami untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi karena itu sudah menjadi orang tua yang harus mendapatkan perlakuan yang baik seperti itu. Mungkin itu ya.
1: Selanjutnya kembali menyapa Ustaz di WhatsApp MKFM Bandung, ada sahabat Ibu Tik-Tik dari Cianjur. Ini menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, bagaimana apabila sholat tahajud ini tetapi tidak tidur terlebih dahulu? Ini apakah sah atau seperti apa ini Ustaz, dari sahabat Ibu Tik-Tik di Cianjur?
2: Ya, sholat tahajud, namanya tahajud itu kan dari wujud ya, hajat. Artinya adalah tidur dulu, ya, walaupun tidurnya ini tergantung, ya, bisa lama, bisa sebentar, gitu ya, bisa juga tidur-tiduran. Yang penting bagaimana laksanakanlah setelah bangun dari tidur. Kalau misalnya tidak tidur, berarti bukan tahajud namanya, tapi qiyamul lail. Ya, kalau qiyamul lail, tapi sebenarnya derajatnya sama, qiyamul lail dengan tahajud sama. Hanya bedanya istilahnya saja. Kalau tahajud dilakukan setelah bangun dari tidur, kalau qiyamul lail ya sepanjang malam kita melaksanakan sholat malam disebutkan qiyamul lail. Nah, tinggal nanti mungkin ada setiap orang punya alasan kenapa kok tidak bisa tidur gitu ya. Nah, ada yang memang mungkin dia bertugas malam jaga. Ya, bagi orang-orang yang ditugaskan untuk jaga keamanan gitu ya sampai tidak tidur, tapi dia sudah membiasakan diri salat tahajud, maka kiamulailnya bisa jadi sebagai pengganti tahajudnya, ya, sama pahalanya nanti, gitu ya. Atau karena memang karena takut, misalnya takut kesiangan, maka tahajudnya dilakukan di awal, maka lakukan di awal, ya. Walaupun misalnya tidak bisa tidur dulu, ya, misalnya rebahan gitu ya, rebahan gitu ya, tidur sebentar saja gitu ya, baru bangun laksanakan sholat tahajud. Jadi bisa kita upayakan, ya, karena memang kan waktu tahajud itu bisa di awal, di tengah, di akhir, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa di awal, bisa di tengah ataupun di akhir. Dan ya memang yang paling ditekankan adalah sepertiga malam terakhir gitu ya, supaya memang apa, mana pada saat sepertiga malam terakhir ini adalah pada saat di mana Allah turun ke muka bumi, ya, pada saat memang keheningan gitu ya, malam, dan setelah doa-doanya mustajab gitu ya, apa, langsung gitu, langsung Allah mendengarkan setiap doa-doa kita semuanya, seperti itu.
1: Masya Allah. Baik, Ustaz. Masya Allah, ini tidak terasa nih, Ustaz. Satu jam lebih kita sudah bersama sahabat MK di malam hari ini, dan di ujung kebersamaan Ustaz, mungkin ada penguatan Ustaz terkait tema di malam hari dan closing statement Ustaz.
2: Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, galau bukan akhir dari segalanya. Ya, tapi galau dapat menjadi jalan menuju kita meraih sebuah ketenangan. Mengubah kegalauan menjadi sebuah ketenangan. Selama apa? Pertama, selama kita senantiasa gantungkan setiap harapan, cita-cita, keinginan hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, selama kita ambil hikmah dari setiap kejadian, musibah, ujian apapun yang ditakdirkan Allah SWT, pasti ada sesuatu yang terbaik, dan pasti ada sebuah pelajaran yang sangat penting, dan pasti di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus luruskan setiap niat apapun dalam kehidupan kan. Ya, boleh jadi kita dapat masalah itu karena salah niatnya. Ya, salah niat. Kemudian perbaiki ibadah, karena boleh jadi ibadah kita belum baik. Gitu ya, belum baik. Ya Allah memberikan ujian agar kita senantiasa terus memperbaiki ibadahnya. Kemudian terus aktif bersabar. Kenapa aktif di sini adalah kita harus terus berusaha. Nah, karena memang kehidupan pasti akan diuji dengan ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan. Tapi dengan ujian-ujian itu Allah mengingatkan kita itu senantiasa aktif berusaha untuk bersabar. Ya, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti semua juga diundang oleh keburukan, kesalahan yang kita lakukan selama ini. Dan yang terakhir, usahakan ya untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya ketika Allah memberikan sebuah ujian, Allah ingin menguji apakah hambanya ingat kepada-Ku atau tidak. Allah hambanya ingat kepadaku, pasti Allah akan senantiasa ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah pasti akan membersamai kita semuanya. Ya, dan terus kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Allah menyiapkan solusi-solusinya semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita mau tidak mengambil solusi ya di dalam Al-Qur'an. Nah, itu saja para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketenangan dalam jiwa kita semuanya, dan mudah-mudahan setiap kegelisahan-kegelisahan yang kita lakukan semuanya menjadikan kita semakin dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan jangan lupa ditunggu ya di kegiatan Mabit ya yang dilaksanakan oleh Pesantren Darut Tauhid setiap pekan pertama ya hari Sabtu gitu ya, setiap pekan pertama insyaallah di bulan Agustus ya nanti silakan yang ada kesempatan kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama untuk melaksanakan mabit malam bina iman dan isra apa malam bina iman dan takwa Masjid Darut Tauhid Bandung. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu bersama keluarga. Ini mudah-mudahan Ustaz dipanjangkan usianya, diberkahkan usianya, dilancarkan juga rezekinya, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat TMK, itu tadi ya kebersamaan bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Agus Soehendar di malam hari ini. Ini terkait bagaimana mengubah galau menjadi tenang sahabat TMK. Ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan semoga kita semua sahabat MK yang menyimak ilmu pada malam hari ini bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MK di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami telah sediakan sahabat MK 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih maksimal 1 sahabat MK di kesempatan malam hari ini. Ini untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Muhammad, di pilihan kedua ada Quran Surat Sad, dan di pilihan nomor 3 ada Quran Surat Qaf. Silakan, di pilihan pertama ada Quran Surat Muhammad, di pilihan kedua ada Quran Surat Sad, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Qaf. Langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa juga sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan pilihan murotalnya sahabat MK. InsyaAllah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam. Telah memasuki segmen terakhir ya, segmen Merotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK 3 Merotal Pilihan yang bisa Anda pilih satu di malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Muhammad, di pilihan kedua ada Quran Surat Sod, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Qaf. Langsung sampaikan pilihan merotal Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan merotal Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini. Kami sapa Anda sahabat MK, yang pertama ada sahabat Sabit ya di TikTok MKFM Bandung yang menyampaikan pilihan merotalnya di Quran Surat Muhammad. Selanjutnya ada sahabat Mahadi di Cemenyan Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1 juga, yaitu di Quran Surat Muhammad. Ibu Juwita di Cimini Raya juga kompak ini menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1 ya. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 ya, ini di Quran Surat Muhammad. Ibu Yanti di Antapani juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 kompak dengan Ibu Munawaroh dari Puskoban Cileunyi menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 yaitu di Quran Surat Muhammad. Selanjutnya kami sapa kembali Anda juga sahabat MK yang menyampaikan pilihan merotalnya di grup sahabat MK ya. Di grup komunitas sahabat MK ini ada Ibu Munawaroh di Puskupa Cileunyi. Kemudian ada sahabat Ibu Emma dari Jalekong. Ada sahabat Ibu Juwita dari Cimini Raya. Kemudian ada sahabat Mahdi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Dan baik sahabat MK, insyaallah merotal yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini yaitu pada Quran Surat Muhammad. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Ini mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung. Ada yang menyimak di TikTok, kemudian di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK. Ini mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat-sahabat semua, sahabat Syiar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran is life.
1: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah dapat
0: dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Pernahkah sahabat MK, kita tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi saat sendirian justru hati terasa lelah? Atau sebaliknya, semua urusan tampak berjalan baik, namun ada ruang di dalam hati yang terasa kosong dan sulit dijelaskan. Memang, hati adalah bagian dari diri kita yang paling sunyi. Ia tidak terlihat, tetapi dari sanalah lahir cara kita memandang kehidupan, menyikapi ujian, hingga memperlakukan orang lain. Saat hati tenang, sahabat MK, masalah yang besar pun terasa lebih ringan. Namun ketika hati sedang gelisah, nikmat yang begitu banyak kadang sulit untuk kita syukuri. Karena itulah, menjaga hati bukan hanya soal mengelola perasaan, tetapi juga tentang merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati yang dekat kepadanya akan lebih mudah menemukan ketenangan meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Najmun Qalbu Pagi di tanggal 25 Juli 2026 di hari Sabtu, sahabat MK, yang juga kembali memasuki di tanggal 10 Sapar 1448 Hijriah. Bersyukur di pagi hari ini sahabat MK, kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Pauzi. Kembali akan membersamai Anda hingga satu jam ke depan, tentunya untuk sama-sama menyimak tausiah yang insyaallah sahabat MK akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Dr. Haji Asep Hermana SPBVFINACSMM, yang insya Allah akan membahas terkait banyaknya penyakit jasad karena penyakit hati. Dan sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami juga mengundang Anda sahabat MK untuk menyampaikan kualitas siaran MK pagi di pagi hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811224 1027, 0811224 1027. Kami sampaikan juga sahabat MK bahwasanya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetik MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 PIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Distel 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyampaikan, ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Koblo pagi hari ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WA kami di 0811224 1027. Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, dan juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini sahabat MK, dan juga pendengar dimanapun berada melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Dan Anda yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran pada pagi hari ini, ataupun Anda juga ingin berbagi menyampaikan doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811224 1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami ini, silakan Anda bisa kirimkan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811224 1027.

pribadi Toshiya Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar dengan tarif Rp1.100 per pekan. Sahabat MG sudah ikut bersedekah dan berdakwah. NSB ini khusus untuk Anda, bagi Anda pelanggan Telkomsel.

Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

terhubung bersama Dr. Asep di pagi hari ini, sahabat MK. Kami sapa Anda yang bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis. Alhamdulillah siaran radio kedengaran sangat jernih dan mencerang, jelas sekali. Insyaallah, terima kasih. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MK dan kepada seluruh petugas MKFM Radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Alhamdulillah suara MKFM di hari Sabtu ini dapat tersimak dengan baik. Juga menyampaikan salam silaturahimnya, doa terbaik buat semua guru-guru, sahabat siar yang juga sedang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK, kita telah terhubung bersama guru kita Dr. Haji Asep Hermana SPB FIAN CSMM di pagi hari ini terkait banyaknya penyakit jasad karena penyakit hati. Selamat menyimak sahabat MK.

data yang ada dan kita kumpulkan, Ibu Bapak semua, bahwa kalau kita renungkan, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan pada saat ini, sahabat-sahabat semua. Kita hidup di era digital, kita hidup di mana teknologi maju demikian pesat. Maka ketika kita ingat bahwa teknologi ini adalah sebagai salah satu karunia Allah pada umat Nabi Muhammad pada saat ini adalah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sahabat-sahabat semua, tatkala kita ingat pada nikmat yang demikian banyak dan berlimpah, kemudahan dan kemudahan Allah ciptakan pada saat ini, kalau dulu Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah umroh harus berjalan sekitar 8 hari, 12 hari begitu untuk nyampe dari Madinah ke kota Mekah. Pada saat ini dari Indonesia kita hanya butuh waktu 1 jam. Kalaulah dulu Ibu Bapak semua menyiapkan perbekalan bagaimana makanan, minuman dan sebagainya untuk 12 hari perjalanan, maka sekarang makanan itu sudah disiapkan di pesawat. Kalau dulu mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah harus ditempuh Ibu Bapak semua.

dengan naik onta, sekarang dengan kereta cepat, itu bisa nyampe dalam sekejap. Kalau dulu ibu bapak semua, kita ingin berguru pada guru yang jauh di sana, misalnya ada guru di, kalau sekarang mungkin ada guru di Jawa Tengah, atau mungkin ada guru di luar negeri, kita sulit, perlukan perjalanan yang jauh. Tapi saat ini dengan media sosial, kita dapat ilmu-ilmu dari beliau hanya dalam genggaman. Kalaulah dulu sahabat-sahabat MK pagi semua, kita memerlukan informasi, datang ke perpustakaan, kemudian pindah lagi ke perpustakaan lainnya, demikian jauh dan menyita waktu. Sekarang tinggal buka laptop, ilmu itu ada di hadapan kita. Ini karunia Allah. Termasuk juga sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang orang sakit ingin sehat. Kalau dulu mungkin ibu bapak semua ketika ingin berobat, ketemu dokter, apalagi ketemu dokter spesialis ibu bapak semua, mungkin kita harus ke kota besar, mungkin kita harus ke rumah sakit besar. Saat ini rumah sakit kabupaten, rumah sakit kota, bahkan beberapa tempat di puskesmas sudah ada dokter spesialis. Kalau kita perhatikan ibu bapak semua, kalau zaman dulu dokter itu mungkin berjumlah, kalau misalnya kita lihat datanya di sini ya Bu ya, dokter spesialis tahun 2020-an jumlahnya baru 44.000. Apalagi kalau misalnya tahun 1990-an. Sekarang jumlah dokter spesialis di Indonesia itu udah nyampe 51.201. Artinya sahabat-sahabat semua, dari segi ketenagaan dokter kita makin berlimpah. Kemudian kalau kita lihat lagi di Indonesia saja, rumah sakit kalau dulu itu tahun 90-an hanya sekitar seribuan rumah sakit di Indonesia. Sekarang sudah nyampe di atas 3.000. Kalau dulu ibu bapak semua, untuk mengetahui penyakit mungkin ya Bu ya, dengan stetoskop segala macam ya, dengan pemeriksaan paling canggih kan dulu tahun 80-an, 70-an ronsen. Ada USG tahun 70-80-an. Tapi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua dari datanya, sekarang ternyata ada yang disebut pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan CT angiografi untuk melihat bagaimana kelainan-kelainan secara anatomis yang ada dalam tubuh kita. Bahkan ada yang diposisikan untuk melihat bagaimana pergerakan jantung secara live, sekarang bisa tuh. Bagaimana kita melihat pembuluh darah jantung yang dulu itu gak mungkin, sekarang dengan kateterisasi dikasih warna begitu ya, maka akan kelihatan tuh pembuluh darah jantung. Oh ini yang ada sumbatan, oh ini yang ada sumbatan tapi sedikit. Makin canggih sahabat-sahabat teknologi. Kalau dulu kita untuk memeriksakan diabetes mellitus pada orang, ada kadar gula darah sewaktu, ada kadar gula darah puasa. Sekarang begitu bayi baru lahir bisa diprediksi apakah ini mempunyai kecenderungan atau diabetes atau tidak dengan pemeriksaan genomik. Ketika kita hidup di dalam area era zaman yang begitu canggih seperti ini, sahabat-sahabat semua, yang serba mudah, kemudian juga alat-alat mungkin ini serba murah untuk kalangan tertentu, sebagian mungkin dibayarkan oleh asuransi ibu bapak semua, maka seharusnya idealnya angka orang yang sakit itu kan menurun. Logikanya kan begitu. Kalau dulu untuk berobat, untuk datang ke dokter itu mungkin hanya seminggu sekali di puskesmas tertentu ya Bu Pak. Saat ini mungkin untuk datang ke dokter ini bisa ada tiap hari di puskesmas, bahkan satu puskesmas mungkin ada dua dokter di sana. Akses pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih banyak, dan lebih baik. Logikanya harusnya jumlah penyakit kan makin menurun. Ketika dulu dilayani, misalnya ibu, satu orang dokter itu melayani sampai dengan 100.000 penduduk. Sekarang mungkin satu dokter itu bisa melayani 10.000 penduduk saja. Kalaulah dulu obat-obatan sahabat-sahabat semua demikian mahal, dengan adanya obat generik maka obat-obat itu akan mudah untuk diperoleh. Bahkan obat-obat yang dulu belum ditemukan untuk penyakit tertentu, saat ini obat itu sudah bisa diperoleh.
Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi, kalau kita perhatikan, kita lebih mudah, kemudian juga aksesnya itu lebih cepat, begitu ya? Harusnya sih, harusnya jumlah penyakit, kemudian juga jumlah penderitanya harusnya makin lama makin menurun. Gitu kan, Pak, Bu? Logikanya kan begitu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat semua, bagaimana kondisi angka kesakitan pada saat ini? Punten ya, teman-teman. Bagaimana sekarang angka penderita penyakit kronis yang ada di dunia ini? Apakah kejadiannya itu menurun? Bagaimana dengan orang yang hipertensi? Dok, bahas teko hipertensi aja. Ibu, Bapak, sahabat semua, ketika kita bahas suatu hal yang sangat familiar, kadang-kadang kita itu terjadi apa namanya, itu makan sudah sering dibahas ya, kadang-kadang kita a priori. Padahal kalau kita perhatikan, sahabat-sahabat semua, penyakit yang secara syariat menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak, leading cause of the death, penyebab kematian terbanyak di muka bumi ini, itu masih tetap bertahan, yaitu penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ketika kita berbicara tentang penyakit jantung dan pembuluh darah, Ibu Bapak semua, maka tidak bisa dipisahkan dengan penyakit yang umum, yang penyakit sejuta umat itu tuh, penyakit yang sekarang gampang didiagnosis tuh, yaitu penyakit hipertensi. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, cuci darah dengan hemodialisa, dengan mesin yang begitu mahalnya, kemudian dengan berbagai macam alat-alat yang digunakan, ternyata itu tidak mudah pengadaan mesin hemodialisa itu, Ibu Bapak semua. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, maka ada kontribusi besar dari penyakit yang namanya hipertensi, penyakit yang selama ini kita anggap penyakit biasa. Jadi jangan heran kalau dalam berbagai macam bahasan, sahabat-sahabat semua, kita sangat konsen terhadap beberapa penyakit kronis. Di antaranya adalah penyakit yang menyebabkan leading cause of the death, penyakit yang bisa menyebabkan penyakit yang membunuh kalau dalam bahasa medisnya, secara syariat. Sahabat-sahabat MG pagi semua, punten suaranya nyaman teman-teman, cuma yang ada di IG-nya Agim, bisa ya? Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, sebuah paradok. Kalau kita perhatikan, ternyata sahabat-sahabat semua, kita lihat angka ya. Tahun 2013 di Indonesia, orang yang berusia 18 tahun ke atas menderita hipertensi sebanyak, kalau kita lihat di penduduk di Indonesia, 18 tahun ke atas, ternyata 25,8% penduduk Indonesia 18 tahun ke atas menderita hipertensi. Tahun 2018 ternyata naik lagi, Ibu Bapak semua, sampai pada 34,1%. Di dunia juga ternyata begitu. Kalau kita lihat lagi, sahabat-sahabat semua, kita lihat angka diabetes di Indonesia. Tahun 2013 diperkirakan 6,9% penduduk Indonesia yang 15 tahun ke atas menderita diabetes. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,9%. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 11,7%. Kira-kira ada apa ini kok jadi begini? Kemudian kita lihat lagi, Ibu Bapak semua, angka stroke. Angka stroke tahun 2013 prevalensinya adalah di antara 1000 orang itu 7 kena serangan stroke. Kemudian 2023, maka diperoleh data kalau dulu 7 dari 1000 orang, sekarang naik menjadi 8,3 orang per 1000 penduduk. Ada apa ini sebetulnya? Dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak, teknologi makin canggih, begitu ya. Tapi ternyata penyakit kronis, diabetes, kemudian hipertensi, ternyata makin meningkat. Dan outputnya terhadap stroke juga ternyata terjadi peningkatan, Ibu Bapak semua ya.
Jadi kalau kita lihat ibu bapak semua, teknologi yang semakin maju ini, kemudian juga kemudahan yang semakin bisa kita peroleh, ya, ada sesuatu mungkin nih Pak Bu yang terlewat. Ada sesuatu mungkin ini yang perlu kita perhatikan, selain obat, selain pemeriksaan laboratorium, selain pemeriksaan ronsen, selain pemeriksaan USG, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat datanya lagi, ya, kalau kita rangkumkan datanya lagi, punten ya, kalau kita lihat berapa orang mempunyai kecenderungan penyakit-penyakit tertentu sekarang lebih banyak di usia muda. Bahkan dulu kalau kita kebayang Bu, kalau dulu mah ngebayangin stroke ya adalah orang kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Iya kan? Sudah pakai tongkat. Kenapa Bapak ini kok jalannya sekarang digusur? Kenapa stroke? Kenapa kok Ibu ini jalannya kok sebelah pincang begitu ya? Bicaranya rero, kenapa stroke? Dulu ketika kita berbicara tentang stroke, rata-rata kita berpikir pada orang lanjut usia. Tapi saat ini ibu bapak semua, usia 23 tahun itu sudah bisa terkena stroke. Dulu ketika kita berbicara tentang diabetes, ibu bapak semua, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang mempunyai keturunan. Bapaknya diabetes, ibunya diabetes, maka anaknya ada kemungkinan penderita diabetes. Dulu beranggapan, saya mana gak punya keturunan diabetes, aman-aman saja dulu seperti itu. Tapi faktanya pada hari ini, ibu bapak semua, ternyata faktor yang menyebabkan diabetes itu, faktor keturunan bukan faktor yang utama. Penelitian yang dilakukan di India, ibu bapak semua, terhadap lebih dari 600 pasien diabetes, diteliti itu. Kira-kira apa yang menjadi faktor resiko pada dirinya itu? Dan ditemukan di sana ternyata faktor keturunan, apakah ada bapaknya yang diabetes ataukah ada ibunya yang diabetes, ternyata hanya sekitar 8-11% saja. Jadi di antara 100 orang itu ibu bapak, hanya ada 8 orang sampai 11 orang yang mempunyai riwayat keturunan keluarganya diabetes. Sebagian besar faktor resikonya ibu bapak semua, lebih dari 78% bukan pada faktor keturunan ternyata, tetapi faktor resikonya yang terbanyak dan terbesar adalah lack of exercise, namanya itu malas gerak. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita lihat data seperti ini menjadi penyadaran bagi kita. Ternyata dengan berkembangnya teknologi kedokteran, dengan banyaknya obat, dengan banyaknya rumah sakit, dengan banyaknya dokter spesialis, dan dengan banyaknya ditemukannya berbagai macam pemeriksaan, itu tidak menyelesaikan semua masalah atau sebagian besar masalah. Ada satu ceruk masalah yang sampai saat ini ternyata belum mempunyai solusi. Nah, ceruk masalah itu dari mana? Nah, saya akan coba berbagi sedikit ibu bapak semua. Ini bocoran ya, sebetulnya ini adalah bocoran yang kita akan sampaikan pada seminar. Nah, kita akan mengadakan seminar nanti tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 Agustus. Kenapa ini bisa terjadi? Teknologi makin canggih, kemudian juga sarana makin banyak, makin mudah diakses. Kenapa yang sakit kok makin banyak? Dok, iya kan jumlah penduduk juga makin banyak. Betul. Dok, iya kan dulu ada penyakit yang gak ditemukan karena belum ada alatnya. Betul. Dok, iya kan kalau dulu mah ada yang penyakit yang mungkin tidak dicari, sekarang mah sampai ketemu sehingga jumlah penyakit itu banyak. Betul. Tapi kalau kita lihat secara jumlah ibu, dari segi proporsi, maka ternyata juga terjadi peningkatan. Bukankah saya sampaikan tadi kalau dulu yang kena stroke itu ada 5 di antara 1000 orang, sekarang sudah nyampe 8,3 di antara 1000 orang. Itu kan proporsi, tidak tergantung pada jumlah. Artinya terjadi peningkatan secara nyata. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita satu lihat data lagi ya, sebelum kita masuk nanti ke apa namanya, materi seminar, mungkin nanti akan yang kita sampaikan
pada tanggal 1 ya, 1 Agustus. 1 Agustus Ibu Bapak semua, nanti yang jauh bisa kita apa namanya? Ikut lewat Zoom ya. Kalau yang ada di Bandung, mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Sebentar Kang, saya coba. Bisa Kang saya share screen dari sini ya? Ah iya, alhamdulillah bisa. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu data yang kalau kita lihat ini menjadi miris bagi kita sahabat-sahabat semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa nyampe ya. Ini bocoran untuk seminar ya. Nanti data lengkapnya nanti ketika kita bahas di seminar ya. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua datanya, dengan berbagai macam kemajuan teknologi, rumah sakit jumlahnya yakin banyak, alat diagnosa itu makin canggih, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat lagi, biaya yang digunakan juga ternyata makin banyak, sahabat-sahabat semua. Bahkan sekarang ada disebut dengan personalized medicine. Seseorang itu bisa dilihat karakter, baik itu karakter jiwanya, karakter kecenderungan untuk penyakit tertentunya, ataupun misalnya karakter kemungkinan orang ini mempunyai resiko penyakit apa, yaitu lewat pemeriksaan gen. Harusnya penyakit itu bisa deteksi, harusnya penyakit ini bisa diturunkan, harusnya secara logika penyakit ini bisa diturunkan pada titik yang terendah. Tapi kalau kita lihat Ibu Pak semua, ternyata angka kejadian diabetes sekarang di seluruh alam dunia itu sudah nyampe pada angka 530 juta pada tahun 2021. Penyakit hipertensi juga naik Ibu Bapak semua, dari misalnya dari sekitar 300 jutaan menjadi 1,2 miliar. Penyakit jantung juga Ibu Bapak semua tidak menurun. Artinya sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat di data ini ada sesuatu. Di balik kemegahan, di balik obat yang semakin canggih, ternyata penyakit makin bertambah. Kalau kita perhatikan, harus bagaimana, apa yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan, Ibu Bapak semua. Nah, disinilah titik baliknya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua. Kita coba muhasabah, kita coba merenung. Sebetulnya teknologi kemajuan teknologi yang Allah titipkan pada saat ini ada sebuah anugerah. Pertanyaan besarnya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi kedokteran dan ternyata angka kejadian penyakit sebagian ada peningkatan, bahkan penyakit kronis itu terus melaju, terus meningkat, kenapa ini bisa terjadi? Sahabat-sahabat semua, mari kita merenung sebentar. Mari kita kembali ke titik awal. Bagaimana diri kita ini? Siapa diri kita ini? Dan bagaimana kita diciptakan? Sahabat-sahabat semua, ketika kita merenung, Ibu Bapak semua, maka ada dua hal besar yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita merenungkan kembali dari mana kita dan di mana kita serta akan kemana kita, ada dua renungan yang Allah titipkan kepada kita. Yaitu bagaimana kita merenungkan Ibu Bapak semua terhadap apa Pak Bu? Terhadap apa yang terjadi di langit dan di bumi pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan penciptaan dan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi Allah mengatakan wa fil ardi ayat, di dalam bumi, pada penciptaan langit dan bumi ternyata ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Yang kedua dari mana? Wa fi anfusikum. Di mana? Dalam penciptaan diri kita, pada diri kita. Dengan mengetahui di mana kita berada, di muka bumi seperti apa, dengan mengetahui apa yang terjadi dan apa diri kita apa diri kita, maka kita akan tahu bagaimana yang terjadi sesungguhnya. Yuk kita kembali ke kilometer nol. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kembali ke kilometer nol ini? Ibu Bapak semua, nih ya Bu,
Kita tinggal di muka bumi ini. Bumi ini adalah salah satu bagian planet yang Allah ciptakan. Bumi ini adalah bagian dari tata surya. Galaksi Bima Sakti, bumi ini ternyata adalah bagian dari jagat raya ini yang disebut dengan cosmic web. Betapa luasnya alam jagat raya ini, betapa luasnya alam ciptaan yang telah Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang Allah perlihatkan kepada kita sahabat-sahabat semua. Ternyata kalau kita lihat saja satu bintang ibu bapak semua. Tadi malam mungkin ada yang lihat bintang di sebelah selatan gitu ya. Ada yang disebut dengan bintang Sirius. Bintang itu ibu bapak semua, cahayanya ibu bapak lihat tadi malam. Ternyata cahaya yang ibu bapak lihat tadi malam itu dipancarkan oleh bintang itu. Dipancarkan sejak tahun 2017 baru nyampe ke bumi tadi malam. Saking luasnya, saking jauhnya alam jagat raya di ibu bapak semua. Ada lagi satu bintang ibu bapak semua. Kalau kita lihat tadi malam cahayanya, maka ternyata cahaya itu dipancarkan oleh bintang itu kapan? Sejak zaman kerajaan Majapahit. Cahaya dipancarkan baru nyampe kepada kita pada malam tadi. Saking jauhnya. Ketika kita melihat betapa luasnya alam jagat raya ini dan betapa Allah itu menciptakan ini mungkin tak terbatas, semuanya itu ternyata lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi ibu bapak semua. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita dihadapkan dengan penyakit, ketika dihadapkan dengan teknologi, maka lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi ini sahabat-sahabat semua. Ketika pada saat ini ibu bapak semua, kita lebih percaya pada teknologi, ketika pada saat ini kita lebih percaya pada alat-alat medis sahabat-sahabat semua, menyampingkan terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik berbagai macam ilmu pengetahuan, seakan-akan a priori terhadap yang mempunyai ilmu di mana teknologi itu bisa ada. Jadi keyakinan bahwa Allah menguasai langit dan bumi itu bisa kita terjemahkan pada Allah juga menguasai bagaimana teknologi yang ada saat ini ada dalam genggamannya. Maka ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan, misalnya ada kenyataan sakit, tidak akan terlepas dari pencipta teknologi itu. Itu yang pertama, ibu bapak semua kembali ke kilometer nol. Yang kedua, ibu bapak semua, ini juga penting. Wafi ampusikum. Jadi pada dirimu sendiri, ada sebuah pelajaran yang bisa kita telaah. Yuk kita coba balik dulu ke belakang. Bagaimana kita diciptakan? Bagaimana Allah memberikan ciptaan? Sebentar, saya coba. Sampaikan slide-nya ya sebentar. Nah ini ibu bapak semua, moga-moga ini bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita. Ya, nah ini. Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari tentang penciptaan diri ibu bapak semua. Penciptaan siapa? Penciptaan manusia. Nah, sudah jelas bu ya. Ketika kita mempelajari tentang diri kita sendiri, anfusikum, tentang dirimu sendiri ibu bapak semua, maka kita ingat kita ini diciptakan dari unsur satu sel sperma, kemudian kita diciptakan juga dari satu sel telur dari ibu. Kemudian terjadilah perjalanan itu dimulai. Dari mulai satu sel menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi 16 terus. Dan pada saat itu kita itu belum ada, baru ada calon kita.
Ketika kita menyadari bahwa pada saat itu ternyata kita nih 100% bergantung pada yang menciptakannya. Pada saat 4 sel kita tidak pernah tahu berapa kebutuhan kalori kita, betapa kebutuhan berbagai macam nutrisi yang diperlukan sehingga tumbuh kembang calon kita itu bisa tumbuh baik begitu ya dan optimal. Kita tidak tahu. Otak kita aja belum ada. Bagaimana kita bisa mikir? Kemudian tumbuh kembanglah calon kita itu ibu bapak semua di dalam rahim ibu ya. Kemudian masuklah pada fase yang sangat menentukan, yang sangat krusial. Pada fase yang sangat krusial itu ibu bapak semua, yaitu pada fase hari ke-120. Inilah yang menjadi salah satu pengingat, yang menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada zaman teknologi seperti ini. Pada hari ke-120 Allah tiupkan ruh pada diri manusia. Pada hari ke-120 lah ibu bapak semua, maka manusia disempurnakan penciptaannya. Pada hari ke-120 itulah manusia bukan hanya organ, bukan hanya jasad, tetapi ada ruh. Ini titik tolaknya sahabat-sahabat semua. Ketika kita menyadari, kembali yuk ke kilometer nol, ke kilometer awal. Ternyata ibu bapak semua, manusia itu, iya dok kan saya juga tahu manusianya ada ruhnya. Betul, makanya kita ingat lagi, tarik ke belakang ke kilometer nol. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, maka kedua unsur tadi ini tidak bisa dipisahkan kecuali pada satu saat yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi ketika manusia hidup ibu bapak semua, maka unsur tadi tidak bisa satu sama lain itu dipisahkan. Ada unsur jasa dan ada unsur ruh. Ketika manusia, punten sekedap, ya.

0: Hai Tuhan. Ah, punten sekarang. Mesti lepas kabel audionya. Punten. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, unsur ruh itu akan berinteraksi dengan nafs. Itulah kolbu yang mempunyai kecenderungan berbulak-balik antara baik dan buruk. Dan ternyata kolbu itu adalah pengendali terbesar dalam diri kita. Nah, demikian juga ketika manusia itu ingin sehat, maka bukan hanya kita lihat dari USG, bukan hanya kita beri vitamin, bukan hanya manusia itu kita lihat dari segi nutrisinya, bukan hanya dari aspek fisik, tapi ada aspek hati, sahabat-sahabat semua. Dok, apakah antara hati, antara kolbu itu dengan jasad itu ada hubungan? Apakah ngaruh memang benar? Nah, ini yang perlu kita bahas, sahabat-sahabat semua. Jadi insya Allah dua bahasan atau tiga bahasan ke depan, insya Allah kita akan berlatih, ibu bapak semua, bagaimana kita menyelaraskan antara jasad dan hati. Ketika pagi-pagi kita sarapan pagi dengan nasi uduk, dengan nasi goreng, pertanyaannya, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi syukur? Ketika misalnya kita makan siang, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi zikir? Ya Pak, Bu. Dok, benar gak ada kaitannya? Ibu, Bapak semua, saya sudah rangkumkan di dalam e-book. Nanti Ibu, Bapak semua nanti bisa minta ke admin ya. E-book untuk hari ini dan e-book untuk latihan seminggu ke depan, sepekan ke depan ya. Nanti ada vitamin hati yang bisa ibu bapak latihkan, dan insya Allah ini sudah kita review berkali-kali begitu ya. Ini sangat mudah untuk dilatih. Bagaimana dengan latihan ini ternyata bisa menurunkan kadar stres, cemas, dan depresi ya Bu, dengan vitamin R. Ngarang lagi aja. Silakan nanti ibu siapa ikut latihan, mudah-mudahan yang hadir di sini sekitar 1000 berapa nih? Ada sekitar 1800-an yang hadir pada pagi hari ini yang menyaksikan acara ini, ibu bapak semua. Semoga kita bisa sama-sama, yuk kita berlatih memberikan nutrisi pada hati kita. Insya Allah nanti bukunya, e-booknya nanti bisa diminta ibu ya ke admin. Oh ya, adminnya di 0811 20 10 111. Punten Kang Apip atau siapa apa mungkin nanti bisa disampaikan ya. Nanti e-booknya insya Allah gratis, Bu ya. Di 0811 20 10 111. Kita lanjutkan acaranya. Dalam kajian yang telah saya kumpulkan, ibu bapak semua, nih, ada penelitian bagaimana pengaruh hati terhadap jasad. Sederhananya begini, ibu bapak semua. Kita ingin buktikan apakah antara hati, antara kolbu dengan jasad itu pengaruh. Kita coba yang sederhana saja. Satu saat misalnya ibu berkali-kali nyeri perut di kanan atas, udah minum misalnya obat-obat mah reda sebentar, kemudian nyeri lagi. Kemudian juga mengkonsumsi pedas udah dihindari, tapi ternyata nyerinya di perut kanan itu masih ada. Akhirnya kata dokter, Bu, ini coba di USG, USG-nya liver dan kandung empedu. Ternyata pada USG ibu ketahuan ada batu kandung empedu. Jadi yang sakit itu adalah jasad. Ya Bu. Kemudian diperiksa oleh dokter jasadnya. Oke Bu. Kemudian diperiksa lagi USG, diketemukan ada apa Bu? Ada batu empedu. Di mana itu? Jasad. Ya Bu. Pertanyaannya, ketika diketahui bahwa itu ada penyakit di dalam jasad, apakah hati tenang-tenang aja? Enjoy gitu ya. Kan itu urusan hati, itu urusan jasad, bukan urusan saya. Saya mah bagaimana mengelola cemas, kemudian stres, depresi, galau begitu ya. Ini kan urusan jasad. Apakah kata hati demikian? Apakah hatinya tenang-tenang aja ketika ditemukan adanya batu di kantung empedu? Mulai cemas Pak hatinya itu. Apalagi ketika dikatakan, Bu, ini batunya sudah besar. Batunya di sini ada 4 buah. Ukurnya di sini udah 3, sekian cm. Ada yang satu lagi 1 cm. Ada yang satu lagi adalah 1,8 cm, ada 4 batu. Kemungkinan ini tidak bisa hanya dengan obat, harus dioperasi. Pertanyaannya, apakah hatinya itu akan tenang? Enggak, ya. Udah mulai itu stres. Tadi ada cemas, kemudian ada stres, dipikirin, terus ada gelisah. Stres, cemas, dan gelisah muncul. Yang sakit apa? Yang sakit adalah adanya batu di kantung empedu. Yang sakit adalah jasad. Apakah hatinya tenang? Enggak. Stres, cemas, dan gelisah ternyata ada di sana. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, ada nyata hubungan antara bagaimana aspek jasad terhadap aspek hati. Demikian juga sama, bagaimana ternyata aspek hati juga berpengaruh pada aspek jasad. Inilah Ibu Bapak semua yang perlu kita latih. Saya kumpulkan coba di e-booknya ini ya Bu ya. Nanti insya Allah Ibu Bapak semua bisa dapatkan e-book. Mudah-mudahan di antara yang menyaksikan di sini ada 1000 orang yang insya Allah kita berlatih bareng-bareng ya Bu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan didamping oleh tim kami dari MK Afiat ya. 1000 orang, mudah-mudahan kita sama-sama challenge untuk memberikan vitamin hati kita ya Bu ya. Baik, kan kita mah sekarang sibuk dengan vitamin E, vitamin untuk memperhalus wajah gitu ya. Tapi sudahkah hati kita juga diperhalus ya? Coba kita lihat Ibu Bapak semua. Tadi kita dihadapkan pada fenomena dokter banyak, pemeriksaan canggih, alat-alat makin banyak, obat makin bagus, ya Pak, ya Bu ya. Tapi ternyata penyakit makin nambah. Ternyata ada satu sisi ketika kita lihat kembali ke kilometer nol, bahwa manusia ternyata diciptakan itu bukan hanya jasad. Manusia diciptakan ada unsur ruh yang akan berkolaborasi dengan nafs yang menjadi hati, menjadi kolbu. Dan kita buktikan tadi bahwa ketika jasad sakit, hatinya pun ternyata ikut sakit. Dan kita coba lihat penelitian, gimana kalau misalnya hatinya sakit, apakah ada pengaruh terhadap jasad? Mungkin inilah salah satu penyebabnya kenapa kok di alam modern yang serba canggih ini, yang serba mudah ini, tapi penyakit kok tetap ada. Bukan, tapi kok penyakit tetap bertambah, penderita kok tetap ada gitu ya, kemudian jumlahnya itu ternyata meningkat ya. Ini mungkin salah satu jawabannya, manusia pada saat ini baru fokus pada salah satu unsur yang ada dari manusia, yaitu unsur jasad. Pemeriksaan USG yang diperiksa jasad, pemeriksaan ronsen yang diperiksa jasad, pemeriksaan darah yang diperiksa adalah unsur jasad. Ya Bu, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan umumnya adalah fokus pada aspek jasad. Demikian juga teknologi. Belum ada CT angiografi misalnya untuk pemeriksaan CT scan untuk meriksa kadar dengki, kadar marah, kadar emosi gitu ya. Belum ada. Jadi Bapak Ibu semua, kita coba kembali ke kilometer nol yuk. Kita coba telusuri ada aspek selain aspek fisik yang sangat berpengaruh terhadap kondisi bagaimana penyakit itu ada dan berkembang. Kita lihat penelitiannya Ibu Bapak semua. Ini sebuah penelitian yang disampaikan punten ya, bagaimana aspek kecemasan, stres, kronis berhubungan dengan peningkatan hipertensi 2,4 kali lebih tinggi. Ini penelitian dari Liu di Neurological Research ya, tahun 2017 dilakukan meta analisis. Kemudian penelitian lagi Ibu Bapak semua yang dimuat dari Jackson Heart Study terhadap 1829 orang. Ternyata di sini dikatakan bahwa stres yang tinggi berkaitan dengan peningkatan resiko 22% lebih tinggi pada orang yang wajar, pada orang yang normal. Penelitian lagi Ibu semua, di dalam American Journal of Cardiology, meneliti terhadap 118 ribu orang, dan dapat disimpulkan bahwa stres yang dirasakan, stres tingkat tinggi, berhubungan dengan resiko penyakit jantung koroner 27% lebih tinggi. Dari aspek hati pada aspek jasad. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, di sini hampir pada 200 ribu pekerja dengan tekanan, kemudian dengan stres dan tuntutan yang tinggi, ya Bu, dipantau selama 7,5 tahun. Ternyata mereka yang mempunyai tingkat stres yang tinggi, tuntutan yang tinggi, begitu ya, mempunyai resiko untuk terserang jantung koroner 23% lebih tinggi. Aspek hati pengaruh pada aspek jasad. Saya rangkumkan penelitian-penelitian berikutnya, Ibu, Pak, semua. Penelitian lagi juga dari tahun 2025, meta-analisis terhadap, apa namanya, ada 23 penelitian. Bunten. Disampaikan di sini, Ibu, Pak, semua, bahwa orang yang terpapar stres, psikologi stres, mempunyai resiko stroke 46% lebih tinggi. Itu. Yang sakit adalah hati, yang gelisah adalah hati, yang cemas adalah hati, ternyata mempunyai dampak pada apa, aspek fisik, pada aspek jasad. Ya Bu, Pak, kita lihat lagi penelitiannya. Nih, saya kumpulkan, ini lebih dari 18 penelitian, Ibu, Pak, semua. Nanti silakan Ibu baca ya di e-booknya. Ada penelitian lagi, Ibu, Pak, semua. Pada tahun yang dirilis pada tahun 2014. Ya. Ditelitilah 124.808 dan didapatkan sana ada 3.700 kasus diabetes baru. Ternyata, Ibu, Bapak semua, tekanan pekerjaan yang berhubungan dengan stres cemas meningkatkan resiko diabetes 15% lebih tinggi. Demikian juga, Ibu, Bapak semua, penelitian yang dilakukan ahli dan kawan-kawan, penelitian terhadap 210.000, yaitu pada pekerja, kaitannya dengan stres pekerjaan. Ternyata stres pada pekerjaan, Ibu, Bapak semua, yang diteliti terus selama 7 tahun, ya, meningkatkan resiko diabetes tipe 2 16% lebih tinggi.
1: Hari setiap ketika, ketika mengenang wafat.
2: Alhamdulillah, demikian sahabat MG dan seluruh pendengar yang menyimak program Manajemen Kalbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama simak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Haji Asep Hermana SPB FINACSMM terkait banyaknya penyakit jasad karena penyakit hati.
1: Ujian.
2: Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sahabat MQ untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda lagi, sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali sahabat MQ dan pendengar dimanapun berada. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Alangkah susahnya.
2: DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Jiwaku ini.
2: Wow. Sahabat MQ, mari berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dapat bersihkan diri dari
2: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin pula besar pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, kami kembali menyapa Anda. Ada Kang Iman dari Tasikmalaya menyampaikan, alhamdulillah kualitas siaran MK pagi di Tasikmalaya ini jernih. Kemudian ada sahabat Ibu Rini di Cikarang, alhamdulillah juga menyampaikan kualitas MKFM di pagi hari ini bagus dan bersih. Ibu Ningsi dari Cipanas Puncak menyimak radio MKFM setiap hari ini, suaranya bersih. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA3, terdengar jernih ya dari GBA3. Kemudian ada sahabat yang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah menyampaikan MKFM jernih kalau di Cimareme. Selanjutnya ada sahabat Sandi di Banjaran. Ada Ibu Is juga di Banjaran, ini menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini bersih dan baik, Insya Allah. Ibu Juwita dari Cimindaraya menyampaikan kualitas radio MKFM di pagi hari ini sangat bagus dan bersih. Kemudian ada sahabat kita, sahabat Wani Raja Cilacap ya jernih. Oh, ini dari Cilacap ya jernih dan jelas. Masya Allah, terima kasih. Di 0853254 sekian. Kemudian ada sahabat Ibu Isnur Jannah dari Cikalong Kulon, alhamdulillah ini di Cikalong Kulon juga sangat mencerang ya kualitas MKFM di pagi hari ini. Ibu Yanti di Bantul, Yogyakarta juga menyampaikan, alhamdulillah ini cerah, cuacanya cerah dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Ibu Yanti di Antapani. Kemudian ada sahabat Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, sahabat Ican dari Gandrung Mangu Cilacap, suaranya jelas dan menyampaikan salam untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Ada sahabat Abah Akbar di Ciranjang. Kemudian ada sahabat Rehan Rahmadian. Ada sahabat Mama Fajri dari Paseh ini. Kemudian selanjutnya ada Ibu Tika di Banjaran. Ada sahabat Rudiana di Marga Cinta yang alhamdulillah menyimak juga. Ada sahabat kita di 0851027 sekian-sekian, terima kasih sudah bergabung. Ada sahabat Yusuf Tajiri ya dari Tasikmalaya, alhamdulillah juga mencerang ya. Kemudian ada sahabat kita dari Payandi Buah Batu. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya. Mohon maaf belum bisa disampaikan satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah merelay radio ataupun program MK pagi di pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Pauji dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana

akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kabar baik, kabar sehat dan bahagia.
1: Baik, makanya ada di sini ya, alhamdulillah.
0: Ya masyaallah. Salah satu karya dan penuh semangat sekali ya.
1: Harus karena judulnya sesuai dengan kenyataan wanya.
0: Alhamdulillah.
1: Judul semangat tapi lulus.
0: Di awal kita sekali juga menyapa sahabat TV di pagi hari ini, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan siapapun yang lalu hadirkan, takdirkan yang menyimak, yang di studio, yang di mobil, yang lagi beberes, yang menjahit, baik menjahit pakaian pakai mesin jahit atau menjahit pakaian dari jemuran.
0: Masih pagi udah dijahit ya.
1: Udah dijahit. Semua diniatkan karena Allah, berharap keridhaan Allah, rahmat ampunan Allah, kasih sayang Allah, petunjuk dari Allah, perlindungan dari Allah. Bapak ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada yang saat ini dan izin Allah, takdir Allah menyimak judul hari ini, tips agar hidup semangat. Saya disertai dengan petinggi di Darut Tauhid, yaitu Pak Alek Kuswandi, Pak Haji Alek Kuswandi. Beliau termasuk yang menggagas Gamada, keluarga besar, keluarga mahasiswa Darut Tauhid.
0: Masya Allah.
1: Beragam jabatan pernah diamanahkan kepada Pak Alek. Kemudian

0: Dian sekarang menjadi ketua koperasi Pondok Pesantren Darut Tauhid yang membawahi berapa unit usaha, Pak Alek?
1: Ada 12 unit usaha.
0: 12 ya. Unit 12 usaha, Masya Allah. 8 anak perusahaan, Incuna, Akina.
2: Lengkap ya?
0: Lengkap, sudah naik kijang. Alhamdulillah. Dengan jumlah anggota berapa, Pak Alek, sekarang teh?
1: Kalau koperasi, jadi koperasi close loop ya, koperasi internal saja ada 1000 ya.
0: 1000 orang,
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan berkah. Amin. Dan jadi selamat, jadi ladang babul jannah, pintu surga.
2: Amin ya Allah.
0: Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, ini Allah takdirkan aja gitu Kang Rizki pada saat nyari tema teh.
2: Masya Allah.
0: Yang iya mas, sebenarnya tema buat diri sendiri.
1: Iya betul.
0: Sampai nulis sampai evaluasi sampai sejauh mana. Hari ngecas HP lowbat ya, meni langsung cari
2: charger,
0: cari colokan balik. Nanya kali itu kadiu, karena resiko lowbat HP komunikasi terhambat.
2: Betul.
0: Yang terbiasa baca Quran jadi seutik-seutik, kemudian lampu di HPG cahayanya diredupkan.
2: Menghemat kalau sudah daya.
0: Lobet. Nunal pon ge cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten lagi lobet.
0: Nah, sekarang sebelum melangkah yang lebih jauh berkaitan dengan tips agar hidup semangat, tentu biasanya dibagi tiga termin balik. Pertama, akibat daripada kalau hidup leles, letoy, lemah, lunglai, lesu, nanti balik
1: lelah.
2: Lobet tadi ya.
1: Lobet.
0: Lobet, ujung nama. Kemudian yang kedua, apa penyebab hidup lobet? Dan yang ketiga, bagaimana solusi agar si handphone fisik teh, handphone jiwa kita teh full bed terus,
2: full energi,
0: full baterai, tenang hati. Masya Allah, mudah-mudahan Allah nolong kita semua. Palek, ini pertanyaan, apa saja yang dirasakan suasana kalau lagi low bed, pengalaman pribadi sih gak kumah, Palek?
1: Bismillah, kalau lagi low bed, ya tadi L, ada 5L katanya tadi ya, seperti itu. Dan ternyata dampaknya, karena kita tidak hidup sendirian, dan qadarullah kita ada lingkaran, lingkaran satu, lingkaran dua, di rumah ada anak istri, di kantor ada tim begitu ya, ada tetangga, ternyata berdampak banget. Jadi kalau kita sedang lobet, selain kita jadi kurang energi ya untuk melakukan apapun begitu, dengan berbagai dimensi urusan kita juga membawa dampak,
2: menular
1: kita
2: gitu ya?
1: Ya, dampak yang lebih luas.
2: Betul, betul.
1: Jadi tim kita ikut low bed. Hanya kita sebenarnya yang low bed. Nah, jadi timnya melehoi gini. Jadi ada istilah di dulu tuh tim melehoi jadinya. Ini istilah di pelatihan kita di kelasan.
2: Kata low bed gitu ya istilahnya.
1: Tidak boleh melehoi jadinya begitu. Dipus terus.
0: Kalaupun gitu ditanya mana nage tengartin melehoi. Ya.
2: Susah dideskripsikan.
1: Kalau sudah ini melehoi. Begitu dampaknya yang kita khawatirkan.
0: Ya, dan kita punya pengalaman ya, hampir setiap situasi kondisi ayawin yang
1: ada
0: low bed teh. Kebayang kalau komandan tempur low bednya pusino serbu dengan gegap gempita, semangat mata terbelalak, tangan mengepal.
2: Berapi
0: ini yang low bed serbu, serbu.
2: Kayaknya musuhnya sedikit lah itu mah.
0: Ayo kita serbu, ayo kita serbu. Kebayang
2: nular gitu ya.
0: Jadi
2: semangatnya.
0: Si, si pasukan gini, senjatanya gini parangule. Guru olahraga kebayang atuh kalau lobet ya. Biasanya 1 2 3 4 1 2 3 5.
1: Wah, hitungan.
0: Hitungannya. Silakan hitung masing-masing.
2: Bapak sedang
0: bawas.
1: Apalagi tadi Ali Amanib, pemimpin itu. Bayang kalau pemimpin dari pemimpin tertinggi ya di level kenegaraan sampai ke RT-an gitu. Luar biasa. dampaknya ya.
0: Jadi dampaknya deh, ini dibagi-bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Pertama buat diri sendiri, jadi emosi gampang ngambek, jadi kayak petasan yang sumuna ponok malek, mudah terbakar, mudah meledak, stres, cemas. Ima dampak buat sendiri, otomatis keluh kesah.
3: Iya, berkeluh kesah.
1: Segala salah keluh kesah.
0: Segala salah. Benar. Benar. Jadi karena suasana, jadi uring-uringan. Kalau anak kecil mah naon? Oh, sok nangis wae teh. Tantrum.
2: Bad mood gitu ya.
0: Bad mood.
1: Seperti itu.
0: Kemudian apalagi overthinking, jadi segala di pikiran,
1: segala di
0: anu produktivitas anjlok.
1: Sangat low bet ya.
0: Low bet mah jadi sangat jadi masalah, troublemaker. Kuliah bolos,
1: kerja ditunda-tunda.
0: Nah ini kerja ditunda-tunda. Yang jarang ditunda mah KWC paling.
1: Selobet apapun
0: kena resiko.
2: Selalu disiplin ya temannya.
0: Disiplin mah itu teh. Tapi kita harus ada hikmah tentang WC ini dan banyak pisan.
1: Bisnis kita kalau lagi lobet itu antara kita jualan misalnya ya. Nah kalau ya si penjualnya lobet itu dampak.
0: Wah, dampak pisan
2: ke penjualan.
1: Kita ya, semangat
0: di geger kalong mah suka ada tukang donat. Teriakan aku kencang pisan balik. Jam 8 malam teriakan donat. Emosi. Jadi kadang-kadang yang beli ge bukan beli donat, beli kasih karunya. Teriakan aku kencang banget jadi.
2: Antara semangat atau emosi gitu.
0: Donat. Coba kalau yang low bed donat.
1: Tidak ada penjualannya kalau lagi lemah gitu. Karena auranya nyampe kepada
0: dan segala kerasa fisik ge.
3: Iya.
0: Jadi ditambah parah ya.
1: Emotion pengaruh itu.
0: Pengaruh pisan.
1: Mohon.
2: Gerakan
1: lemot gitu. Fisiknya sih ngedadak.
0: Bagus sama ada indikator ya paling di hidung misalnya jadi mun ijo ker semangat.
2: Oh, ada lampunya gitu. Yeah.
0: Tapi dah ini teh kadangkala diri sendiri nggak nyadar paling.
1: Oh iya yeah, iya yeah,
0: yeah. Yang terasa nanti oleh orang lain. Jadi suasana teh rasa kerariu ya, nggak nyaman.
1: Jadi kadang lobet itu kita sadari, ada yang kadang-kadang tidak disadari ya.
0: Iya benar, karena alam bawah sadar.
1: Alam bawah sadarnya.
0: Syukur. Akibat ibadah, ibadah ke melemah.
2: Nah ini yang paling bahaya ya.
0: Jadi sholat subuh dekat ke duha.
2: Apalagi tadi final ya.
0: Sholat asar dekat ke maghrib.
1: Seadanya jadi ya.
0: Seadanya ya. Jadi terpakai jadi beban ibadah teh.
1: Dalam keadaan lobet ibadah jadi ala kadarnya.
0: Khusyuk hilang.
3: Khusyuk.
0: Dan kemudian banyak alasan. Bangun, pada dibangunkan ku Allah teh jam 3:30 ya, tapi sedik-dik kan baru nonton sepak bola.
1: Alasan sekarang nonton bola.
0: Oke. Pas jam 4 teng baru bangun. Alasan we terus.
1: Iya, iya.
0: Buat sedekah kan ini mah buat ongkos.
1: Ada yang lebih wajib.
2: Ada yang lebih wajib. Ada we ya alasannya.
1: Jadi sedekah lewat gitu senyuman.
0: Jadi yang bahaya pisan paling adalah hilang keberkahan. Karena Rasulullah mah semangat terus.
1: Iya, tidak ada riwayatnya ya.
0: Tidak ada riwayat Rasulullah lilis fisiknya. Akibat hubungan tadi Palek juga nyampaikan, tanpa kita sadari jadi beban orang lain.
1: Kalau kita sedang turun semangat
0: iya.
1: Beban orang lain.
0: Karena hasil harusnya dia kerjakan.
1: Apa yang jadi kewajibannya kita?
0: Jadi dikerjakan orang lain. Dikejar anjing ge nu leuleus mah diwakilin ku orang lain.
2: Ge gimana itu konsep diwakili?
1: Dipersilahkan ya kan, Tifa juga
0: asal Tifa tuh nyebut anjing di dirinya padahal jadi gogok the dog.
2: Kalau Dogi itu yang masih kecil ya ya.
0: Dogi masih kecil.
1: Ini kejar anjing katanya. Daripada capek udah ya persilahkan aja.
0: Iya, cek anjing lain aja balapan.
2: Insyaallah.
0: Jadi semangat badminton, palek, palek tenis meja. Kalau lawannya enggak semangat orang keheul. Cik atuh ditepak, ditangkis. Emang kalau diantep tinggalkeun bal teh.
2: Meskipun menang juga tidak bahagia gitu ya.
1: Kalau yang ini ah yang main grupan kayak voli, main bola. Nah, salah satu di antaranya lemot begitu ya, itu gampang. Jadi umpan atau enggak umpan begitu ya. Ini kan merusak hubungan. Jadi tim itu jadi ya rata-rata tim yang kalah itu karena satu saja yang lebih banyak.
0: Rantai putus di tempat yang paling lemah paling.
1: Rantai putus di tempat.
0: Tanpa kita sadari si perusahaan organisasi dia berjamaah jadi masalah teh. Boleh jadi kitanya yang lemah. Di rantai putus di tempat yang paling lemah.
1: Dan mungkin tidak banyak, hanya 1-2 tapi dampaknya jadi banyak.
0: Dampaknya vital. Bagelah teh model game ngajak camping ke jemaah ke santri-santri yuk camping yuk ke Cikole dulu banget. Gimana udah siap semua sampai Cikole teh sudah siap di bawah tenda siap di Cikole teh. Tikar siap, bumbu makanan beras siap, buat ngopi siap Wah ya tuh kalau gitu kita mulai camping. Lapor panci tinggalin.
2: Duh krusial ya.
1: Kebayang.
0: Kita koncina. Akhirnya segala ayah gak ada panci.
2: Insya Allah.
1: Jadi bagikannya berhasilnya.
2: Iya tuh.
0: Jadi sembako.
1: Jadi asagona.
2: Insya Allah.
0: Jadi gitu bapak ibu yang bikin ya. Yeah. Jadi membuat hubungan dengan orang lain pun jadi masalah. Iya, kerja bakti ke Pak. Jadi masalah. Sepak bola nu leuleus mah tara dioperan.
2: Betul.
0: Jadi masalah sana. Dicirian.
2: Ulah ka eta.
0: Tong ka si eta cenah sok. Sok pareaman.
1: Jadi ke teman. Masalah.
0: Kemudian akibat di akhirat, nah ini yang paling berbahaya pisan teh. Karena waktu kita terbatas sehari itu 24 jam. Ada berapa menit sehari teh?
3: Sehari berapa ya?
0: Kali padahal kita hidup lalu. Tiap hari mah.
1: Lupa berapa menit
0: ya. Saya lupa lagi. Eh, silakan Bapak Ibu hitung sendiri aja.
2: Nanti kirimkan gitu.
0: Jadi waktu teh hilang. Dari sisi manfaat maslahat waktu teh padahal modal kita adalah waktu paling. Ulama mah sangat memperhitungkan sekali, detail sekali, sampai jangan sampai lepas setiap saat untuk diri taat. Karena ikrar kita inna sholati wa nusuki wa hayati rabbil alamin.
1: Dan bahkan katanya kelalaian terhadap waktu lebih berbahaya daripada kematian.
0: Iya.
3: Betul. Lebih bahaya daripada
1: kalau
3: kematian
1: memutus dunia. Ya kita ke akhirat ke alam berikutnya. Kalau kita lalai dalam sisi waktu, maka kita putus amal ya, putus peluang untuk bekal ke akhirat katanya.
3: Rugi berarti ya.
1: Iya.
0: Dan ciri-ciri yang jauh dari Allah itu dia disibukkan dan hal yang sia-sia. Salah satu penyebabnya adalah yaitu tidak semangat tadi.
3: Tidak semangat.
1: Jadi lahirnya kesia-siaan, kebaziran.
0: Iya.
1: Dosa tadi karena tidak ada semangat ya.
0: Tidak ada semangat
1: untuk akhirat tadi, untuk hal yang baik.
0: Masyaallah. Bapak Ibu,
3: semangat ya, masyaallah.
0: Sahabat-sahabat sekalian, nah masih banyak contoh yang lain. Lagi introspeksi diri.
3: Masyaallah.
0: Berbuat diri akibat diri sendiri, akibat ibadah buat ibadah, hubungan dan akibat akhirat.
3: Masyaallah.
0: Nanti termin kedua kita akan kupas berkaitan dengan apa Palek? Penyebabnya.
1: Penyebabnya
0: kita akan tahu.
2: Ya, Masya Allah sahabat Aminah. Di termin selanjutnya kita akan tadi menelisik gitu ya, penyebab dari hidup lo ataupun tidak semangat seperti apa.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat ke-60.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat

0: Dan sebelum itu kita akan menyapa gitu ya Adeda dan juga Satelek sahabat MG yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Seperti ada Ibu Siti, ini dari Batu Jajar juga, alhamdulillah semangat ngadangukeun Adeda katanya, insya Allah.
1: Satu nuhun Bu Siti.
0: Kemudian
1: dari
0: tadi
1: Batu Jajar, tajin ya Bu Siti ngajajajajar batu.
0: Biar tiap Senin ini ya. Terima kasih Bu Siti dari Batu Jajar. Kemudian selanjutnya ada Pak Yandi dari Buah Batu juga, alhamdulillah menyimak sambil ngegoes katanya Adeda dan juga Ustaz Ali.
2: Insyaallah. Earphone ya.
1: Iya. Dan itu kelebihan kalau dengar dengan nonton.
2: Iya.
1: Kalau dengar bisa juga. Kalau nonton dibawa kemana-mana.
0: Cilaka ya.
1: Cilaka
0: disangka maling. Insyaallah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian selanjutnya ada Ibu Lilis dari Balai Endah juga ini di bergabung. Namun ini mah kalau Ibu Lilis disampaikan pertanyaan, namun nanti untuk juga dijawab nanti ya. Ini berkaitan dengan apabila anak sudah berkali-kali interview kerja katanya ya, tapi gagal, bagaimana agar tidak takut lagi dan mau mencoba lagi dan tidak merasa insecure dengan orang lain.
2: Tetap semangatnya.
1: Semangat. Ini teh Agim kemarin cerita ada yang mau belah batu Palek.
2: Oh iya.
1: Betul. Dipukul-pukul teh belum belah. Tapi karena seringnya dipukul, pukulan ke 100 teh belah.
0: Dipukulan ke 100.
1: Jadi tetap ada manfaatnya. Ya, tugas kita mah menyempurnakan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan menyempurnakan tawakal. Selebihnya dalam kekuasaan Allah. Ikhtiar mah ikhtiar we terus.
0: Baik, tadi terima kasih Ibu Lilis dari Balai Enda, kemudian Ibu Mila dari Kiara Condong. Juga ini terima kasih Adeda untuk Ustaz Alek atas inspirasinya, atas ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Adeda juga Ustaz Alek selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Mira dari Kiara Condong. Kemudian selanjutnya juga ini ada sahabat kita. Ini disampaikan ini tadi ya, termasuk juga melalui WhatsApp dan juga di TikTok. Ini ada Bapak Yuri tadi. Mohon doanya Adeda dan juga Pak Alek.
1: Ada Bapak saya Yuri. Itu deh.
0: Dan bedres.
1: Pak Yuri, second Yuri jadi Bapak saya.
0: Iya, mirip ya, Masya Allah. Sudah yeah. Beres pasca operasi patah tulang katanya Adeda dan juga Ustaz Alek.
1: Iya, semua ada jadwalnya, Kang Yuri. Jadi HHN, hadapi, hayati, nikmati.
0: Hadapi, hayati.
1: Karena 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah tetapkan ada takdirnya. Inilah yang harus kita sikapi dan sikap yang terbaik. Gitu Pak Alek ya.
0: Terima kasih Pak. Nih ya Pak Yuri sudah bergabung, tentu doa terbaik juga disampaikan. Selanjutnya ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cibendei juga alhamdulillah menyimak. Semoga Adeda dan Pak Alek dan juga keluarga diberikan kesehatan selalu. Dan Nostragius juga disampaikan sebenarnya ini bagaimana mengatasi ketika merasa lingkungan dan bahkan teman yang banyak ini tidak sejalan dengan hati nurani. Ini mohon juga pencerahannya katanya Adeda dan juga Pak Alek.
2: Ini akan dibahas di penyebab lingkungan. Salah satunya yang menyebabkan lowbat itu datang lingkungan tadi ya, sampai pertanyaan
0: menyambung ya nanti di pembahasan selanjutnya di term kedua ini ya Adeda. Terima kasih tadi Bunda Halimah dari Cibuntu Cibendei, termasuk juga di live TikTok MKFM Bandung. Ini dari Jakarta Timur. Ada sahabat kita Ibu Neng Ros juga alhamdulillah hadir menyimak katanya Arya dan juga Pak Alek. Kemudian dari Banjaran juga di FA Yunisa juga alhamdulillah menyimak. Termasuk ada sahabat kita yang di live TikTok menyimak sambil menjahit katanya, sambil juga nonton TikTok. Alhamdulillah kalau biasanya mendengarkan saja, sekarang bisa melihat langsung narasumbernya katanya.
1: Oh, Masya Allah. Padahal dari pinggirnya.
0: Masya Allah. Terima kasih sahabat TV sudah bergabung, termasuk juga bunda kita yang juga bergabung bisa menyimak MK FM Bandung lagi. Ini ada Bude Hestia bergabung di live TikTok MKFM Bandung juga. Ini Masya Allah. Kami nantinya juga atensinya, silahkan sahabat MK bisa sampaikan di kolom komentar untuk Anda yang bergabung di live TikTok, termasuk juga Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Insya Allah kita sambung kembali di termin yang kedua ini bersama dengan...
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa menggulirkan komunikasi lewat media. Alhamdulillah, matur nuwun. Ini salah satu yang membuat tambah semangat balik.
2: Iya, betul. Insyaallah. Atensi tadi, respon ya, dan interaksi ya dari sahabat-sahabat.
1: Balik, kita akan kupas berkaitan dengan penyebab hidup low bed. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, ini menarik sekali balik, sederhana tulisannya.
2: Mohon.
1: Jadi colokan ke Allahnya lepas.
0: Colokan ke Allah. Koneksi berarti
2: tidak connect.
1: Kemarin TBT kaget pada saat sudah ngecas semalaman. Ternyata si itu colokannya enggak nyambung.
0: Itu biasanya ya, lumayan sakit ya,
2: berharap. Oh, kan butuh dicas. Nah, casannya tidak nyolok ya.
1: Tidak nyolok. Jadi ini juga karena pada prinsipnya semua dalam kekuasaan Allah yang membolak-balikan hati. Allah, kita mampu karena dimampukan oleh Allah, kita sehat, sejahtera. Kemudian kita bisa ngambil keputusan karena syariatnya, bimbingan, petunjuk dari Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau sudah lepas, connecting, kan ada dulu Nokia, connecting people, connecting dengan Allahnya lepas. Nah, ini yang harus disadari yang pertama. Jadi, tapi banyak orang lupa, Kalek.
2: Tidak sadar.
1: Tidak sadar kalau semua dalam kekuasaan Allah.
0: Yeah.
1: Itu penyebab ruhani yang harus kita sadari. Yang kedua, Palek, tadi Palek nyampaikan kalau kondisi fisik.
0: Fisik.
2: Iya, iya.
1: Da perampok ge bisa menjalankan kejahatannya karena sehat.
2: Jadi perampok mungkin lebih semangat kalau lagi jaga-jaga ya.
1: Iya, kalau perampok na mencret, mules, sakit gigi, kompilasi ya.
2: Tidak termotivasi.
1: Dan rombehun, perpecahan antar suku.
2: Jadi perampok lagi komplikasi gitu ya.
1: Atau perampok, perampoknya yang low bed.
0: Ada juga ya.
1: Jadi bangun jam 2 malam teh, aduh, kepaksa jam 2 bangun. Tinggi sih orang lima dipikul, lima digugusur.
2: Sakit
1: lobet.
0: Lagi gak mood sana.
1: Udah jangan yang jauh-jauh, yang dekat lah sana. Muter-muter kampung, ada jendela terbuka. Dia masuk ke dalam. Pak di center teh naya pote manehna, ternyata rumah sendiri.
0: Saking banyaknya rumah atau saking apanya, saking nggak semangat,
2: saking lagi mau, lagi lobetnya ya.
1: Jadi fisik kalau sudah nggak mandi aja, paling kalau pagi hari itu lobet.
2: Iya betul. Makanya disunahkannya itu sebelum subuh.
1: Sebelum subuh.
0: Insya Allah.
2: Ibak teh.
1: Kemudian kalau tidak sikat gigi. Di hoream ngobrol. Apalagi di bis, perjalanan sudah jauh berapa jam. Ngobrol teh, ibu apa kabar? Keheos yang sebelah nanti kelopak ke. Yang umroh paling kan 9 jam pesawatnya.
2: Iya
1: betul. Makanya bagusnya sih salah satu yang ada di tas tentengan dia ada sikat gigi.
0: Odol.
1: Karena kalau segar
0: berdampak juga ke lingkungan,
1: tidak menghambat komunikasi.
0: Komunikasi.
1: Apalagi Pak Alek,
2: itu orang yang fisiknya lemah, kan diantara memulihkannya hari ini ada minuman energi, berenergi. Jadi memang tujuannya itu ya, memulihkan fisik yang sedang lemah supaya tetap termotivasi.
1: Iya, iya. Tetap produktif.
2: Tetap produktif, tetap bekerja
0: dengan asupan tadi minuman.
2: Ya, walaupun ya, itu bukan iklan ya tadi, sesuatu yang harus dilihat.
0: Iya.
2: Menghantukan kemudian. Jadi betapa energi jadi penting ya, fisik ya, menjadi betul. Penting supaya kita tetap semangat.
1: Ya, iklan-iklan ge menunjukkan supaya semangat balik ya.
2: Betul.
1: Iya, iya. Ya. Termasuk yang jadi masalah berat untuk bisa semangat full bednya adalah kurang tidur.
0: Kurang
1: jadi,
0: tidur.
1: Kemarin saya ke Jogja. Berangkat pagi hari, pulangnya malam hari. Jadi kalau pagi hari mah aktivitasnya dijalanin, bisa WA, baca
0: di perjalanan.
1: Tapi kalau malam hari itu jadi double balik, karena malam harinya kurang tidur, di perjalanan dasian kaliwat ke Jogja, naik jurusan Solo. Jadi
0: was-was juga ya.
1: Was-was.
2: Bablas.
1: Gitu. Jadi ternyata bagi saya sendiri bagusnya kalau pernah perjalanan itu pagi hari.
0: Pagi hari.
1: Jadi kalau malam hari mah pagi-pagi teh harus tidur lagi karena kurang tidur saya.
0: Kurang
1: balik.
0: Tidur.
2: Kurang tidur dampaknya luar biasa ya, ke fisik lemah gitu ya, ke mental lemah, ke pikiran lemah.
0: Termasuk ke semangat tadi ya.
2: Cerita kalau sedang apa? Tidak tidur atau jet lag kayak gitu. Jadi antara otak dengan bigger teh
1: enggak nyambung. Saya pulang umroh, kasih training balelol. Sampai peserta teh bilang, "Adeknya teh ngomong apa ya?"
2: Itu karena kurang istirahat.
1: Karena kurang istirahat si otaknya celah, otaknya
2: buruk. Dampak banget ke semangat.
1: Termasuk ada yang juga Adira saya mah salah tidur. Salah tidur kumah posisinya bukan musinya perum ya melek.
2: Kasus lain ya.
0: Salah tidur.
2: Salah tidur.
1: Itu gimana salah tidur? Dulu ada Pak Haji Deden almarhum. Badannya besar, jadi saya mah suka lupa makan, Adida katanya, "Wah, mau lupa makan badan segede gini." Ya kalau sudah makan lupa.
2: Jadi makan lagi.
0: Jadi bukan enggak makan, tuh lupa enggak untuk berhenti ya, berarti
1: lupa
0: ya.
1: Makan, ya. Jadi sudah makan lupa, jadi makan lagi.
0: Masya Allah.
1: Nah, gitu termasuk fisiknya kurang olahraga, Pak Alek ya.
0: Olahraga.
2: Orang yang rajin olahraga, yang kurang rajin atau tidak berolahraga, beda banget dampak ke lingkungannya. Jadi di lingkungan kami bahkan menjadi standar, menjadi sebuah target harian. Karena ternyata dampak kan. Dampaknya kenapa? Dampak ke motivasi kerja, ke produktivitas, juga dampak yang tadi ya, kesakit. Kalau sakit udah sakit kan, karena kurang olahraga, sakit udah tidak bisa produktif.
0: Oh iya betul. Performa berarti berpengaruh ya Pak Alek ya.
2: Performa orang energik itu identik dengan olahraga itu.
1: Iya, energik. Karena dinamis dan agama Islam adalah dinamis pisan balik. Salat ke masjid itu dinamis. Nyembelih kurban itu pakai tenaga. Belum lagi haji umroh.
2: Olahraga fisik.
1: Olahraga fisik.
2: Ibadah fisik.
1: Jadi dinamis banget, termasuk berkah bagi yang bekerja. Itu ibadah fisik. Termasuk jadi Kang Rizky yang membuat low bed itu makanan tidak jelas.
0: Makanan
2: yang asal-asalan ya.
1: Ya warung tinggi jadi
2: malas.
1: Malas.
2: Harusnya kan sepertiga ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau tiga sudah lebih sudah full.
0: Apa yang terjadi?
2: Itu malas pasti.
0: Malas ya.
2: Karena syariatnya katanya darah dari otak semuanya masuk ke perut.
0: Ya, emang gumpal ya.
2: Sehingga kurang oksigen di otak ya nguap. Ingin baringan rebahan dia.
0: Ya,
2: kalau tadi makan asal-asalan atau makanan yang tidak sehat.
0: Ya, tidak tak sehat. Berpengaruh ya.
1: Penyebab mental termasuk pikiran berlebihan.
0: OCD itu overthinking ya.
1: Ingat waktu saya di Oprama Pak Alek. Gimana pun waktu COVID sebelah kiri kanan pada meninggal. Asalnya nanya yang tadi sebelah saya kan teriak-teriak semalam, mana udah meninggal
2: gimana tuh?
0: Udah pulang.
1: Kalau tinggal saya sorangan.
2: Nah di situ yang sangat mengancam overthinking ya.
1: Overthinking. Makanya Agim nelpon, Adira jangan banyak mikir, banyak zikir aja. Mikir belum tentu jadi solusi, tapi zikir pasti jadi solusi.
0: Masya Allah.

0: sahabat MQ, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari.

0: ini disampaikan kalau orang lemah itu mungkin malas, bukan ya A, katanya. Atau seperti apa begitu ini disampaikan. Terima kasih Ibu dari Garut. Kemudian ada Kang Hen Hen, ini dari Paster. Ini menyimak sedang manco, katanya di Paster sanes panco.
1: Apa itu teh?
2: Manco,
0: manco. Manco, masya Allah. Terima kasih. Ini Bapak Hen Hen dari Paster. Kemudian juga Bunda Pina dari Gado Bangkong. Ini disampaikan juga Jazakumullah Khair Adeda dan juga Ustaz Alek. Selalu bikin semangat. Ini doa terbaik. Pokoknya untuk semuanya, amin, Allahumma amin. Dari Bunda Vina, Adeda dan juga Ustaz Alek. Selanjutnya ada Ibu Dedeh Nafiah dari Cirilin. Juga ini bergabung. Kalau Ibu Dedeh ini bingung, katanya, kenapa saya tidak seperti yang lain? Rumahnya bagus, katanya punya kendaraan, baju-bajunya bagus. Saya kemana-mana naik angkot. Sedangkan di tempat saya nunggu angkot lama. Di saat saya sedang nunggu angkot, tidak jarang tetangga tanya, sedang apa, katanya. Ini seperti apa respon yang harus dihadapi, begitu yang disampaikan.
3: Ya, ada ke yang pembandingnya.
0: Ya, tadi poin yang disampaikan ya, ya.
3: Pak Alex sudah tua apa masih muda?
2: Tergantung.
3: Kalau yang tergantung mah burung, Pak Alex.
2: Itu jawaban.
3: Jadi masih muda bandingkan saya 62 iya, tahun
2: dibanding Arena masih muda.
3: Rumah Rizky besar atau kecil?
0: Tergantung juga atau?
3: Tergantung sama dewa. Besar bandingkan yang di pinggir kali.
0: Masya Allah, betul ya.
3: Jadi pembanding sama yang menjadikan kita semangat. Salah pembanding jadi stres.
2: Jadi kalau kita bersepeda dibanding dengan yang jalan gitu.
3: Yang jalan, yang jalan kaki dibanding yang
2: tidak bisa jalan.
3: Tidak bisa jalan, yang tidak bisa jalan dibandingkan yang
0: tidak
3: jalan. Berbaring di Alfamu. Yang di Alfamu alhamdulillah juga lihat yang
2: atas daya
3: meninggal dunia. Bukan nama gitu pembanding. Ini teh mutlak balik. Salah pembanding jadi kufur nikmat.
2: Dan tidak bahagia ya.
3: Ibu, kalau ibu yang di Cililin tadi susah cari angkot, beli angkot sendiri.
0: Itu opsi menarik ya.
3: Insya Allah. Tapi insya Allah dengan mensyukuri apa yang ada itu ada jaminan janji Allah. Lain syakatum la jiranakum.
0: Masya Allah, baik, terima kasih.
3: Ada lagi
0: ini, termasuk ini ada sahabat Dinda Balkis dari Jakarta Timur juga alhamdulillah menyimak,
2: Jakarta, ya.
0: Alhamdulillah sudah senantiasa menyimak di setiap paginya karena ringan katanya bahasanya, ada banyak guyonannya. Mudah-mudahan Aleda dan juga Ustaz Alex sehat selalu, katanya ini, masya Allah. Kemudian juga ada Ibu Dewi dari Cimahi, Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Termasuk juga ini ada sahabat kita juga menyampaikan atensinya. Tidak menyebutkan namanya dari hamba Allah juga alhamdulillah menyimak, masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya baik melalui WhatsApp termasuk juga ini yang menyampaikan di TikTok MK FM juga. Terima kasih. Dan di penghujung kebersamaan sebagai penutup barangkali dari
3: ya, satu lagi rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian yang membuat kita low bete, Pak Alek, di rumahnya berantakan. Iya, sangat berpengaruh, akan jadi pusing.
0: Berantakan.
3: Karena jadi serba telat, serba lambat, cari obeng, lupa di mana nyimpannya.
0: Betul.
3: Cari selotip karena enggak pada tempatnya, jadi kunci motor nyari. Jadi itu yang membuat termasuk di tempat tidur juga segala macam ada. Sajadah, helm, jas hujan.
0: Dalam satu kamar.
3: Ciput.
2: Jadi memang ketika pagi hari yang harusnya semangat, ketika kita mengawalinya dengan berantakan seperti tadi, misalnya semangat dengan kerja nih kan, sih. Udah kunci nggak ada, itu kan jadi drop.
0: Iya, betul.
3: Sebelah.
0: Apalagi waktu udah mepet.
2: Drop banget tuh. Senin tuh ya. Hari Senin harus nganter anak sebelum ke kantor.
0: Belum macet.
3: Jadi enggak ada kaos kaki, pakai sarung tangan sebelah.
0: Jadi panjang ya.
2: Iya, gara-gara oh ya itu penting banget berantakan ya.
3: Berantakan makanya teman-teman Bapak Ibu yang baik ini aktif dari anak saya Tegania. Jadi beberesnya teh sebelum tidur, Malik.
2: Beberes sebelum tidur.
3: Jadi ada 5 menit, 10 menit sebelum tidur teh beresin dulu. Jadi pada saat bangun tidur teh
2: dalam keadaan
3: rapi, nyaman.
2: Masya Allah, ini tip yang
3: jadi tempat tidur juga sebelum tidur diberesin dulu, terus tidurnya di sajadah we.
2: Atau serapi lebaran. Ya. Goler,
3: terus masuk kami.
0: Biar kamu banjir.
2: Nah, ini dengan ada bedanya di sini.
3: Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, walaupun sederhana, mudah-mudahan ada keberkahan ilmunya. Jadi amal, jadi inspirasi, motivasi bahwa kita hidup harus semangat terus, memanfaatkan waktu untuk taat kepada Allah, untuk tambah yakin kepada Allah. Duaat balik makin hari makin taat, makin manfaat kepada Allah. Itu kuncinya. Semangat. Karena kita butuh pertolongan Allah dimanapun, kapanpun. Maka dengan semangat, waladzina jahadu fina lana dianum sebulan. Sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan untuk mencapai keriduannya, insya Allah.
0: Insya Allah, masya Allah.
3: Balik, ada yang mau sampaikan terakhir?
2: Tadi tergantung dari jawaban A. Pertanyaan, maaf, sehari kita punya 24 jam, ah, modal sama semua, tidak ada yang diwilah-wilah.
3: Oh, paling kepikiran terus.
2: Anak-anaknya berapa sehari, ternyata sahabat-sahabat, kita itu 24 jam 1440 menit.
3: 1440.
0: Itu sama porsinya menit, setiap orang ya, paling ya.
2: 86.400 detik, ah. Modal rata, ah. Mau dipakai semangat, ah. Tadi
3: ada kelulus,
2: nah, hasil nanti beda.
0: Itu show.
2: Waktunya sama, tapi hasil
0: berbeda. Beda.
3: Tapi orang juga kan orang semangatnya kan ada ancaman balik ya. Ada tujuan, beda larinya. Nah, saya pernah dikejar anjing, Rizky.
0: Berarti ancaman itu, Mbak.
3: Tetapi bukan takut, malu.
0: Malu sama siapa?
3: Karena anjingnya kecil. Anjing yang kerangnya kayak yang cowok-cowok yang kayak cakil, dim nggak lari digigit, lari malu.
0: Siapa kira tuh malu sama siapa?
3: Ya alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
3: Saya minta maaf sebesar-besarnya, mohon Allah mengampuni dengan kesia-siaannya. Nauzubillahi minadzik. Hatur nuhun, Pak Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi.